0: peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani?
4: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
5: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
4: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta-Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta-Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Nispena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim laporkan. Rifai.
6: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
7: Angel, ini kita tutup dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, sama Madi ya. Ini Madinah, suara rumah madu. Oh, rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil terdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, baik pergi, yang bermanfaat.
6: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Maratika Smuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10. Yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
8: Laporan khusus.
9: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
10: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Adelia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
9: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
10: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax, salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi, sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji, yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
11: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
12: Pak, itu di sebelah sana Pak. Mobilnya Pak. Itu.
13: Nih dampaknya Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol nih Pak?
11: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
12: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
11: mekanisme gimana
14: Pak? Tapi kalau dari Kementerian
12: Keuangan kontrol kalau nggak tanya Pak Balai lah.
11: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Minimal
12: atau limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
11: Oke. Terus pemerintah
12: angkutan barang juga nggak pakai.
13: Ada stimulus lain Pak yang diberikan
10: Pak? Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
10: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
10: Loh.
3: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak

0: besi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN. Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hari ini sebatu-batu terus .
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mamai. Mama ada uang ke tidak? Diperiksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik . Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Jangan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah, Bapak, daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Negara prosa itu area temu di mana saja Anda berada ya. Kita kembali lagi di Atambuah menyapa pagi ini. Dan tentunya informasi-informasi masih kami terus sampaikan untuk Anda. Namun kami juga sampaikan untuk Anda bahwa nanti di Atambuah menyapa sesi dialog kita akan berbicara terkait dengan El Nino Godzilla ya, yang di mana sudah disampaikan oleh BMKG bahwa wilayah Indonesia akan mengalami fenomena El Nino Godzilla berkepanjangan. Ya, jadi El Nino Godzilla ini merupakan apa ya, musim kemarau yang panjang di mana siang hari itu suhunya sangat panas dan malam hari suhu udara terasa lebih dingin. Jadi pendengar Pro 1 RRI Tamboa, mungkin ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita. Di masa El Nino Godzilla ini kita harus persiapkan dari sekarang ya, karena sudah masuk pada bulan Juni, otomatis kita harus waspada ya. Karena apa? Kalau kemarau berkepanjangan itu akan berdampak pada ketersediaan air bersih ya, akan berdampak pada kekeringan, dan itu dampaknya sangat luas ya dalam bagi kehidupan kita sehari-hari, baik di bidang pertanian, bidang kesehatan, terus pemenuhan kebutuhan akan air bersih sehari-hari. Ini sangat berdampak sekali. Kenapa? Air itu sumber kehidupan. Maka itu dari sekarang kita harus waspada dan juga antisipasi dengan yang namanya El Nino Godzilla. Hemat air, kemudian bagi Bapak Ibu warga tani mau bercocok tanam tanaman hortikultura di musim kemarau seperti sekarang ini, pilih tanaman umur pendek dan tentunya yang hemat air. Ya, tidak membutuhkan air banyak, dalam arti penyiramannya tidak harus sekali, dua kali, bahkan tiga kali ya. Jadi sehari sekali tidak apa-apa, yang penting dia bisa tumbuh dan bisa menghasilkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Air bersih adalah kebutuhan utama setiap rumah tangga. Jika kekurangan air bersih pasti mengakibatkan masalah kebersihan dan kesehatan keluarga. Agar kita bisa hemat air di musim kemarau, berikut tips untuk Anda. Matikan keran air pada saat Anda tidak menggunakan air yang mengalir. Biasanya ini terjadi saat Anda menggosok gigi ataupun sedang keramas. Dengan mematikan air keran, Anda bisa menghemat penggunaan air bersih hingga 6 liter setiap menitnya. Menyiapkan wadah penampungan air dapat membantu untuk menghemat air di saat membilas toilet. Penyiraman toilet membutuhkan air yang cukup besar. Jika hal ini dilakukan, Anda bisa menghemat air hingga 3 liter setiap kali membilas toilet. Anda yang memiliki kebiasaan mandi terlalu lama, mulai saat ini hindarilah kebiasaan itu. Saat Anda mandi kurang dari 5 menit, bahkan Anda bisa menghemat air sebanyak 6 hingga 25 liter. Atau saat mandi, Anda gunakan ember penampungan agar bisa digunakan untuk penyiraman toilet. Saat mencuci menggunakan mesin cuci, sebaiknya langsung memenuhinya dengan air maksimal. Hal ini bertujuan menghindari pengulangan aktivitas membilas cucian. Keran bocor akan meneteskan air terus-menerus. Untuk itu, segera lakukan perbaikan untuk menghindari kebocoran yang semakin parah. Air yang menetes lewat keran bocor bisa membuang air secara percuma hingga 10 liter per hari. Saat musim hujan, sebaiknya tampung air pada penampungan seperti tong atau bak sampah. Sehingga pada saat mencuci motor, mobil atau menyiram tanaman, Anda bisa memanfaatkan air hujan yang ditampung. Pada saat menyiram tumbuhan atau bunga, alangkah baiknya gunakan pot penyiraman agar lebih efisien karena Anda menyiram tanaman langsung dengan selang. Penggunaan air semakin boros, hemat air cegah kekurangan dan kekeringan di musim kemarau. Semoga bermanfaat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: karena kita juga bertetangga dengan negara lain. Pengennya langsung kalau kirim dari sini dengan pos lebih mudah ke seberang. Akankah terwujud atau sekarang sudah berjalan? Saya ketinggalan kayaknya.
1: Sebetulnya ya itu tadi ya. Kita bertransformasi menjadi perusahaan logistik, betul. Ya baik, logistik itu kita juga ditunjuk oleh Danantara sebagai holding logistik Indonesia.
0: Oke.
1: Dan mungkin nanti terkait pengiriman ke luar negeri, sebetulnya kita sudah berjalan gitu ya.
0: Oke.
1: Terkait proposal di luar negeri gitu, kita sudah berjalan gitu. Dan nanti pada saatnya pasti kita akan bisa lebih mudah untuk mengirim lewat pos ke misalkan karena kita di perbatasan ya dengan Timor Leste. Ya kita mungkin nanti akan dipermudah gitu dengan layanan pos untuk kita bisa kirim ke
0: Timor Leste.
1: Timor Leste, betul. Okay. PT Pos sebagai holding logistik itu nanti seperti apa, akan ada seperti apa gitu ya. Kami belum bisa sekarang jawab itu gitu ya. Tapi yang jelas kami akan menjadi holding logistik Indonesia yang bertujuan untuk menekan biaya logistik nasional.
0: Super. Ada gambaran mungkin bisa Abang sampaikan tahun depan kah? Seperti apa?
1: Kalau untuk estimasi sebetulnya kami masih mengikuti ya dari pusat karena dari PT Pos Indonesia sendiri secara terpusat juga kan masih butuh proses juga ya, ada beberapa agenda juga.
0: Karena kita juga bertetangga dengan negara lain. Pengennya

0: Waktunya kentongan.
1: Air memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Sebesar 2/3 permukaan bumi dipenuhi oleh air. Namun, keberadaan air bersih yang dapat dikonsumsi sangatlah terbatas. Di samping itu, pemanasan global juga dapat memicu terjadinya krisis air bersih karena sumber-sumber air di dalam tanah akan ikut menguap. Dengan kondisi bumi saat ini, masyarakat di seluruh dunia perlu lebih memperhatikan keberlangsungan air bersih. Tindakan nyata perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih yang mungkin saja dapat dialami oleh generasi-generasi mendatang. Beberapa tips menjaga ketersediaan air bersih untuk jangka panjang antara lain. Pertama, matikan air keran jika tidak digunakan. Mematikan air keran jika tidak digunakan sangatlah penting. Karena jika membiarkan air mengalir saat sedang mencuci, menyikat gigi dan sebagainya, memang terlihat sederhana. Namun berdampak jika dilakukan setiap hari. Kedua, menghemat air saat mandi. Mandi membutuhkan waktu lama. Jika menggunakan shower, saat mandi Anda dapat mematikannya terlebih dahulu ketika akan menggunakan sabun atau shampoo. Kebiasaan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari pemborosan air. Tindakan ketiga untuk mencegah terjadinya krisis air ialah menampung air hujan saat musim hujan. Anda dapat menampung air hujan sebagai persediaan atau cadangan air. Air hasil tampungan ini dapat Anda manfaatkan untuk menyiram tanaman, mencuci ban kendaraan, membersihkan lantai garasi, dan lainnya. Menghemat penggunaan air bersih dapat dimulai dari diri sendiri dan melakukan hal-hal sederhana. Prinsip ini juga dapat Anda tanamkan sejak dini kepada anak-anak Anda sehingga dapat menjadi pribadi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial TikTok sebuah akun yang mengatasnamakan Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran akun tersebut bukan milik Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI. Dilansir dari akun Instagram resmi Humas Polda NTT @PoldaNTTPresisi, akun tersebut diduga digunakan untuk menghubungi masyarakat melalui pesan pribadi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas. Untuk itu masyarakat dihimbau tidak mudah percaya terhadap akun yang belum terverifikasi, tidak memberikan data pribadi maupun informasi penting, tidak menanggapi permintaan mencurigakan dari akun tersebut dan segera melaporkan apabila menemukan akun serupa. Jadi pendengar RRI, akun TikTok mengatasnamakan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko yang beredar di akun sosial media TikTok dipastikan hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atang Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 kembali menyapa Anda dengan sesi dialog di pagi hari ini. Pendengar Radio Tambora, kita sudah masuk ya pada musim kemarau, di mana di bulan Juni 2026 perubahan sudah mulai terasa ya. Ketika siang hari suhunya terasa panas sekali ya, dan malam hari suhu udaranya terasa sangat dingin. Dan ternyata ini adalah ciri-ciri El Nino Godzilla ya. Sesuai apa ya, prediksi dari BMKG juga sudah dirilis bahwa tahun ini Indonesia itu masuk pada El Nino Godzilla yang berkepanjangan, di mana kemarau panjang ya, seperti yang saya sampaikan tadi, panasnya sangat panas dan malamnya itu dingin sekali, dan itu sampai tahun depan. Itu artinya kita harus siap-siap, dan daerah yang paling terasa itu di wilayah Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk itu Belu termasuk Nusa Tenggara Timur, jadi kita harus waspada dan juga antisipasi. Kenapa? Kita tidak di El Nino berkepanjangan saja, kita sudah mengalami kesulitan misalnya air bersih ya, terus juga rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, hal-hal inilah perlu menjadi perhatian kita semua. Dan untuk itu, kita akan berbicara terkait waspada El Nino Godzilla di Belu bersama dengan Ibu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Dr. Gigi Ansila F.E. Kamuti. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Oke. Boleh sapa pendengar kita yang lagi dengarkan siaran kita pagi ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI. Pagi ini saya diundang untuk berbicara terkait El Nino dan bagaimana antisipasi serta apa sih tugasnya kami BPBD dalam keadaan di mana saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau.
0: Iya.
1: Terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang sehingga kami bisa berbagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan mempersiapkan diri maupun menjalani El Nino ini dengan baik.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Oke. Nah, terkait dengan apa ya, perkiraan dari BMKG bahwa Indonesia termasuk NTT dan Belu akan mengalami yang namanya El Nino Godzilla, El Nino berkepanjangan ini, BPBD sendiri sudah mengetahui terkait informasi ini?
1: Sudah ya? Pasti, karena kami setiap hari selalu diupdate, bukan setiap hari, bahkan setiap ada perubahan apapun, kami selalu mendapatkan informasi dari BMKG.
0: Oke. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana dari BPBD sendiri menyikapi persoalan El Nino Godzilla atau El Nino berkepanjangan ini?
1: Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan secara teori terkait El Nino ini.
0: Yeah.
1: Kemudian nanti saya akan mengurutkannya peran mulai dari termasuk dari BNPB sampai kepada terakhir apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan kemudian apa yang peran kami apa.
0: Okay.
1: Begitu. Jadi mungkin urutannya saya akan buat begitu.
0: Baik.
1: Mungkin awalnya saya sampaikan dulu bahwa memang sangat terkenal El Nino Godzilla. Nah, awalnya saya juga berpikir bahwa oh, ini El Nino Godzilla ini berarti suatu keadaan yang, karena namanya El Nino Godzilla, jadi hal baru yang betul-betul diambil untuk mengatakan bahwa ini fenomena baru gitu.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya secara ilmiah tidak disebut El Nino Godzilla. Dia adalah El Nino. Dan El Nino ini sudah pernah terjadi tahun 97 dan tahun 2015. Karena saat ini El Nino ini dia apa, lebih masif dan mempunyai kekuatan yang super kuat. Makanya orang mengambil istilah Godzilla. Yang kita tahu bahwa Godzilla itu kan digambarkan sebagai makhluk yang kuat sekali.
0: Kuat,
1: gitu
0: iya.
1: Ya. Jadi sehingga disebut El Nino Godzilla gitu. Tapi sebenarnya dia El Nino juga.
0: El Nino, iya. Okay.
1: Nah, El Nino ini kan sebenarnya kondisi anomali pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang menyebabkan perubahan pola cuaca global. Dan dia terjadi di saat musim kemarau sekarang, sehingga nanti musim kemaraunya itu akan menjadi lebih panas dan lebih panjang. Kalau El Nino ini tidak ada, jadi tidak ada pemanasan suhu permukaan air laut yang tadi, maka dia kita akan musim kemarau biasa. Nah, ini terjadi tahun 97 dan 2015. Dan 2026 ini diprediksi akan lebih panas, sehingga orang menamakannya El Nino Godzilla. Ya, jadi mungkin itu sejarahnya. Tetapi saya bicara dengan BMKG katakan bahwa namanya sebenarnya bukan, tapi kita ini adalah El Nino gitu.
0: El Nino.
1: Ya.
0: Baik. Berarti dari BPBD sudah siap ya apa yang harus dilakukan, terus masyarakat sendiri harus bagaimana?
1: Betul.
0: Kalau untuk masyarakat sendiri dari BPBD sudah mulai menyampaikan terkait hal ini, apa yang harus mereka siapkan dari sekarang?
1: secara besar-besaran sih mungkin belum.
0: Mm-mm.
1: Tapi melalui kegiatan hari ini mungkin mm-hmm. saya berharap masyarakat bisa lebih apa ya, lebih protek lagi terhadap dirinya, lingkungan dan sebagainya
0: mm-hmm.
1: agar bisa menghadapi musim panas yang kita sudah mulai masuki ini. Mm-hmm. Jadi El Niño Godzilla ini adalah sebenarnya istilah populer ya, seperti mm-hmm. saya sampaikan tadi. Fenomena ini akan membawa dampak yang masif. Kita di Belu ini kan hanya mengenal musim hujan, mm-hmm. kemudian musim kemarau. Nah sekarang kalau ditambah lagi faktor pemberatnya adalah El Nino, mm-hmm. maka pasti akan semakin banyak dampak yang akan kita rasakan.
0: Yeah.
1: Contohnya, akan terjadi kekeringan ekstrim,
0: mm-hmm.
1: itu pasti. Kemudian curah hujan sudah pasti akan sangat berkurang.
0: Yeah.
1: Nah curah hujan ini, fenomena hujan yang kita kan kadang-kadang tiba-tiba panas, kemudian mendung, kemudian hujan.
0: Mm-hmm.
1: Nah hujan setelah itu kan berhenti.
0: Yeah.
1: Itu justru akan meningkatkan panas bumi lagi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita jangan berharap, ya jangan berpikir bahwa oh hujan jadi sudah
0: justru
1: ini.
0: Itu.
1: Tapi justru dengan hujan sedikit kemudian kita panas lagi, itu akan suhu permukaan akan lebih panas gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian selain berkurangnya curah hujan secara drastis dalam jangka waktu yang lama, ancaman krisis pangan juga.
0: Yeah. Yeah.
1: Ancaman krisis pangan dengan menurunnya pasokan air,
0: mm-hmm.
1: sehingga berdampak langsung pada sektor pertanian yang berpotensi memicu misalnya gagal panen.
0: Mm-hmm.
1: Dan kalau sudah gagal panen pasti ada lonjakan harga komoditas.
0: Iya.
1: Gitu. Terus yang berikutnya yang kita takutkan lagi adalah kebakaran hutan dan lahan.
0: Iya.
1: Karhutla. Ya memang di Kabupaten Belu ini tidak semasif yang di Kalimantan.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kita punya potensi.
0: Iya.
1: Karena kebiasaan masyarakat mengolah tanah dengan membakar hutannya dulu.
0: Betul.
1: Nah di saat di saat El Nino ini dengan suhu semakin panas, jadi penyebaran apinya pasti akan semakin luas.
0: Iya.
1: Kemudian selain kebakaran hutan tadi,
0: mm-hmm.
1: itu juga ada bisa berpengaruh pada gangguan kesehatan juga.
0: Iya.
1: Ya, karena
0: berdampak pada lingkungan ya.
1: Iya, berdampak pada lingkungan. Jadi ada gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini yang kita takutkan itu memang lebih kelompok rentan yang paling gampang terkena adalah anak-anak.
0: Mm-hmm.
1: Dengan musim kemarau dan angin begini kan anak-anak bisa terkena ISPA,
0: iya.
1: kemudian jadi diare. Ya dengan angin yang ada ini kan mengganggu kesehatan terutama pada anak-anak. Kemudian anak-anak ini resikonya juga bahwa karena memang sekarang lagi musim liburan, tetapi nanti di saat masuk liburan air kurang,
0: mm-mm.
1: akhirnya mereka tidak ke sekolah karena diminta oleh orang tuanya untuk mencari air. Ini dampak.
0: Iya, ini ya. Memang fenomena yang ya. Sering terjadi.
1: Iya. Jadi memang kami di bencana ini kan bukan hanya menangani bencana, tetapi kami juga tetap berpikir terkait penanganan secara inklusif.
0: Mm.
1: Jadi kelompok rentan juga harus kita pikirkan.
0: Betul.
1: Nah di saat macam gini ini anak-anak itu paling sering kena dari segi kesehatannya.
0: Iya. Berarti gitu. El Nino ini dampaknya banyak ya,
1: ya.
0: Untuk kita manusia sendiri, kehidupan sehari-hari.
1: Baik.
0: Untuk pertanian ya. Ini juga
1: ada
0: sangat
1: risiko
0: berdampak.
1: Kebakaran ya.
0: Betul. Nah terkait dengan hal ini, apakah sudah mulai dari BPBD sendiri sudah mulai membuat rencana kerja atau apa gitu, penanganan begitu, antisipasinya?
1: Okay.
0: Karena kan jangan sampai ada sesuatu hal terjadi baru mulai pikirkan oh gimana nih kita mau membantu masyarakat gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Kalau kami dari BPBD sebagai badan penanggulangan bencana daerah terkait dengan El Nino ini, terus terang kami juga mempersiapkan diri dengan saya memastikan bahwa kendaraan-kendaraan kami yang akan dipakai misalnya satu saat kami membantu kekeringan ekstrim misalnya,
0: mm-hmm.
1: itu kan pasti memberikan air kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Jadi kami memastikan bahwa kendaraan tangki yang ada pada kami itu dalam keadaan baik.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kami juga berkoordinasi dengan beberapa sektor.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang koordinasi ini belum terlalu masif, tapi kami akan memulai dengan beberapa sektor. Contohnya kemarin kami sempat mengikuti kegiatan Zoom dengan kepolisian
0: mm-hmm.
1: untuk membahas ini agar apabila terjadi maka dari BPBD akan berkoordinasi dengan kepolisian.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dengan Brimob juga kami sudah bicarakan. Kemarin juga kami koordinasi juga dengan pertanian. Ibu Kadis Pertanian kemarin meminta kepada kami bagaimana sih keadaan untuk potensi kekeringan pada daerah mana saja mungkin supaya
0: iya,
1: diantisipasi
0: betul.
1: Untuk kekeringannya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Damkar, Satpol PP, karena kebetulan kantornya bersamaan dengan kami satu kantor. Betul. Agar apabila terjadi kebakaran, kami akan berkoordinasi.
0: Iya. Demikian. Nah, sesuai dengan hasil apa ya, peninjauan atau penelitian yang di lapangan oleh BPBD untuk mengetahui lokus atau peta kerawanan kekeringan itu kalau daerah biru di mana saja. Kan kita nih kalau kemarau biasa saya sudah sulit ya mendapatkan air bersih, apalagi ditambah dengan El Nino seperti ini.
1: Baik. Saya mungkin sedikit menyampaikan terkait himbauan dari info dari BMKG. Boleh. Terkait dengan kondisi. Jadi maksudnya gini, masyarakat juga jangan terlalu ditakut-takuti bahwa waduh ini nanti akan gini. Jadi El Nino ini BMKG sendiri mengenal ada 3 tingkatan. Ada tingkatan lemah, ada tingkatan moderat, dan ada tingkatan yang kuat. Gitu. Nah, saat ini, jadi kondisi ini, dia update terakhir itu pada akhir Mei kemarin. Kondisi El Nino-nya itu dalam tahap El Nino yang masih lemah. Dan akan berpeluang menjadi El Nino moderat sebesar 98%. Jadi hampir pasti bahwa dia akan menjadi moderat.
0: Itu berarti sangat panas sekali nanti ya.
1: Moderat itu masih setengah.
0: Oh, masih setengah.
1: Nah, kemudian sekitar bulan Juli sampai September akan mengarah ke El Nino yang kuat. Itu peluangnya sebesar 60%.
0: Betul, dia cuma celang satu bulan ya.
1: Iya, jadi antara Juli sampai September itu dipastikan bahwa akan mengarah ke El Nino yang kuat dengan potensinya 60%. Jadi dari lemah ke moderat itu hampir pasti dia menjadi moderat, tetapi dari moderat ke yang kuat itu dia 60%. Nah, yang pasti curah hujan akan turun. Kemudian gini, apakah El Nino kuat yang peluangnya 62% ini

0: Sedangkan kalau kita di sini yang paling sering terjadi itu adalah daerah-daerah yang banyak hutannya, mm-hmm. ya banyak hutan yang contoh beberapa saat lalu pernah terjadi di daerah Nenuk. Jadi kalau secara BNPG mengatakan bahwa potensi di Belu itu hampir semuanya menjadi potensi kemarau yang panjang. Mm. Kalau daerah utara, karena memang daerah utara kita tahu Fulan Fean dan sekitarnya itu kan memang karena dia ketinggian sehingga dia ada saat-saat yang dingin sekali dingin, gitu. Iya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan di saat dingin begitu siang kan panas itu misalnya bisa saja terjadi kebakaran. Nah kebakaran yang kita di sini ini kebakaran karhut lah, kebakaran hutan dan lahan. Tetapi bantuan terhadap kebakaran maupun pemusnahan terhadap kebakaran agak lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita membandingkan dengan di Kalimantan. Kalimantan kan lahan gambut.
1: Iya betul. Jadi juga kita, cukup luas.
0: Iya. Tapi potensi itu ada bahwa akan terjadi karhutlah.
1: Iya. Memang karena kan kita juga beberapa kali sama orang dinas kehutanan bahwa hutan di Nenuk itu setiap tahun itu selalu mengalami kebakaran.
0: Tuh.
1: Nah kita berharap juga PBBD menyiapkan kayak misalnya prasarana seperti kayak mobil pemadam kebakaran, terus ketersediaan air sehingga ketika terjadi kebakaran ada yang melapor bisa langsung sigap begitu. Kalau terkait dengan sarana prasarananya sendiri dari PPPD siap untuk memenuhi?
0: Ya, kami tangki air. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan pemadam kebakaran itu nanti dengan damkar. Kami juga sudah koordinasi dengan Brimo kan punya mobil water cannon juga. Nah, berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal ini misalnya terjadi kebakaran. Ini memang kami sementara ini masih menjajaki untuk kami membuatkan satu call center yang bisa menjangkau semuanya. Jadi kami lagi berupaya untuk itu. Jadi apabila tidak lagi informasinya itu secara kita menelpon satu-satu atau bagaimana. Nah untuk tahap awal ini kami ada grup. Ada grup dengan beberapa instansi terkait sehingga apa kejadian. Jadi grup koordinasi bencana di Belu sehingga kalau misalnya ada apa-apa di situ disampaikan maka pihak-pihak yang ada dalam grup itu sudah mengetahuinya.
1: Kita juga berharap ya koordinasi atau kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam hari ini kayak apa ya dinas PUPR yang menyiapkan tangki air yang kan mereka menyiapkan sehingga mereka selalu siap siaga. Kita lihat ya sekarang ini kan yang sedang berkembang yaitu kenaikan BBM. Kita takutnya kita kekurangan air bersih, masyarakat memesan kayak di tangki air yang swasta itu kan pasti sangat mahal. Jadi mungkin ya bisa membantu masyarakat dengan selalu sedia kayak tangki air gitu. Terus juga koordinasi dengan dari PDAM agar mereka juga bisa mengatur air itu dengan baik dan teratur gitu.
0: Tadi saya berbicara terkait koordinasi dengan pertanian. Dan kami juga kalau secara pemerintah daerah itu pasti dengan instansi-instansi lain juga kami koordinasi. Kami kan koordinasikan baik itu PU, PUPR, kemudian PDAM. Sehingga siapa tahu pas waktu itu kita mau mencari air saja susah misalnya. Jadi mungkin kan PDAM memiliki tempat di mana dengan suplai air yang lebih banyak itu di situ. Intinya di saat bencana itu bukan menjadi tugasnya BPBD saja, tetapi adalah tugas dari semua, termasuk sebenarnya pihak swasta juga harus ikut terlibat.
1: Betul. Apakah kedepannya itu kalau misalnya kita kan tidak tahu ya prediksi alam dari BMKG itu seperti apa, akan ada semacam posko bersama.
0: Betul.
1: Untuk selalu siaga sehingga kalau misalnya ada laporan dari masyarakat cepat tanggap.
0: Ya,
1: gitu.
0: Betul. Jadi gini, itu adalah prosedur penanganan penanggulangan bencana. Jadi memang kami, ya terus terang kami di BPBD Belu ini sementara berupaya untuk bisa kita mengkoordinasikan semua hal yang terjadi, baik itu bencana yang sekecil apapun, itu bisa ditangani bersama. Penjajakan itu ada. Nah, dalam penanganan bencana, apabila ada terjadi suatu bencana yang memang harus ditangani bersama, kita pasti akan membuat posko. Dan di situ posko itu kita akan koordinasikan ini tugasnya apa, termasuk media juga ada di situ.
1: Baik, karena kalau sudah terjadi suatu kejadian, sehingga kita sigap begitu. Jangan nanti satu bulan, kami tidak ada ini, kami ya saling menyalahkan, padahal masyarakat sendiri menunggu bantuan. Gitu. Baik, nah dari BPBD sendiri mungkin terkait dengan antisipasi selain sarana-prasarana, kesiapan tenaga, tentu ada juga yang namanya dukungan kayak misalnya anggaran atau dana gitu untuk mendukung jikalau sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan kayak pasokan air karena kekeringan atau apa, apakah siap gitu?
0: Kalau untuk anggaran pembelian air itu ada dalam DPA kita.

0: Jadi kami akan berupaya untuk dengan anggaran yang ada. Intinya di saat sekarang ini kami harus selalu siap untuk menyediakan air.
1: Iya.
0: Kalau toh misalnya dibutuhkan dalam suatu waktu dalam jumlah yang banyak, seperti saya katakan tadi, kami pasti akan berkoordinasi.
1: Iya.
0: Kemudian saya perlu menekankan pula terkait koordinasi kami dengan BPBD provinsi dan BNPB.
1: Mm-mm.
0: Jadi kami ini kan instansi yang tidak, istilahnya di saat terjadi bencana itu bukan urusan kami di kabupaten saja,
1: iya,
0: di provinsi, ya, dan apalagi di BNPB.
1: Iya,
0: nah, BNPB ini kan kalau kami menganggap BNPB itu adalah orang tua kami,
1: mm-mm,
0: sehingga dalam keadaan apapun kami akan selalu berkoordinasi. Mm-mm. Nah, dalam koordinasi BNPB ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Makanya sekarang ini saya lagi meminta kepada staff untuk menetapkan status siaga bencana kekeringan.
1: Ya.
0: Okay. Dan di saat status siaga itu di situ kita bisa membuka peluang bagi BNPB untuk membantu kita.
1: Hmm.
0: Karena tanpa status BNPB tidak akan tahu. Karena status ini kami akan kirim ke sana.
1: Betul.
0: BNPB tidak akan tahu keadaan Kabupaten Belu.
1: Iya.
0: Jadi kami akan melakukan menetapkan status siaga kekeringan yang di saat-saat sekarang.
1: Mm-mm.
0: Sehingga di saat kita minta bantuan, jadi contoh sampai kekeringan ekstrim sekali, kita bisa minta BMKG untuk membuat modifikasi cuaca.
1: Cuaca ya.
0: Itu dari itu.
1: Betul, ya.
0: Dari
1: jadi, ya. Jadi ketetapan status itu paling utama ya untuk
0: betul,
1: mendapatkan dukungan
0: itu.
1: Bantuan. Ya. Oke.
0: Okay. Jadi penetapan status itu harus kita lakukan. Kalau tidak begitu, BNPB tidak punya kewenangan untuk melakukan itu.
1: Ya, berarti di sini misalnya kepala desa, camat itu mereka harus proaktif ya melaporkan langsung bagaimana kondisi daerah mereka sehingga BPPD juga dengan mudah untuk memantau status kita sekarang begitu sehingga kita bisa dapatkan bantuan begitu. Baiklah. Karena kita tahu ya daerah kita ini hampir semuanya itu mengalami kekeringan, sulit mendapatkan air bersih itu yang paling utama di musim kemarau. Jadi ini kayaknya memang harus betul-betul disiagakan gitu. Tapi kalau untuk tenaga sendiri dari BPBD siap untuk menjalani tugas?
0: Kami staff di BPBD itu sekitar 28 orang. Dan kami dalam keadaan begitu kami, ya namanya kita bekerja ini kan harus siap, dalam kondisi apapun siap. Dan tidak mengenal bahwa di BPBD itu kami sudah harus siap bahwa tidak mengenal ini laki-laki atau perempuan, tapi semua yang di BPBD harus siap untuk keadaan bencana apapun itu.
1: Iya. Karena kalau masyarakat sudah ibaratnya bilang mengalami kesulitan, pasti kita harus agar terdepan untuk turun membantu.
0: Betul. Mungkin saya sampaikan juga terkait ini loh. Jadi kami itu kan ada namanya TRC, tim reaksi cepat. Nah, di bencana kami ada. Tetapi nanti ke depannya kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kami membuat tim reaksi cepat multisektor. Jadi di desa juga ada tim reaksi cepat, di kecamatan juga ada. Ini yang saat ini sekarang ini belum terbentuk secara baik.
1: Iya.
0: Jadi begitu ada bencana di desa tertentu, dalam bencana kekeringan atau bencana apapun, tim di situ bekerja duluan. Karena kan dalam kondisi-kondisi kalau kita tiba-tiba kita yang dari sini harus lari ke sana kan, mungkin sampai ke sana semuanya sudah terjadi gitu loh. Iya. Jadi harus ada tim reaksi cepat ini yang nanti kami juga akan membuat namanya TRC multisektor.
1: Oke, sehingga mereka cepat ya untuk menanggapi laporan dari masyarakat.
0: Iya.
1: Dan kita juga berharap masyarakat juga aktif ya. Kalau misalnya mengalami suatu kondisi yang mengancam keselamatan atau apa, langsung segera melapor. Cuman sekarang itu terkadang ada yang kayak iseng ya, Bu. Gitu. Kalau untuk BPBD sendiri ada kayak semacam call center atau kontaknya gitu
0: untuk sementara kami ada. Ada. Dan kami ada, tetapi kan menggunakan nomor WA.
1: Nah,
0: nomor WA. Itu yang makanya tadi saya bilang kami kepinginnya membuat call center yang gampang orang mengingatnya dan dia terkoneksi kepada seluruh pihak yang terkait. Jadi contoh misalnya kalau kami sudah mendapatkan call center yang 3 digit atau maksimal 4 lah, saya tidak perlu sebutkan angkanya, tapi misalnya ini ABC gitu misalnya, orang kan gampang tuh
1: gampang,
0: ingatnya
1: ya, betul.
0: Itu ada bencana ABC. Nah, tapi ABC itu bukan hanya terhubung ke kami, juga sudah terhubung ke kepolisian,
1: ke paralel begitu ya.
0: Ya, jadi ini yang sementara kami jajaki. Kami sudah ke Telkomsel di sini, tapi memang harus ke provinsi untuk bisa ini dengan mungkin nanti ada biaya-biaya. Tapi buat kami seandainya ini terjadi, di saat terjadi apapun itu kan semua sudah standby.
1: Benar.
0: Dan saat bencana itu sesuai dengan undang-undang bahwa BPBD adalah leading sektor. Jadi begitu ada terjadi apa-apa, pasti kami akan langsung mengatakan bahwa oh, BRIMA bantu ini, kepolisian bantu ini, dari PAM PDAM bantu ini, PUPR bantu ini misalnya. Jadi cuman kalau sekarang kami masih tetap call center yang menggunakan apa
1: nomor
0: namanya?
1: WhatsApp.
0: Nomor WhatsApp.
1: Oke, okay, gitu. Baik.
0: Nanti di akhir kita sebut
1: baik, nomornya. Boleh, boleh. Ya. Ibu dan juga pendengar, kita break dulu ya. Sebenarnya kita akan lanjut lagi dengan perbincangan kita di Atambua Menyapa pagi ini.
2: Waktunya kentongan.
3: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Waktunya kentongan.
1: Sungai, waduk, danau, dan lautan tercemar oleh bahan kimia, limbah, plastik, dan polutan lainnya. Seorang penyair Inggris W.H. Auden pernah berkata, ribuan orang dapat hidup tanpa cinta, tapi tidak ada satupun yang mampu hidup tanpa air. Meskipun kita semua tahu bahwa air sangat penting bagi kehidupan, kita tetap membuangnya. Sekitar 30% limbah cair dunia dibuang kembali ke lingkungan dan sebagian besar tidak dirawat sehingga menyebabkan pencemaran air. Masalah pencemaran oleh limbah cair yang meluas ini membahayakan kesehatan. Limbah cair yang mencemari perairan dapat membunuh lebih banyak orang setiap tahunnya. Sementara itu, sumber air minum kita terbatas. Kurang dari 1% air tawar bumi sebenarnya dapat diakses secara mudah. Namun, jangan putus asa terhadap ancaman air bersih. Karena yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran air adalah, pertama, kurangi penggunaan plastik dan daur ulang plastik yang sudah digunakan. Kedua, atur pembuangan sisa cairan pembersih kimia, minyak, dan bahan-bahan yang sulit terurai. Ketiga, rawat mobil agar oli tidak mudah bocor ataupun beku. Keempat, hindari penggunaan pestisida dan herbisida. Kelima, jika memelihara hewan, pastikan kotorannya tidak mencemari lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: ini.
1: Baik, kembali lagi kita di Etambua pagi ini, sesi dialog pendengar RRI. Masih berbicara tentang waspada El Nino Godzilla di Belu dan masih bersama dengan Ibu Kepala Pelaksana BPBD Penanggulangan Bencana Kabupaten Belu. Nah, tadi BPBD sendiri sudah siap ya secara ini ya sarana prasarana, secara tenaga ya, anggaran siap. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Tentu masyarakat juga harus siap. Nah, di sini Ibu Kepala Pelaksana, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat ya, sehingga mereka juga siap dan harus melakukan hal-hal yang untuk memitigasi diri sendiri.
2: Baik, terima kasih. Saya dengar dari iklan tadi itu sudah banyak penyampaian-penyampaian, tapi mungkin sebagai kami yang bertugas untuk memberikan himbauan kepada masyarakat juga, maka langkah mitigasi dan pencegahan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita hemat air. Ya, hemat air. Jadi gunakan air secara bijak. Dan tampung persediaan air bersih untuk kebutuhan darurat. Di beberapa tempat saya pernah berkunjung, itu ada desa yang dia melakukan bersama desa dan organisasi LSM itu, mereka membuat penampung-penampung yang seperti terasering-nya sawah itu, jadi membuat penampung-penampung untuk supaya menjaga air permukaan itu tetap banyak. Ya, jadi sekali lagi hemat air. Jadi air yang ada sekarang jangan dipikir bahwa karena di rumahnya misalnya banyak sumurnya banyak air, kemudian bisa menggunakan air tanpa menghemat. Ini nanti akan memicu kekurangan air apabila kemarau berkepanjangan, bisa-bisa sumur yang juga tadinya banyak air bisa menjadi kering. Kemudian yang berikutnya adalah cegah kebakaran. Jadi hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar tanpa pengawasan. Ya. Kebiasaan petani kan di sini begitu.
1: Betul.
2: Jadi karena mau buka lahan baru dibakar, kemudian orangnya pergi gitu, tidak menjaga dan ini sehingga bisa meluas kemana-mana. Kemudian kalau di rumah sendiri, hindari keluar rumah dengan tidak memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan api atau listrik itu dalam kondisi aman. Jadi kita keluar, kita harus pastikan bahwa kompor sudah kita matikan, kalau ada tungku atau misalnya listrik yang masih ada colokan-colok ini charger HP atau segala macam, itu harus pastikan aman. Karena kalau ada terjadi percikan api di tengah kondisi kemarau dan angin, pasti penyebarannya akan lebih cepat. Kemudian bagi bapak-bapak izin yang perokok, hindari membuang puntung rokok sembarangan di area kering. Karena banyak pemicu kebakaran itu karena membuang puntung rokok.
1: Benar.
2: Jadi ya dimatikan dulu. Ini kan hal, saya mau sampaikan hal praktis yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Kemudian saya, kalau untuk dari pertanian, saya tidak bicara panjang lebar, cuman mungkin mengusulkan saja adalah para petani itu beralih ke tanaman yang lebih tahan kering. Yang terkenal dengan palawija, tanaman sela, yang tidak terlalu banyak membutuhkan pasokan air. Nanti kalau teknisnya mungkin dengan dinas pertanian.
1: Betul.
2: Kemudian manajemen airnya itu menetapkan menerapkan sistem irigasi hemat air, mengoptimalkan ada waduk, embung atau penampungan yang seperti saya bilang tadi dibuat oleh desa. Yang terpenting lagi adalah jaga kesehatan. Jadi lindungi tubuh dengan minum 2-3 liter per hari. Karena dehidrasi itu di saat musim ini akan lebih mudah terjadi dehidrasi. Kemudian kenakan masker jika kualitas udara tidak baik gitu. Terlalu baik. Memburuk. Betul. Maka gunakan masker. Hindari paparan dengan sinar matahari langsung.
1: Iya.
2: Batasi aktivitas di luar ruangan saat puncak terik matahari dari pukul 11 sampai jam 3 itu puncaknya. Jam 3. Dan gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat.
1: Baik.
2: Jadi ini untuk tubuh kita sendiri. Kemudian berikutnya lagi, pantau terus informasi cuaca dan peringatan dini resmi. Kan kita semua bisa
1: akses
2: mengakses di ini, kalau di Google kita buka saja sudah.
1: Iya.
2: Ya,
1: terkait dengan ketersediaan air tentu bisa juga ya, kayak misalnya dengan masyarakat atau dinas terkait dalam hal dinas lingkungan hidup melakukan kayak pemulihan di sumber mata air. Karena kalau misalnya tidak ada pemulihan di sumber mata air juga bisa terancam sumber mata airnya itu bisa tidak menghasilkan air baku yang banyak.
2: Betul.
1: Nah, ini juga bisa memicu kita kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Iya.
1: kayak misalnya kayak di Tirta ya, yeah, di Lahurus, terus
2: di Webot.
1: Webot,
2: nah ini,
1: yeah, itu kan sumber sumber-sumber mata air yang perlu dilakukan pemeliharaan sehingga mereka bisa terus mengair, memberikan air baku yang sehat dan, banyak berkualitas.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, itu langsung ke masyarakat ya. Tapi kalau untuk kebakaran, mm-hmm, itu kita harus antisipasikan kebakaran tidak hanya kebakaran hutan ya, bisa terjadi, yeah, kebakaran di rumah, yeah,
2: betul,
1: gitu. Musim kemarau tidak berarti kita terhindar dari kebakaran ya.
2: Justru musim kemarau itu lebih lebih gampang.
1: Tingkat rumah tangga,
2: iya,
1: gitu.
2: Kan kalau misalnya rumah tangga seandainya musim hujan terjadi kebakaran, mm-hmm, kan bisa dipadamkan juga dengan air hujan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi kan kalau musim kemarau ditambah dengan angin yang kencang seperti sekarang, mm-hmm, ini kan apinya lebih gampang menjalar.
1: Betul. Gitu. Ya, kita berharap ya kolaborasi dari pemerintah yang paling bawah desa ya, camat atau lurah, terus pemerintah kabupaten sama-sama kolaborasi ya.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan masyarakat tidak mengalami dampak yang parah gitu.
2: Betul. Jadi ini memang mohon kerjasamanya mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai kepada di kabupaten.
1: Karena kalau masyarakat sudah mengalami yang namanya kesulitan air itu akan berdampak semua ya,
2: semua.
1: Kebersihan dalam rumah,
2: betul,
1: terus kebutuhan air akan konsumsi hari-hari itu juga akan terkendali dan bisa sampai ke penyakit gitu.
2: Ya.
1: Mungkin sedikit ya di musim kemarau seperti ini selain tadi ISPA, apa nih penyakit yang bisa dengan mudah menular gitu kalau misalnya kita kekurangan air bersih dan lain-lain?
2: ISPA itu kan juga infeksi saluran pernapasan atas. Gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau dia sudah ISPA saja ya, ISPA ini kan juga menular gitu.
1: Mm-hmm.
2: Terus yang berikutnya yang gampang terkena pada anak-anak adalah diare.
1: Mm-hmm.
2: Diare. Jadi dengan angin begini, kemudian dengan seperti tadi kan, mm-hmm, air tidak ada. Jadi orang mau cuci makanan, mau cuci sayur, cuci ini saja, jadi akhirnya anak-anak juga. Mm-hmm. Dan yang paling sering terkena itu adalah anak-anak. Kemudian asma.
1: Mm-hmm.
2: Nah, asma ini kan di saat musim kemarau dan angin begini orang-orang berpotensi asma.
1: Mm-hmm.
2: Tadi kan dikatakan di awal bahwa kita malam itu dingin.
1: Mm-hmm.
2: Nah, malam dingin. Tapi mungkin nanti sekitar bulan Agustus, September waktu itu sudah tidak dingin lagi malam.
1: Mm-hmm.
2: Karena kita sekarang memang masih dingin. Dan jadi, ini setiap tahun fenomena dingin ini kan selalu terjadi.
1: Iya.
2: Nanti di saat mulai bulan September, Oktober, November sudah tidak dingin lagi.
1: Jadi,
2: mungkin agak dingin tetapi tidak sedingin sekarang.
1: Jadi kita harus pintar-pintar ya membaca situasi dan kondisi,
2: ya,
1: terus juga memanage diri kita dan keluarga kita ya.
2: Betul.
1: Sehingga selalu hidup bersih, sehat, jauh dari ancaman berbagai macam penyakit dan juga bencana ya,
2: ya,
1: gitu. Tapi intinya dari BPBD sendiri sudah persiapkan sekarang ya. Insyaallah sudah siaga gitu.
2: Iya. Ini kami sebentar lagi akan menetapkan siaga kekeringan. Seperti
1: okay
2: tadi. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait apa sih kenapa siaga kekeringan kemudian peran BNPB nanti membuat apa.
1: Boleh.
2: Jadi BNPB ini kan kalau misalnya dia kita mengirimkan status siaga ataupun status tanggap. Jadi status itu ada tiga. Status siaga, tanggap, dan pemulihan,
1: iya,
2: transisi. Jadi kalau kita sudah menetapkan siaga, BMKG sudah tahu bahwa oh berarti di Belu itu ada sudah mulai was-was ini. Apalagi kalau kita mengeluarkan tanggap. Nah, tanggap itu misalnya kejadian bencana kekeringan yang luar biasa, itu kita harus menetapkan tanggap. Nah, di saat tanggap itu 1 kali 24 jam kita harus bergerak. Maksimal 7 kali 24 jam semua masalah kita harus sudah bereskan itu. Baik itu berupa bantuan kepada masyarakat, tindakan kita turun ke sana, dan sebagainya. Makanya kami menetapkan siaga. Nah, BNPB apa sih yang diberikan oleh BNPB? Seperti saya bilang tadi, operasi bisa dibantu dengan OMC. Operasi modifikasi cuaca kekeringan sudah sangat ini, maka BMKG akan, BNPB itu akan datang dengan helikopter atau apa, membuat hujan buatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, BNPB pasti akan membuat pembentukan satgas untuk membantu Kabupaten Belu,
1: ya,
2: dan distribusi bantuan air bersih melalui BPBD, gitu kan.
1: Iya.
2: Kalau seandainya karena sudah ini sekali BNPB mengatakan bahwa oh Kabupaten Belu ini harus kita bantu lagi, mobil tangkinya kurang gitu, misalnya diturunkanlah mobil tangkinya, misalnya gitu.
1: Kita juga berharap ya kalau misalnya kayak bantuan air bersih ini dari BPBD tidak menunggu kayak misalnya masyarakat melapor dulu, mungkin sesekali ya bisa turun, kayak sudah tahu nih daerah ini dia biasanya kalau bulan-bulan seperti ini kesulitan air bersih, turunlah dengan tangki air sekali gitu.
2: Nah, untuk melakukan itu kami harus memiliki dokumen yang namanya Renkon Kekeringan. Nah, kami sekarang lagi menyusun. Tetapi Kami akan berupaya untuk memetakan di mana yang paling dampaknya kering, ya kami akan siapkan. Karena tidak bencana kan tidak harus di saat terjadi baru kita mulai begini-begini gitu loh.
1: Karena kan ada daerah-daerah tertentu yang mereka
2: memiliki potensi
1: potensi kekeringan, terus juga tidak ada sumber mata air, mereka mengantungkan kebutuhan air itu pada mobil tangki gitu. Nah, kalau misalnya di puncak kemarau itu kan kita pakai mobil tangki pun pakai antrian tuh, karena banyak yang minta air kan.
2: Ya. Makanya saya bilang itu koordinasi semuanya termasuk swasta juga. Jadi di saat kekeringan itu swasta juga harus berpartisipasi. Jadi misalnya ternyata airnya di PDAM misalnya sumbernya habis, berarti pihak swasta yang memiliki ini juga harus membantu.
1: Iya, baik.
2: Semoga pihak swasta mendengar.
1: Oke. Ya. Jadi sering-sering nih kegiatan sama mereka supaya mereka bisa tahu. Ya. Jadi kayak tiap kali ada kegiatan apa undang mereka supaya mereka juga bisa bergerak hati-hati mereka begitu. Sekali kita membantu masyarakat kecil. Oke, Ibu, mungkin sebagai akhir ya, bisa menghimbau kepada masyarakat walaupun kita baru di bulan Juni, tetapi sekarang kita harus mulai siaga gitu. Jadi hemat air, terus petani juga bisa mengolah lahan yang mungkin yang tidak terlalu membutuhkan air banyak sehingga tidak gagal.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Betul. Yang tadi saya sebutkan.
1: Silakan Bu, mungkin pesannya untuk masyarakat.
2: Bagi masyarakat, namanya kita hidup ini kita menghadapi apapun yang akan terjadi, karena fenomena ini kan bencana itu tidak bisa kita
1: atur, susun, prediksi.
2: Tetap yang namanya bencana kan kita tidak bisa ini.
1: Yeah.
2: Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri, kita melakukan pencegahan dengan apa yang kita bisa lakukan. Jadi ya seperti kami katakan tadi bahwa menghemat air itu penting. Kemudian cegah kebakaran dengan jangan membakar untuk pengolahan tanah. Kemudian anak-anak juga diperhatikan, terutama anak-anak kecil, karena pada saat pada saat perubahan cuaca itu anak-anak sebagai kelompok rentan dan termasuk lansia juga. Tetapi lebih kita utamakan itu adalah pada mereka kelompok rentan, anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya itu membutuhkan banyak hal. Dia perlu sekolah, dia perlu makanan yang baik. Nah, kalau misalnya kekeringan, gagal panen, dia tidak dapat makan, kan nanti bisa mempengaruhi sampai kepada kurang gizi, stunting dan sebagainya.
1: Okay.
2: Nah, kami juga meminta kepada masyarakat apabila ada kejadian apapun segera hubungi kami. Dan aparat desa pun apabila ada kejadian apapun di desa, di camat, segera aparat desa baik itu mulai dari tingkatan terkecil sampai ini, segera laporkan ke kami. Karena kami begitu ada laporan, maka saya sebagai pimpinan pasti akan menginformasikan pada staf kami, di baik itu mulai dari sekretaris, kepala bidang, sampai kepada staf, dan kami akan segera bergerak dalam kondisi apapun.
1: Pokoknya untuk masyarakat yang penting melapor, terus juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menghemat gitu ya.
2: Kayak
1: misalnya hemat air, terus juga jaga kondisi sekitar lingkungan kita, jangan sampai terjadi kebakaran dan lain-lain. Terus instansi lain misalnya Dinas Kehutanan juga harus selalu sigap memantau jangan sampai terjadi kebakaran hutan yang besar kayak misalnya di Hutan Jatinenuk. Nah, ini juga membutuhkan waktu dan proses untuk
2: itu paling sering terjadi gitu.
1: Untuk bisa dipadamkan.
2: Baik.
1: Karena di sekitaran situ juga ada pemukiman rumah warga, kita tidak ingin juga warga menjadi mendapatkan dampaknya.
2: Betul.
1: Baik, Ibu Kalak, terima kasih atas waktunya sudah hadir untuk menyampaikan langsung bagaimana El Nino Godzilla ini fenomenanya terjadi di daerah kita, dan sudah sampaikan bagaimana tadi mitigasi-mitigasi untuk diri kita dan masyarakat. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk masyarakat ya, sehingga kita semua siap menghadapi El Nino Godzilla di tahun ini. Sekali lagi terima kasih Ibu.
2: Baik.
1: Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Ketambo Pagi Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Abda Pahik.
2: Mungkin perlu menyampaikan call centernya.
1: Boleh, silakan call centernya.
2: Jadi bagi masyarakat, bencana apapun, baik itu kebakaran, terutama kebakaran hutan, ataupun longsor, ataupun apa yang berhubungan dengan kekeringan, dan di luar kekeringan, yang penting yang namanya bencana, segera hubungi kami di call center kami yang sekarang ini adalah 0822 6610 6808.
1: Tapi jangan kirim informasi hoax ya. Jadi real yang terjadi begitu, sehingga petugas dari BPBD juga tanggapnya cepat dan mereka tidak diprank begitu.
2: Ya. Jadi biasanya gini, prosedur apabila ada pelaporan, maka tim reaksi cepat akan melakukan kaji cepat. Jadi kalau yang hoax, oh ternyata tidak, ya sudah kami tidak ini.
1: Jadi akan melakukan kaji. Tapi lebih baik itu real ya begitu, sehingga
2: mohon kerjasama.
1: supaya lebih cepat tanggap itu lebih baik sehingga Betul. Tidak semakin meluas ya, ya dampak dari bencana yang terjadi. Ya. Oke pendengar, dengan demikian usai sudah kebersamaan kita di Dialog Atambua pagi ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Dokter.
2: Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ah, begini kan enak, nikmati alam indah, sejuk, udaranya segar, makin bikin betah di sini. Tapi, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh. Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, puntung rokok pun menjadi benda yang juga membahayakan lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kembali pada kesehatan manusia.

0: Waktunya kentongan.
1: Air bersih adalah kebutuhan utama setiap rumah tangga. Jika kekurangan air bersih pasti mengakibatkan masalah kebersihan dan kesehatan keluarga. Agar kita bisa hemat air di musim kemarau, berikut tips untuk Anda. Matikan keran air pada saat Anda tidak menggunakan air yang mengalir. Biasanya ini terjadi saat Anda menggosok gigi ataupun sedang keramas. Dengan mematikan air keran, Anda bisa menghemat penggunaan air bersih hingga 6 liter setiap menitnya. Menyiapkan wadah penampungan air dapat membantu untuk menghemat air di saat membilas toilet. Penyiraman toilet membutuhkan air yang cukup besar. Jika hal ini dilakukan, Anda bisa menghemat air hingga 3 liter setiap kali membilas toilet. Anda yang memiliki kebiasaan mandi terlalu lama, mulai saat ini hindarilah kebiasaan itu. Saat Anda mandi kurang dari 5 menit, bahkan Anda bisa menghemat air sebanyak 6 hingga 25 liter. Atau saat mandi, Anda gunakan ember penampungan agar bisa digunakan untuk penyiraman toilet. Saat mencuci menggunakan mesin cuci, sebaiknya langsung memenuhinya dengan air maksimal. Hal ini bertujuan menghindari pengulangan aktivitas membilas cucian. Keran bocor akan meneteskan air terus-menerus. Untuk itu, segera lakukan perbaikan untuk menghindari kebocoran yang semakin parah. Air yang menetes lewat keran bocor bisa membuang air secara percuma hingga 10 liter per hari. Saat musim hujan, sebaiknya tampung air pada penampungan seperti tong atau bak sampah. Sehingga pada saat mencuci motor, mobil atau menyiram tanaman, Anda bisa memanfaatkan air hujan yang ditampung. Pada saat menyiram tumbuhan atau bunga, alangkah baiknya gunakan pot penyiraman agar lebih efisien karena Anda menyiram tanaman langsung dengan selang. Penggunaan air semakin boros, hemat air cegah kekurangan dan kekeringan di musim kemarau. Semoga bermanfaat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

kita. Dengarkan Atang Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah.

0: Selamat pagi jelang siang, pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya Epi Mau, tuan rumah program Jaksa Menyapa edisi hari ini, tepatnya kita di hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Dan di pagi ini kami punya topik di program Ruang Dialog Jaksa Menyapa itu, kasus sepele bisa jadi besar. Kenapa ini kita angkat? Kadang kita tidak sadar ya, perjanjian akad yang kita lakukan tanpa hitam di atas putih. Kemudian persoalan sepele, perbincangan yang akhirnya menurut kita itu joke atau bercandaan bisa jadi besar. Pinjam duit, modal kepercayaan, jual tanah, modal kepercayaan. Hal-hal ini yang tidak pernah kita sadari bahwa ini hal-hal yang bisa membawa kita berhadapan dengan hukum. Karena itu, di topik kasus sepele bisa jadi besar, kami hadirkan dua narasumber kami yang memang kesehariannya bekerja tentang itu. Dan beliau berdua dari Kejari Belu, ada Pak Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Belu, Pak Raffi Ramadan, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Raffi.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kemudian ada Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara atau TUN ya, Kejari Belu, Iko Mang Mahardika, Sarjana Hukum, biasa kami panggil Pak Komang. Pagi Pak Komang.
2: Pagi, terima kasih.
0: Salam sehat.
2: Salam sehat.
0: Bapak berdua, memang kemudian timbul pertanyaan, saya, contohlah saya posting saja kan, saya sampaikan semacam bersifat mengejek atau apa di sosial media, kemudian dikonfirmasi, ini kamu tulis buat saya kan? Iya, kenapa? Bercanda nadanya, tapi ini bisa jadi bukti. Hal-hal kecil ini ialah yang hari ini kita ingin perjelas. Kenapa hal kecil kemudian bisa jadi masalah besar atau berhadapan dengan hukum? Nah, karena itu kita mau ke Pak Raffi dulu nih. Baik. Lanjut pertama kita ke Pak Raffi dulu. Nah, Pak Raffi dalam pengamatan intelijen ya, biasanya ya biasa atau kerap terjadi masalah kecil itu mulai membesar dari titik apa dulu ini, Pak?
1: Nah, ini. Kalau kecil menjadi besar biasanya kan terkait dengan utang piutang tuh. Kalau utang piutang itu udah pasti dari yang awalnya kita pinjam kecil ya kan, lama-lama kok terus menerus ya kan, habis terus menerus tidak ada perjanjiannya, tidak ada akadnya secara sah dan lain sebagainya, tiba-tiba hutang aja. Dari situ kalau kita bicara terkait dengan hukum kan ada prestasi dan non prestasi kan, ada bagaimana orang melakukan non prestasi, tidak melakukan, ada kreditur dan debitur. Kalau dalam perdata biasanya debitur yang sering ingkar janji karena dia udah utang, waktu ditagih marah-marah ya kan? Itu yang jadi awalnya marah-marah karena nggak punya uang dan lain sebagainya. Disitulah dia masuklah, lama-lama menjadi besar, dan mungkin tindakan selanjutnya ada penyitaan terkait dengan itu karena sedikit melenceng sedikit. Dulu ada perkara saya juga terkait dengan ini, ada orang hutang, dicicil, ternyata berbunga.
0: Tidak habis-habis.
1: Ya, terus habis itu, karena itu, diambillah barang-barangnya. Yang pertama awalnya hutang piutang, diambil barangnya, orang yang punya tidak berkenan, dilaporkanlah ke ranah kepolisian, lari ke hukum, dan mau tidak mau jadi semacam pencurian karena si pemilik tidak berkenan untuk barang-barangnya diambil.
0: Oh iya, mencuri ya, benar ya.
1: Jadi kan larinya kemana-mana. Jadi dari awalnya hutang pihutang, ada bunganya, dia bayar-bayar tidak selesai-selesai. Lama-lama kok makin banyak. Jadi pokoknya berapa? Makanya kalau kita hutang, kita lihat dulu bagaimana hutangnya, apakah perjanjiannya seperti apa? Lisan bisa enggak menjadi akad perjanjian? Bisa, tapi harus ada saksinya. Kalau dua orang saja, satunya bilang tidak pernah, siapa jadi saksinya kan?
0: Ya,
1: ya, itu yang jadi masalah. Itu okay, yang lama-lama menjadi besar seperti itu.
0: Hal sepele, ya kecil, ya begitu Pak Komang ya. Nah jadi seharusnya seperti apa Pak Komang? Secara yuridiksi atau bagaimana sehingga nantinya jangan jadi problem lah begitu Pak Komang. Secara ini kan apa ya? Ini kan soal perdata ya. Silakan Pak Komang.
2: Baik, terima kasih. Ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh senior kami bahwa hal kecil mungkin bisa jadi besar, mulanya pinjam meminjam asas kepercayaan. Oh, saya kenal sama dia baik, saya kasih pinjam lah sedikit-sedikit, tapi lama-lama mulai meningkat nilai pinjamannya, kemudian mulai tidak mampu untuk dibayar karena tidak adanya hitam di atas putih, kemudian tidak adanya saksi antara pas akad perjanjian pinjam meminjam tersebut, otomatis nanti ketika si peminjam ini mengelak, tidak mau membayar, tidak ada bukti, susah untuk ditagih. Kemudian hal itulah yang mulai muncul permasalahan besar. Makanya sebenarnya secara perdata kita mengenal bahwa asas perjanjian itu akadnya asalkan ada kesepakatan dan kausa halal. Berarti kalau kita sepakat dengan 12 pihak sebenarnya sudah terjadi perjanjian. Tapi perjanjian itu akan kuat ketika kita bubuhkan dalam hitam di atas putih. Jadi setidaknya dengan bermodalkan materai 10.000 lah minimal, tulis tangan di secari kertas bahwa atas

0: hati bersama, maka itu menjadi dasar pegangan bagi masing-masing pihak. Sehingga itu setidaknya kita tidak bisa hanya memegang omongan orang. Mungkin pas awal semua orang ingin meminjam manis-manis sekali, ya kan? Pak, saya tolong, saya butuh uang mendesak pinjam. Oke, kasih-kasih. Lama-lama ketika sudah mau mendekati jatuh tempo, tapi mulai menghilang orangnya, tidak ada kabar, susah ditemui, tidak bisa ditagih. Itu baru mulai muncul masalah besar. Bisa-bisa antar tetangga jadi apa musuhan, jadi mulai ada konflik-konflik antar keluarga. Itu hal-hal itu setidaknya kita mulai menyadarkan masyarakat untuk dari hal kecil ini kita mulai untuk apa menjaga diri masing-masing lah, ya kan? Dengan adanya bukti itu, setidaknya jika mereka tidak mau bayar, kita bilang, kita kan sudah buat perjanjian ini. Kalau kamu tidak bayar, saya bisa laporkan, kita bisa proses hukum, seperti itu.
1: Oke. Terima kasih, Pak Komang. Saya kembali ke Pak Rafi. Tadi tindakan yang dicontohkan ya, minjam, udah nggak bisa bayar, atau nunggak, kemudian ngambillah barang milik si debitur atau peminjam gitu ya. Melanggar hukum nggak, Pak?
2: Yang punya barang tidak berkenan dan tidak mau barangnya diambil, itu bisa. Karena prinsip dalam hal pencurian itu salah satunya memindahkan barang. Memindahkan barang. Kalau yang punya tidak tahu, itu kan dianggap pencurian. Sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan hukum, kita kan tidak bisa memisahkan antara cerita awal sampai dengan cerita akhir seperti apa. Jadi dalam ceritanya seperti apa, di sampai akhirnya seperti apa. Jadi, emang pernah meminjam dan lain sebagainya. Kenapa dia sampai mengambil dan lain sebagainya. Itu kan kita harus tahu kalau dalam ranah hukum. Kita harus tahu sebab akibatnya. Nah, gitu. Jadi, kalau kita, waktu itu ada itu yang saya sampaikan, diambillah itu barang-barangnya, dilaporkanlah pencurian. Jadi pencurian terkait dengan barang-barang atau perampasan barang terhadap seseorang tersebut. Diambillah, ada laptop, ada komputer, bahkan kabel-kabel yang masih nempel pun diambilnya sama dia. Wah. Diangkatnya kan. Diangkat, setelah itu baru dibawa pulang. Nanti dibilang tapi pada saat itu. Tapi yang punya rumah ngevideo pada saat itu. Yang punya rumah ngevideo karena dia tidak berkenan barangnya diambil. Emang dia punya hutang tapi dia masih belum bisa membayarnya. Diambil barang-barang, usaha ya kan untuk membayarnya, karena beberapa kali dia kayak angsurannya dia bayarkan terus. Cuma ada beberapa bulan terakhir dia tidak membayarkan, dia anggap itu dia hitung sendiri hutangnya sudah nutup, ternyata ada bunganya itu tadi. Makanya ternyata masih bunga-bunga-bunga terus, belum ada pokok yang dibayarkan. Katanya seperti itu. Jadi diambillah barang tersebut, pada saat setelah diambil semua baru dikasih tahu. Nanti kalau utang udah kau bayar, ku kembalikan. Tetapi kan orang yang punya tidak mau. Ibaratnya saya ambil HP punya Pak Komang tanpa sepengetahuan Pak Komang, atau sepengetahuan Pak Komang tapi Pak Komang tidak mau. Okay. Itu kan anggap saya ada pemaksaan di situ dan lain sebagainya.
1: Perampasan juga kena ya, Bapak ya. Udah berdobel itu ya kan. Sudah kita ngambil karena alih-alih kita berhutang, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan, paksa perampasan. Dituduh pencurian, bisa. Inilah makanya kita harus sadar. Pak Komang, ini masalah atau perkara duit ya. Biasanya juga pinjam-meminjam dalam hal, kali lalu Bapak sudah bicara soal tanah, kali ini tidak lagi soal tanah, tapi soal saya rental mobil. Contoh, rental mobil. Kemudian, ya sama juga, tidak mampu bayar rentalnya, atau lebih harinya. Ini juga masalah hukum. Nah, tapi kan rata-rata kan tidak punya perjanjian tuh, Pak, secara tertulis. Bagaimana itu, Pak, sebaiknya?
3: Baik. Nah, untuk kalau hal mengenai rental ini, biasanya kan setidaknya ada ini, pas awal itu, pasti sudah diberikan pemahaman bahwa per hari dinilai berapa biaya sewa. Sehingga
0: sebenarnya ini mirip kayak perjanjian di bank. Kita mau kredit, kadang kita nggak baca syarat dan ketentuan, toh pasti tanda tangan hajar sudah. Nah, rental ini sebenarnya hampir mirip seperti itu prosesnya. Jadi kuitansi pembayaran sewa itulah yang menjadi alat bukti bahwa misalnya per hari dihargai sekian. Anda dengan mau membawa mobil itu berarti secara langsung sudah terjadi kesepakatan bahwa menerima nilai harga rental itu sekian. Sehingga ketika terjadi permasalahan

0: apa melebihi waktu penggunaan, berarti kan ada kelebihan juga yang harus dibayar kepada si pemilik rental. Nah, itu juga kadang menjadi permasalahan ketika nantinya yang banyak kasus malah dia rental, tapi rentalnya dibawa kabur, digadekan dan sebagainya. Itu muncul permasalahan hukum lain, jadinya itu ke pidana arah bahwa itu bisa jadi penggelapan di situ, bahwa mengambil sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, ya kan? Seperti itu. Meskipun kita memiliki itu dengan dasar apa namanya legal, karena kita menyewa sehingga kita bisa menggunakan, tapi dengan mengalihkan itu tanpa pengetahuan yang memiliki, itu juga menjadi permasalahan hukum baru, yeah. Seperti itu. Jadi setidaknya jika kita melakukan rental kendaraan itu, biasanya kan setidaknya kita menyimpan identitas, kopi identitas dari si penyewa, sehingga nanti di situ bisa kita kejar, kita telusuri jika memang ternyata bukan apa oper pemakaian, tapi ternyata sudah digelapkan, dijual, digadaikan dan sebagainya, kita bisa kejar orang yang menyewa atau menggadai mobil ini, gitu, kendaraan seperti itu. Jadi kita kita di Indonesia memang kultur kita itu sangat baik, ya, maksudnya kultur ketimuran saling percaya dengan sesama seperti itu. Tapi di tengah moderasi dan himpitan ekonomi, peluang untuk berlakukan apa perbuatan kriminal itu juga semakin tinggi. Ya. Maka dari itu kita harus bisa mawas diri, menjaga diri masing-masing. Mungkin lebih tepatnya kita antisipasi dengan kalau melakukan sewa menyewa, setidaknya kita bikin kwitansi sewa menyewa seperti itu. Kemudian ada kopi identitas seperti itu. Jadi itu menjadi dasar untuk kita menjadi bukti nanti untuk memproses secara hukum.
1: Oke. Saya kembali ke Pak Rafi. Pak, kenapa masalah hukum biasanya, karena kasus topik kita dari hal sepele jadi kasus besar, justru datang dari lingkungan yang begitu dekat dengan kita, keluarga, tetangga, bahkan sahabat. Kenapa demikian? Apa karena kita tidak paham atau karena apa begitu, Pak?
2: Nah, itu yang pertama itu kalau dari kebiasaan yang bisa kita cermati, yaitu dari komunikasi, adanya selisih komunikasi atau kalau tetangga biasanya udah memendam kan, beberapa kali dia ada permasalahan dia diam, ada permasalahan dia diam, tiba-tiba pada saat emang dia udah diamnya udah selesai, meledaklah itu semua dikeluarkannya kan. Jadi dari situ komunikasi yang baik sebenarnya harus kita jaga, karena kalau kita bicara perkara, banyak perkara di Belu yang terkait dengan itu. Yang pertama, bicara keluarga, di sini 81 ada. Perkara 81, 82. Sekarang udah pasal baru, KUHP 473. Persetubuhan terhadap anak, itu permasalahan. Kita tinggal satu rumah dan sebagainya, itu jadi masalah. Kan sama anak kita, tiba-tiba dia setubi anaknya. Kalau kita bicara perkara dekat, itu perkara yang besar lagi. Terus perkara terkait dengan tanah, perkara dengan hak waris, baik itu perkara waris, perkara tanah, dia cekcok, ada sampai digugat perdata, setelah perdata dia pidanakan, pencerobotan tanah, bahkan pernah ada perkara saya di Malaka, pembunuhan, karena kakaknya ini dia nanamin di kebun adiknya, dia merasa itu punya adiknya. Datanglah dia ke tempat itu, karena tanah itu udah ditanam semua, dibacoklah dia dari belakang sampai depan, tiba-tiba meninggal di tempat. Tapi ya waktu itu pelakunya langsung menyerahkan diri ke polisi. Itu dari kasus tanah. Belum lagi ada juga terkait dengan, karena jalan itu adalah punya dia, jadi orang lain tidak mau juga.
3: Dia tutup jalannya.
2: Dia tutup jalannya. Dia merasa itu punya dia, tapi kan dalam hal ini seharusnya kan ada win-win solution. Kalau dalam hal kalau kita bicara perdata ada win-win solution, tapi kalau kita bicara pidana tidak ada win-win solution lagi. Kalau udah pidana ralinya ke ranah penjara, karena dalam KUHP kita yang baru memang ada namanya restorative justice gitu kan. Terus ada juga pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah itu nanti ada lagi cara sidangnya tersendiri. Jadi itu ada sekarang dari KUHP baru adalah hal-hal yang lebih baik lagi, ya, tidak memberikan pidananya kepada terdakwanya, tapi lebih meringankan kepada terdakwa. Tetapi harus ada komunikasi yang jujur terlebih dahulu. Nah, itu semua itu sebenarnya berawal dari komunikasi yang jujur dan lain sebagainya. Tadi hutang pihutang karena tidak jujur, tidak ada perjanjiannya, lama-lama jadi permasalahan juga. Dari hal itulah kita jadi mengetahui bagaimana seseorang dan lain sebagainya ini terkait dengan itu. Karena sakit hati itu dipendam biasanya. Kalau tidak dipendam,
1: ya kan? Kalau
2: meledak. Sekali meledak langsung kena semua. Ada juga yang berantem. Apalagi kalau di kita sekarang, ya di Altam Buah alhamdulillah udah banyak beberapa hiburan dan lain sebagainya, tempat dan lain sebagainya. Tapi tradisinya masih tetap ada, yaitu minum moke dan lain sebagainya. Setelah minum, kaculah dia berantem.
1: Jadi. Menyala abang.
2: Ya. Awalnya kita ngobrol aman-aman, santai, ya kan? Waktu minum ribut. Wah, itu beberapa kali itu ada perkara kayak gitu. Jadi memang hal-hal itulah yang jadi permasalahan di kita paling dekat itu.
1: Kebanyakan. Berarti bisa dikatakan begini Pak Rafi ya, karena yang pertama tidak jujur. Asas yang paling pertama atau faktor yang paling pertama tidak jujur dalam sebuah akad dan implementasi atau pelaksanaannya. Yang kedua, tidak paham hukum. Ya, bisa jadi begitu ya. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Rafi. Ke Pak Komang. Pak Komang, seberapa besar peluang hal-hal yang sebenarnya perdata kemudian naik jadi pidana?
0: Ya, dengan berubahnya konteks ya. Padahal pertama kan pinjam meminjam mungkin konteksnya perdata. Kan itu hanya kesepakatan asalkan sama-sama saling pihak sepakat dan melaksanakan apa kewajibannya, tidak wan prestasi atau tidak ingkar janji, kan tidak ada masalah secara hukum sebenarnya. Tapi itu bisa berubah jadi pidana kalau sudah mulai main seperti tadi sudah sampaikan, main ambil rampas barang orang karena dia tidak ada jaminan kan. Misalnya dia tidak menjaminkan punyanya, terus tidak mau bayar ini, si pihak tidak mau bayar. Datanglah si kreditur ini yang merasa punya hak atas uang yang belum dibalikan, itu dia ngambil barang. Akhirnya jatuhnya ke penggelapan. Karena dalam perdata tidak diatur mengenai mengambil barang orang lain untuk mengganti biaya apa uang pinjaman, itu tidak diatur secara perdata. Itu masuk, itu harus berdasarkan kesepakatan. Karena apabila di sana di perjanjian tertuang bahwa apabila saya tidak membayar, maka jaminan saya berupa kendaraan, jaminan saya berupa tanah akan menjadi ganti untuk melunasi hutang. Seperti itu dibuat perjanjian, maka mengikat kedua belah pihak. Tapi kalau tidak dimuat di dalam perjanjian dan main ambil sendiri, rampas sendiri, bisa dilaporkan pidana. Itu bisa jadi pencurian, perampasan, kemudian masuk ke penggelapan karena dijual tanpa seizin atau sekehendak dari si yang punya, seperti itu. Hal-hal itu menjadi berubah konteks dari harusnya perdata kita selesaikan secara internal, pribadi-pribadi, menjadi ranah pidana yang negara turun karena menjadi tindak pidana baru, seperti itu. Maka dari itu, konteks-konteks yang tadi juga menyinggung terkait di kita di sini kenapa bisa mulai dari hal-hal kecil yang dekat, ya karena kita dekat dengan orang-orang yang dekat, misalnya keluarga, tetangga, seperti itu kan interaksinya paling intens ya kan. Hal-hal itu mungkin kita di keluarga antar kakak adik, om ponakan, paman bapak, dan maksudnya yang antar keluarga masih biasa pinjam ini sebentar, pinjam ini, tapi sekian lama sudah menumpuk, ketika ditagih tidak mau bayar, tidak bisa bayar. Artinya di dalam keluarga main ambil barang, main jual barang untuk menutupi hutang, seperti itu muncullah tindak pidana. Akhirnya berubah konteks dari keperdataan yang harusnya bisa diselesaikan antar pihak menjadi tindak pidana yang harus diambil oleh negara.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di kesempatan ini silakan di 0812460102, gratis ini layanan hukum di program Jaksa Menyapa. Ada tun ya, atau ada juga ada perdata, ada pidana yang hari ini kita hadirkan. Boleh bertanya. Kalau ke kejaksaan juga boleh. Ya bisa ya, ada layanan konsultasi hukum ya Pak ya. Boleh. Silakan. Mau datang yang penting jangan datang di luar jam kerja. Dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore silakan, tetapi jangan datang hari Minggu kasihan. Beliau berdua juga mau libur toh. Atau hari libur. Baik, saya ke Pak Rafi. Pak Rafi, ini juga hal-hal yang kemudian juga perlu dimengerti. masih soal hal sepele kemudian jadi kasus besar. Soal tarik menarik tadi, saya teringat beberapa waktu yang lalu sempat viral bahkan menelan nyawa soal kendaraan kredit. Seberapa parah kendaraan itu harus ditarik, dan itu haknya siapa menarik? Karena yang pernah saya baca, yang boleh menarik kendaraan itu hanya kejaksaan. Leasing harus dapat izin dulu dari sidang atau seperti apa jelasnya, Bapak? Silakan.
2: Jadi kebanyakan kan praktek di lapangan ada apa namanya, DKT, orang yang diminta untuk mengambil kan, debt collector ya namanya. Biasanya orang tiba-tiba orang lagi nongkrong, lagi ngopi, tiba-tiba motornya diambil. Wih, itu apa dasarnya dia mengambil barang ya kan? Sebenarnya ya kalau secara hukum perjanjian karena dia tidak membayar, secara patut seharusnya dia dipanggil ke tempat di mana dia kredit awalnya. Jadi disitulah karena akadmu kau udah berprestasi, tidak udah mengingkari janji A, B, C, D, F, G, dijelaskan karena hal itu maka motor ini kami tarik. Seharusnya kan, karena sudah ada perjanjiannya pada saat dia akad melakukan kredit. Kalau dia tidak mampu membayar, berarti kan mau tidak mau motornya diambil. Bukan pada saat orang udah lari ke sana ke sini, tiba-tiba orang datang di pinggir jalan diambil motornya. Nah itu kan, itu di ranah pidana pasti. Karena banyak kayak gitu, tiba-tiba diteriakin maling di
1: Di masa.
2: Jadi ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi kok dalam ranah pidana, yang pertama itu tadi bisa jadi ranah pidana karena dia lari ke pencurian. Tapi bisa juga orang yang kalau kita sudah dari leasingnya sudah memberikan SP1, SP2, SP3, tiba-tiba dia, ada juga yang udah kredit dijual. Nah itu kan antara dua, atau penggelapan, penipuan dan lain sebagainya. Nah, kadang orang juga tidak tahu antara penggelapan dengan penipuan itu seperti apa. Kalau penipuan dari awal niatnya sudah ada mau menipu, tapi kok penggelapan setelah barang itu dikuasai baru dia punya niat untuk menjual atau menggadaikan dan lain sebagainya. Nah, disitulah perbedaannya. Terus nanti kita paling kalau misalnya dia larikan kayak gitu ya kita ketahunya ke tipiter, ya kan? Dia perkara yang melakukan penggelapan terkait dengan itu. Jadi sebenarnya banyak-banyak hal. Ada juga putusan Mahkamah Agung nih, Bapak saya tadi nih. Leasing dilarang menarik kendaraan secara sepihak atau paksa di jalan tanpa kesepakatan manifestasi dan kerelaan dari debitur. Dia putusan MK nomor 18 garis miring PUU garis datar angka Romawi X 7 garing 2019. Itu ada juga terkait dengan itu. Jadi sudah diatur di putusan MK. Jadi kita tidak bisa menarik secara langsung barang-barang yang ada di jalan. Karena banyak yang ngopi, banyak yang apa, itu tiba-tiba ditarik dan sebagainya. Kan kita tidak tahu apakah dia yang menarik ini benar dari leasingnya atau dia mengaku-ngaku saja. Ada juga kok kita bilang, ini ada surat perintahnya. Surat perintah dari siapa? Siapa yang memerintahkan? Surat kuasa itu ada kekhususan berkuasanya. Tidak asal tarik dan sebagainya.
1: Bahkan jadi yang berhak menarik itu siapa sebenarnya, Pak Rafi?
2: Kalau menarik barang itu, ya dari leasingnya sebenarnya. Karena kalau misalnya dari kami, dari kejaksaan, itu kita tidak menarik terkait dengan itu. Ya kan? Kecuali memang ada perjanjian antar kami. Kalau kita ada MOU, kita menagihkan misalnya. Menagihkan kepada sang debitur-debitur. Tapi kita juga tidak ranah ke sana tiba-tiba kita menarik barang itu. Karena itu larinya ke perdata, ke datun. Jadi itu penagihan, hutang piutang. Ya kita penagihan banyak juga, Bapak, terkait dengan kredit macet, terus terkait dengan BPJS, ya kan? Baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Nah itu belum dibayarkan. Kami membuat surat, memanggil yang bersangkutan untuk membayarkan. Tidak asal kita datang ada barang kita ambil, tidak seperti itu. Tapi ada prosedurnya yang harus kita lakukan. Makanya tadi Pak Epi pun sempat sampaikan, kenali dulu hukumnya, baru jauhi hukumannya, ya kan? Jangan sampai kita masuk hukuman baru tahu hukumnya seperti apa. Jangan sampai kebalik, ya kan? Kalau kebalik itu jadi masalah.
1: Jadi Pak Rafi izin, saya masih lanjutkan. Pokoknya yeah, kita hold dulu ya.
2: Yeah.
1: Saya tertarik. Kalau sampai leasing menarik, bisa dong saya pidanakan, walaupun saya tunggak cicilanku. tapi saya punya niat untuk menyelesaikan, gitu. Bisa dong saya pidanakan karena perampasan tadi.
2: Iya, kalau dia tarik di jalan raya tanpa kita tahu, iya. Tapi kalau misalnya bapak misalnya saya panggil ke dalam tempat leasing nih, karena perjanjiannya kan kita seperti ini. Misalnya 3 kali kau tidak membayarkan barang itu kami ambil, kan kesepakatan di situ, kau tanda tangan materai dan sebagainya bahwasanya saya sudah tidak lagi sanggup membayarkan A, B, C, D, F, G, baru kita ambil, ya kan barang itu. Tapi kalau tiba-tiba di jalan raya, ya dipidanakan pasti. Yang pertama adalah masa. Sekarang ini hakim itu udah banyak, bukan hanya di persidangan kan. Kita di luar ini ada orang tiba-tiba ambil itu entah dari mana aja, kita teriak itu maling, orang udah baku hantam aja di situ. Dari situ nanti baru ada yang ngevideo, ya kan, larilah ke media sosial dan lain sebagainya. Iya. Padahal nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Yang punya barang ini siapa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana orang itu? Orang itu juga bekerja juga karena tugasnya seperti itu. Tetapi kan harus ada prosedur yang jelas. Ada SOP-nya, tidak asal ambil aja, tidak asal rampas. Itu yang kadang kita tindakan-tindakan di lapangan, tersulut emosi juga, tiba-tiba ambil, ngomong udah agak naik ya kan adanya. Dari situ. Makanya komunikasi itu jelas. Kadang orang hutang karena dia tidak sanggup bayar, bukan dia datang ke leasingnya, kita sampaikan kita tidak sanggup membayar dan A, B, C, D, F, G ya kan, karena alasan apa. Tapi kebanyakan orang, udahlah, kalau ada orang datang ke sini, kita sembunyi aja, motornya disembunyikan. Dari situ kan, ya orang gimana, orang udah menghutangi, barangnya udah dipakai, udah dinikmati, tiba-tiba dia main prestasi kan juga, yang punya barang juga ya, suka juga pasti. Dari hal itu kita jadi ini kan.
1: Siap. Makasih Pak. Inilah yang terjadi. Pak Komang, saya jauh nih, saya minjem duit, kemudian minjamnya lewat WA, mintanya lewat WA, saat saya membayar juga lewat WA. Apa ini bisa jadi bukti Pak Komang, ketika terjadi permasalahan yang berhadapan dengan hukum?
0: Oh. Baik, sejauh ini kalau kita sudah mengenal dan di KUHP baru pun sudah diakui bahwa bukti elektronik adalah bagian dari alat bukti. Dalam persidangan, screen capture atau screenshot dari pesan WA maupun bukti transfer itu masih bisa diterima sebagai alat bukti. Tapi tentu itu akan melalui proses pengujian secara digital forensik. Jadi keabsahannya, apakah itu asli, diambil secara patut dan tepat, maksudnya memang di copy dari alat elektronik yang digunakan pertama kali untuk mengirim pesan tersebut, seperti itu. Itu harus melalui proses pengkajian dan penelitian sehingga itu bisa menjadi alat bukti otentik, seperti itu. Nah, hal ini untuk kita yang masih dalam konteks perjanjian seperti itu bisa dijadikan alat bukti dasar kuat juga untuk kita pegangan. Tapi di sisi lain memang saya sarankan untuk kalau hal untuk konteks yang nilai nominal besar sangat baik, asalkan kita langsung buatkan saja perjanjian tertulis seperti itu. Dengan bermodalkan materai 10.000 saja, nanti kita buat perjanjian tanda tangan dan dicarikan saksi, itu juga akan lebih kuat. Karena di dalam hukum perdata, jika dilakukan gugatan perdata, nilai pembuktian itu diurut. Yang paling kuat adalah bukti surat. Nah, karena bukti elektronik kalau dalam perdata itu masih di bagian ke terakhir dia diakui sebagai alat bukti, sebagai penunjang dari bukti-bukti yang lain. Baik bukti elektronik itu kan ada CCTV, mungkin rekaman, ada bukti chat, screen capture, dan sebagainya. Itu menjadi poin yang paling bawah dalam urutan pembuktian. Karena itu nanti hanya akan mendukung dan membuat keyakinan hakim semakin nyata, seperti itu. Jadi lebih tepat kalau kita bisa buatkan perjanjian tertulis. Tapi kalau misalnya tidak bisa bertemu, tapi dengan asas kepercayaan itu dan bukti-bukti itu bisa kita kumpulkan, itu juga bisa menjadi dasar kita untuk menuntut hak kita secara keperdataan nanti.
1: Berarti bisa ya?
0: Bisa.
1: Bisa dijadikan bukti. Satu lagi nih, karena tadi Pak Rufi sudah singgung soal media sosial. Cari, nggak ketemu. Telepon, nggak ngangkat. Tapi Facebooknya tanda hijau, aktif, WhatsApp-nya diblokir. Nah, saya nagih lah lewat Facebook. Bolehkah begitu, Pak?
2: Inilah, kalau dalam undang-undang ITE itu kan sebenarnya komunikasi yang baik bisa secara chat ya kan, tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam postingan, inilah yang takutnya kita kurang bijak dalam hal sudahlah kita sekalian saja. Itu kadang-kadang kan kayak gitu pikiran kita, tiba-tiba bukan malah kita menagih dengan ngechat di Facebook, tetapi kita bikin postingan, hey kok hutang nih bayar sudah, banyak orang yang lihat. Dari situlah ketersinggungan itu kita tidak bisa ada kadarnya, kadar ketersinggungan orang itu seperti apa kita nggak ngerti. Kalau orang udah tersinggung itu bisa dilaporkan. Nah, itu makanya kalau tujuannya apa dulu, aku kok tujuannya dia menagih ya berarti dia harusnya ngechat di Facebook, tapi kok tujuannya mempermalukan ya dia bikin postingan tuh sambil di tag sekalian kan orangnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan tuh. Jadi permasalahan seperti itu. Jadi kita harus tahu ranahnya kita mau menagihkan orang itu ataukah kita mau mempermalukan orang itu. Dengan bisa dilihat banyak orang, itu udah masuk dalam unsur undang-undang ITE. Jadi seperti itu.
1: Salah juga ya Pak ya. Kalau nagih, ya lewat chat.
2: Yeah.
1: Jangan bikin status atau posting di beranda. Kena kita yang nagih, sekalipun kita punya uang itu. Oke. Mari, janganlah begitu mendengar pemirsa kita. Janganlah, karena ini masuk ke ranah pidana akhirnya. Karena apa ya, menyebarkan informasi.
2: Menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya bisa diuji.
1: Salah lagi. Puyeng nih. Oke. Kemudian begini juga Pak Raffi. Masalahnya kecil. Saya tidak posting apa, tetapi seberapa besar kemudian media sosial ini memblow up sebuah kasus atau masalah yang sebenarnya kecil. Saat ini karena era digital tau, sedikit-sedikit
2: posting. Itulah apalagi kita banyak follower dan lain sebagainya, termasuk apa yang kita, kok misalnya follower kita banyak, semua kan tergiring apa yang kita opinikan. Padahal kita belum tentu. Dalam ranah hukum kita harus melihat kedua belah pihak, pihak A dan pihak B, bagaimana argumennya dan lain sebagainya. Makanya adanya persidangan, dipertemukanlah antara si korban dengan pelaku. Diperdata, dipertemukanlah antara pihak penggugat dengan tergugat, biar kita mengetahui antara duanya, jurinya siapa, jurinya adalah hakim. Kayak tadi, apakah tiba-tiba orang yang lewat diambil motornya boleh, itu kan debt collector yang ambil. Seharusnya kok di ranah perdata, berarti jurusita yang mengambil. Mengambil barang itu yang berhak untuk mengeksekusi putusan perdata, jurusita. Nah, kalau dalam media sosial, makanya kita banyak juga kita tiba-tiba posting, apalagi kalau di Belu ada kota ketik, ada Belu update, Belu news dan lain sebagainya, ada Bebas NTT bicara, update, kan? Bebas bicara dan lain sebagainya di situ. Itu kan banyak yang tersinggung. Tiba-tiba di capture, wih itu menyinggung saya nih. Apalagi menyebutkan inisial atau menyebutkan nama secara jelas, itu kalau orang yang tidak berkenan dilaporkan karena dia tujuannya tadi udah mencemarkan nama baik. Kalau tujuannya menagih berarti kan udah tahu Facebooknya on. Kita kan bisa chat di Facebooknya. Cuma orang personal dengan personal yang mengetahui. Bukan orang umum lagi yang mengetahui. Kalau orang umum yang mengetahui, disitulah ranah pidananya bisa masuk.
1: Selain kita yang berurusan secara langsung, akan melibatkan orang lain lagi. Ini yang jadi masalah tadi. Orang umum. Orang yang tidak terikat kesepakatan. Terima kasih Pak Raffi. Bahaya ini. Jangan coba-coba bahwa saudara, keluarga, ketika kamu punya masalah utang piutang atau masalah kecil, hal-hal yang berkaitan dengan perdata, kemudian kamu bawa masa. Bahaya. Bisa ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Komang, kalau sudah terlanjur terjadi nih, saya mohon maaf nih, kita menagih, kemudian akhirnya jadi kasus, apa yang harus kita buat? Kalau itu memang supaya jangan sampai ke pidana lah, cukup di ranah perdata lah Pak. Atau sudah terlanjur nih, bagaimana? Apa yang harus kita tempuh? Silakan Pak Komang.
4: Baik, terima kasih. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh senior kami bahwa kalau misalnya kita sudah melakukan apa, sudah berupaya menagih tapi tidak terjadi, kemudian sampai posting lah atau apa, kemudian menimbul kesinggungan, sebenarnya kan kita kembali lagi kalau itu masih bisa di
0: mesti bicarakan secara kekeluargaan. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Makanya tadi dari awal saya sudah berikan statement bahwa mengantisipasi perjanjian itu apa tidak dipenuhi atau ingkar janji itu dengan kita saling memegang bukti masing-masing. Dengan adanya perjanjian di atas kertas dengan bermodalkan materai saja dan ada saksi, itu sebenarnya membuka peluang kita untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Baik, misalnya nanti kita minta bantuan ke perangkat desa untuk menjadi mediasi, bahwa dia tidak mau membayar pinjaman sebesar ini padahal sudah dilakukan perjanjian tertulis dengan bermaterai seperti itu. Ini menyatakan bahwa dia akan membayar tidak ini, sehingga dari situ bisa difasilitasi untuk mediasi seperti itu. Kemudian itu juga bisa menjadi dasar penegasan kepada si pihak yang menunggak. Kalau kamu tidak mau membayar, saya bisa proses ini karena saya punya bukti. Ya, tanpa harus di-up di media yang nantinya konteksnya bisa berubah ke arah pidana. Karena kebiasaan masyarakat tidak viral, tidak ditindaklanjuti sama yang menunggak, maksudnya seperti itu. Tapi di konteks ya seperti itu konteksnya, tapi itu juga memicu adanya polemik tindak pidana yang baru muncul. Padahal kita secara perdata perjanjian ini ingkar janji, tapi bisa menjadi ke pidana, yaitu pencemaran nama baik salah satunya. Bisa kita harusnya punya hak untuk berdagang, malah kita yang menjadi tersangka terhadap tindak pidana karena kita menyiarkan itu di media. Biasanya kan orang, kita tidak bisa mengerem orang itu berkomentar ataupun orang itu memposting. Pasti juga dengan kata-kata yang sedikit tidak bisa diterima atau aja makian, cacian yang bisa membuat orang merasa tersinggung. Seperti itu juga menjadi ranah ke pidana. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita buat dari awal kesepakatan itu sudah berdasarkan dengan ketentuan dan kita sama-sama memegang bukti, nanti itu bisa kita upayakan. Seperti misalnya diupayakan di tingkat desa, RT RW membantu untuk memfasilitasi, mempertemukan. Kemudian jika sampai tidak bisa, ya diproses secara hukum melalui proses peradilan. Dilakukan gugatan, bukti kuat. Apalagi kalau kita bicara perdata, sebenarnya di pengadilan tidak ada keharusan orang itu harus diwakili oleh penasehat hukum. Jadi keperdataan itu kita sendiri sebenarnya sudah bisa mengajukan gugatan. Bahkan gugatan secara lisan pun diterima di pengadilan. Jadi dengan kita mengajukan bahwa saya ingin mengajukan gugatan hutang piutang, dengan menyampaikan itu kepada kepaniteraan di pengadilan, dan pengadilan itu membuatkan dalam bentuk gugatan singkat yang mengatakan bahwa ada ini dan buktinya, kita lampirkan itu yang sudah ditandatangani berdua bermaterai itu bisa menjadikan dasar untuk melakukan gugatan. Nah, jika nanti diputus yang dibebankan biaya perkara, ya tentu si tergugat sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya di situ juga menjadi ranah bahwa kita secara hukum sebenarnya kita dilindungi. Asal masyarakat sadar sekarang, tahu hukumnya, sehingga tidak mengambil langkah-langkah yang nantinya berpotensi menjadi ranah pidana merugikan diri sendiri. Jadi seperti itu.
1: Kembali ke Pak Rafi. Terima kasih Pak Komang. Ya. Clear ini kita akhirnya paham. Tahu dulu. Alurnya tahu dulu. Setidaknya jangan ikuti nafsu begitu. Ketika ini kita ikuti, maka kita sendiri akan rugikan. Pak Rafi, ada satu hal yang kadang kocak menurut saya. Kocak karena seperti ini. Kita merasa sudah yang bersangkutan merasa sudah membantu kita. Tapi memang waktu ketika kita harus membayar itu, memang tidak ada, Pak. Memang tidak ada, Pak. Bukan disengaja. Memang belum ada. Tetapi karena tadi sudah ada hitam di atas putih, perjanjian harus tanggal 13. Nah, kalau seperti ini, seperti apa, Pak, penyelesaiannya? Karena saya janji tanggal, anggaplah hari ini tanggal 11. Tapi memang pas tanggal 11 nggak ada, Pak. Kayak gimana sudah itu? Saya melanggar, saya tetap melanggar, Pak, atau seperti apa?
2: Makanya dalam ranah perdata sebenarnya kita perjanjian itu kan kesepakatan antara dua belah pihak. Jika perjanjian itu nanti dia tidak bisa membayar pada tanggal hari ini, misalnya tanggal 11 hari ini kita tidak bisa membayarkan, kita ketemu, komunikasikan dengan baik bahwasanya kita hari ini tidak ada, dengan kita usaha lagi emang ada itikad baik kita mau membayarkan tapi belum ada uangnya, ya kita membuat perjanjian lanjutan misalnya kayak, oh ya sudah, kami karena belum ada uangnya dan lain sebagainya, kita mau membayarkan mungkin 3 hari lagi kah atau 4 hari lagi kah. Nah, itu adalah solusi yang paling baik. Tapi kebanyakan orang yang mau menagih karena dia juga butuh hari itu. Ya kan? Karena sama-sama butuhnya, yang satu butuh untuk dibayarkan karena uangnya dia juga ada kebutuhan lain, yang satu lagi juga sedang ada kebutuhan pada saat itu dan sekarang tidak ada uangnya, maka dia bingung juga mau bayar pakai apa. Sama juga kita posisinya, kalau misalnya kita tidak punya uang, kita mau bayarkan pakai apa? Mungkin ya kalau kita sukarela, sama yang tadi saya bilang, kalau tadi kan tidak sukarela, kalau sukarela, sudahlah Pak, saya ada HP nih, Bapak bisa bawa dulu kah, atau mungkin saya gadaikan dulu HP saya, nanti baru saya bayarkan. Kalau memang itu, kita cari win-win solution. Kalau dalam ranah perdata, kita bisa cari win-win solution. Di ranah pidana pun, juga kita bisa mencari win-win solution juga sebenarnya. Di ranah restoratif justice, atau keadilan berdasarkan keadilan. Tapi, nanti pun juga ada, sekarang RJ pun juga tidak hanya di kami, di kejaksaan, tapi juga ada di pengadilan. Nah, itu kan, jadi udah banyak upaya yang ditempuh untuk melakukan upaya damai sebenarnya dalam hal ranah pidana. Tidak hanya satu kali, tapi dua kali, tiga kali pun kita bisa melakukan di ranah yang berbeda. Baik itu di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian pun bisa. SP3 pun, tapi harus ada persetujuan dari kami juga untuk melakukan ekspos dan lain sebagainya. Nah itu, bagaimana cara kita jangan sampai ke ranah pidana, jangan sampai berujung ke hukum, ya kita komunikasi dengan baik. Kalau komunikasi dari awal sudah baik, karena pada saat kita meminta hutang itu, hal manis yang kita bicarakan. Manis sekali, ya kan? Apalagi, ya kan? Oh, kita butuh dan lain sebagainya. Sudahlah, kita mau tidak mau ya, karena kita juga kasihan dan lain sebagainya, kita berikan. Setelah itu, pada saat kita butuh, kita pengen ambil uang itu, dia tidak ada, nah disitulah baru ada permasalahan yang awalnya kita hubungannya baik menjadi tidak baik tadi. Makanya sama kayak kita, tema kita hari ini, hal sepele menjadi besar ya karena kayak gitu. Ada juga yang di situ emosi, ada yang berantem, malah ke larinya kemana-mana, ada juga di hal situ tiba-tiba tindakan lain, mengambil barang dan lain sebagainya. Ya makanya kalau memang udah ada itikad baik dari antara keduanya untuk menyepakati di hari berikutnya, atau menyepakati untuk sesuatu hal yang bisa menjadi jaminan yang memenuhi dan tidak melebihi dari nilai pinjamannya, bisa saja untuk diambil, tapi atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi jangan asal ambil saja, harus ada kesepakatan dan komunikasi dengan baik.
1: Baik, terima kasih Pak Raffi, clear juga ini. Saya mau kembali ke Pak Komang. Pak Komang, apa betul biaya membuat kesepakatan bagi masyarakat dengan perjanjian sederhana jauh lebih murah dibanding nanti biaya perkara? Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Iya, tentu saja. Jadi kalau kita sudah mengantisipasi di awal dengan membuat kesepakatan sederhana seperti yang tadi saya ceritakan konsepnya seperti itu saja, itu sudah mengikat kedua belah pihak, sudah menjadi bukti kuat. Bahkan dengan modal materai 10.000, bahkan tanpa materai pun sebenarnya perjanjian itu sudah mengikat asal ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksi, ya kan? Nanti materai itu akan dibutuhkan ketika mau dijadikan bukti surat di pengadilan, harus dileges di kantor pos karena dibubuhkan materai seperti itu. Itu sebenarnya kalau di awal tanpa materai pun dengan selembar secari kertas ditulis perjanjian pihak pertama, pihak kedua melakukan isi perjanjian, kemudian ditandatangani bersama dan ada saksi yang ikut tanda tangan di situ, itu sudah menjadi alat bukti surat yang kuat yang menjadi pegangan dari masing-masing. Sehingga itu sangat murah dan sangat aman bagi kita berdua melakukan perjanjian. Ketimbang nanti itu sudah diproses secara hukum yang harus berlarut-larut, apalagi kalau masuk ke gugatan yang harus kita, misalnya memang diajukan gugatan, mungkin biayanya kecil. Tapi ketika menghadiri persidangan, itu akan membutuhkan kos yang besar, karena transportasi ke pengadilan, waktu, dan tenaga tentu akan terkuras untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin bisa kita selesaikan dengan tadi, seperti tadi misalnya melakukan komunikasi secara itikad baik bersama, misalnya tidak mampu membayar pada jatuh tempo tanggal sekian, tapi kita akan sepakati atau upayakan
0: memberikan perpanjangan seminggu, dua minggu, atau sebulan, dituangkan lagi dalam secari kertas yang kita tanda tangani bersama dengan saksi, itu juga menjadi dasar bahwa pada saat jatuh tempo berikutnya harus sudah dilunasi. Seperti itu. Jadi hal itulah yang bisa kita jadikan antisipasi bersama untuk menjamin bahwa semua hak terpenuhi.
1: Baik. Saya terima kasih ya, kita ketemu karena waktu, tapi kita berpisah juga karena waktu, gitu. Begitu cepat. Biasanya kalau kita bicara hal-hal baik, itu waktu tidak terasa cepat berlalu. Tapi coba ngegibah, gak cukup waktu. Benar. Dikasih 10 jam, tidak cukup. Tapi saya tidak maulah, hal sepele jadi kasus, saya gak mau. Baik, Bapak berdua, saya dari Pak Rafi dulu, dan semua yang sudah Bapak sampaikan. Apa kira-kira pesan Bapak kepada pemirsa kita, pendengar kita, viewers kita, RRI Atambua ini, supaya jangan sampai dari hal-hal kecil kemudian jatuh jadi kasus besar karena kita berhadapan dengan hukum. Silakan Pak.
2: Jadi yang sering kami sampaikan, yang pertama pesan dari Pak Jaksa Agung, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Ya, kita tahu dulu bagaimana mekanisme prosedur hukumnya, bagaimana kita tahu bagaimana konsekuensinya seperti apa, karena dalam hukum ada sebab dan akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa, kita harus mengerti terkait dengan itu. Terus kok terkait dengan tema hari ini, jangan biarkan urusan sepele berujung di ranah pidana atau di balik jeruji besi. Kunci utama untuk mencegah masalah kecil menjadi besar, yaitu adanya komunikasi yang jujur dan transparansi sejak awal. Jadi pada saat kita melakukan akad, ya mau tidak mau di situ kita dipaksa adanya sebuah perjanjian yang mengikat dan kita harus jujur. Nah, ini yang kadang seperti tadi saya Pak Epi sampaikan. Kalau misalnya hari ini tenggang waktunya, hari ini tidak bisa membayar, itu yang jadi mindset di kita biasanya, sudahlah, masih lama kok. Kan? Padahal alangkah lebih baiknya jika pada saat sebelum jatuh tempo kita membayarkan pun tidak masalah juga. Tidak harus di jatuh tempo kita harus membayarkan. Tapi kita harus memikirkan juga, karena orang sudah memikirkan nasib kita dengan meminjamkan uang ke kita. Jadi jangan sia-siakan orang itu menghabiskan tenaga untuk menagih juga kepada kita, ya kan? Karena kita sudah dikasih kepercayaan, kita dikasih kesempatan, kita dikasih sesuatu hal yang seharusnya dia bisa gunakan untuk hal lain, tetapi dia korbankan untuk diri kita. Itu juga kalau salah satu ada quotes dari ini, dari Dono, saya juga sempat dulu mengutip dari dia, waktu saya bacakan aja, ada sedikit, jadi kalau di wallpaper HP saya ada itu dia.
3: Lihat dulu Pak, lihat.
2: Iya, ini wallpapernya ada.
3: Sampai di
2: iya. Jadi waktu adalah kado terbaik. Saat seseorang memberikan waktunya, dia memberikan bagian dari hidupnya yang tak bisa diambil kembali. Jadi, kalau kita udah meluangkan waktu kepada seseorang, kita udah meluangkan harta benda kita kepada seseorang, itu tidak akan bisa kita ambil kembali. Kecuali ada perjanjian tadi, hutang piutang masih bisa dikembalikan. Tetapi dia udah mengorbankan, seharusnya dia gunakan untuk A, B, C, D, tapi dia korbankan untuk hal membantu seseorang. Jadi jangan pernah sia-siakan hal itu.
1: Sepertinya karena Pak Rafi ada pengalaman pribadi sudah sampai simpan di wallpapernya. Joke ya, joke. Oke, baik. Silakan kita ke Pak Komang. Mungkin pesan singkat kepada pendengar, pemirsa, dan viewers kita.
0: Iya, baik. Seperti tadi sudah disampaikan, kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kita mencegah dulu hal kecil ini agar tidak menjadi besar nantinya dalam konteks permasalahan. Jadi yang kecil kita hilangkan, yang besar kita kecilkan, seperti itu. Jadi konteksnya hal perdata yang bisa kita selesaikan secara masing-masing pihak dengan kekeluargaan, kemudian saling pengertian. Intinya kan konteks di perdata itu kita saling pengertian. Jadi ada itikad baik dari masing-masing pihak sehingga permasalahan itu bisa selesai cukup di kita saja. Tidak perlu melibatkan orang lain atau tidak perlu sampai masuk ke ranah hukum maupun ke hukum pidana. Karena kita ketahui bahwa hukum pidana itu adalah pilihan terakhir. Ultimum remedium, dan konteksnya itu karena sanksi di hukum pidana itu pasti sudah sanksi hukuman pidana seperti itu, penjara dan sebagainya kalau tidak mampu membayar. Jadi jika masih bisa kita upayakan secara kekeluargaan di keperdataan, untuk kasus keperdataan, maka kita upayakan bersama, baik melalui mediasi, melalui upaya-upaya itikad baik, penagihan, memberikan teguran dalam bentuk surat bahwa, atau melakukan perjanjian baru dengan memberikan jatuh tempo yang lain atau meminta jaminan yang dituangkan di dalam perjanjian, sehingga win-win solution itu terjadi. Semua pihak merasa bahwa hak-haknya dapat diberikan secara berimbang seperti itu. Jadi pesan kepada masyarakat, mulai sekarang omongan itu tidak bisa kita pegang dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, secari kertas yang kita bubuhkan bersama suatu kesepakatan bisa kita jadikan pegangan untuk menjadi dasar kita nantinya untuk menuntut hak. Karena surat yang kita buat itu pun bisa kita jadikan warisan kepada anak cucu kita. Ketika misalnya orang tuanya yang bersepakat, tapi menjadikan di situ jatuh temponya sekian tahun harus dilunasi seperti itu. Atau meminjam tanah misalnya. Seperti misalnya saya minjam tanah ini untuk saya tanami ladang, dengan perjanjian di situ saya akan kembalikan 20 tahun lagi. Kalau tidak dibuat dalam secari kertas yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan ada saksinya, ketika mohon maaf orang yang melakukan perjanjian sudah tiada, siapa yang bisa menjadi dasar untuk menuntut haknya, untuk meminta kembali atau meminta bayaran atas biaya sewa. Makanya secari kertas dengan modal yang tadi saya bilang sangat, kalau dalam konteks ini nilai kekuatannya asalkan saksinya bisa membuktikan. Jadi di situ kedua belah pihak tanda tangan, ada saksi yang membenarkan bahwa telah terjadi perjanjian tersebut, itu bisa menjadi dasar kita untuk pegangan kita. Jadi antisipasi kita sudah dari awal untuk hal-hal tersebut sehingga tidak nantinya berdampak kepada kerugian yang lebih besar seperti itu. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Secari kertas itu punya nilai yang kuat ketika dibubuhi tanda tangan dan ada meterai di atas. Pegangan orang di masa ini tidak bisa dipegang sepanjang masa. Itu juga mendorong kita untuk kenali, kemudian jauhi. Jangan sampai terjadi. Jangan awalnya datang memelas, kemudian seolah memeras, dan ketika ditagi berkeras, Anda tidak elok sudah itu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di program Jaksa Menyapa yang akan datang. Saya terima kasih untuk kedua narasumber kami yang sudah mengisi kasus sepele bisa jadi hal sepele bisa jadi kasus besar, dengan Pak Raffi Ramadan, Kasubsi 1 Intelijen Kejari Belu, kemudian dengan Pak Komang Mahardika, Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Belu. Kita ketemu lagi Bapak berdua di lain kesempatan. Amin. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Dian Dede Putra, pemimpin redaksi harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Hello Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi saya, kalau sudah kenal pasti makin saya. Saya Jonas Lieskon Esfil, selaku pencinta sepak bola di Raibelu, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu jaya selalu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris.
4: I think like the energy.
2: Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah, karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam proses mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah di daftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton barang ini sudah terdaftar, juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anoman Dadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. 2 pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Soloraya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi. Ya, sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi. Baruin, kena mental lagi. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persijember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsville mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsville menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Browns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsville kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsville unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17 sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

rumah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah. Kanal ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ketika satu lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, kami mau sampaikan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dalam rangkaian informasi budaya di hari ini. Kita tahu kalau setiap kebudayaan itu lahir dari tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, bahkan dalam praktik begitu. Tradisi ini saya akui, Anda juga pasti akui, bahwa tidak akan terlepas dari realitas sosial yang membentuk dan kemudian berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan sistem kepercayaan, juga dinamika sosial yang ada di masyarakat, ada di tengah-tengah kita. Nah, ada salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dijalankan adalah pitonan. Ini tradisi tujuh bulanan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Nah, dalam buku The Religion of Java yang dibuat oleh Clifford Geertz, dia katakan bahwa begini, masyarakat di Jawa itu identik sekali dengan mitisisme. Ya, ini sebenarnya bukan hanya di Jawa, sampai di kita seluruh Nusantara itu juga mitisisme ini atau hal-hal yang bersifat klinik ini melekat dengan kehidupan kita. Dan ia mengatakan bahwa pitonan pada zaman dulu itu di kalangan masyarakat Jawa kurangnya ada tujuh macam. Ada yang bayi lahir, kemudian selamatan 5 hari kelahiran bayi, kemudian ada selamatan 35 hari kelahiran bayi, sampai dengan selamatan 1 tahun bayi itu ada. Kemudian ada akikah juga, selamatan bayi dari seorang Jawa masuk dalam agama Islam. Nah, inilah tradisi-tradisi yang masih dipegang erat oleh masyarakat Jawa sampai dengan saat itu. Begitu juga mungkin sampai saat ini kita kenal tradisi saweran begitu ya. Ini adalah interaksi simbolik dalam kesederhanaan masyarakat di adat Jawa atau Sunda dalam hal apa ya, dalam hal kesenian itu, bajidoran begitu. Jadi ada yang nyanyi, ada yang joget, itu dikasih saweran begitu. Nah, ini interaksi sosial yang dibangun untuk mempererat dari sebuah pertunjukan.

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: εξαμφιλιάτας, Καμιάνη.
1: Panen lebah madu hutan hingga saat ini masih menjadi tradisi di kalangan masyarakat Kemak suku Lakobun dan dilaksanakan secara turun-temurun. Bagi suku Lakobun yang saat ini mendiami wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu, tidak hanya untuk berkelanjutan tradisi leluhur, namun sekaligus membuktikan kearifan lokal, keberlangsungan harmoni sosial, dan menjadi salah satu mata pencaharian. Berdasarkan pengakuan, panen lebah madu hutan ini sudah berlangsung sejak dahulu kala, diwariskan oleh garis keturunan Moruk Pohoren, menjadi tradisi bagi suku Lakobun dilaksanakan oleh anak cucu hingga saat ini. Sebagaimana dituturkan tokoh adat suku Lakobun Atsupu, Desa Leosama Siprianus Letomau. Panen madu lebah hutan dilaksanakan dua kali, yaitu di bulan Maret dan Oktober, di kawasan hutan Pemali yang oleh masyarakat dijaga dan tetap dilestarikan keberadaannya.
0: Kami orang Kemak, kami punya tradisi. Tradisi dari nenek moyang, kaitan untuk kami panen madu, itu dari kami Kemak dari suku Lakobun. Lakobun sehingga kami punya nenek moyang dulu panen madu, dia punya caranya dari panen madu ini, nenek ini dari Moruk Pohoren. Dia dari dulu panen madu sampai anak cucu kami, sehingga kami juga masih kaitan dengan nenek punya usaha ini untuk panen madu.
1: Sebelum dilaksanakan panen madu lebah hutan, sesuai tradisi, tetua akan melakukan ritual melihat madu apakah sudah layak untuk dipanen. Setelah mendapat petunjuk, akan dirembuk bersama untuk menentukan dua orang laku sebagai pemanjat pohon sekaligus memanen madu, serta yang bertugas melantunkan syair selama panen madu berlangsung. Panen lebah madu hutan pada malam hari dilaksanakan melalui ritual-ritual menggunakan bahasa tutur adat oleh orang yang dituakan. Selama berlangsung panen madu, lantunan syair menjadi sarana komunikasi dengan lebah yang dianggap sebagai binatang yang sakral oleh suku Lakobun.
0: Itu ada dia punya ritualnya, harus ada, dan kami sudah laksanakan sampai sekarang. Terus ritualnya, kami waktu kami rencana, kami mau panen kastur madu ini, kami harus bawa siri daun dan pinang dan ayam hitam 1 ekor dan beras hitam 7 biji dan lagi kami sampai di pohon madu itu kami masih buat ritualnya untuk berbicara ke madu punya tuan, sampaikan di madu punya tuan supaya mereka bisa tahu dengar, dan kami omong ketua habis kami taruh siri daun itu ada 7 lembar dan pinang dan beras 7. Setelah itu kami minta kepada nenek moyang dan tuan madu itu, kami minta kepada mereka, kami lihat dari urat ayam itu. Kalau ayam punya urat baik, berarti ini malam berhasil. Dan kami lihat dari dia punya darah juga begitu. Kalau darah banyak, ini malam madu banyak.
1: Ritual yang dilaksanakan, kepercayaan suku Lakobun sebagai permohonan izin kepada lebah madu bahwa akan dilakukan panen hasil madu. Lewat ritual ini, lebah madu menurut pada perintah sehingga proses panen madu berjalan lancar dan terhindar dari berbagai musibah seperti disengat lebah serta tidak sampai terjatuh dari atas pohon yang ketinggiannya mencapai 30 hingga 40 meter. Laku yang bertugas memanjat pohon akan diberikan daun sirih untuk dimakan. Sirih daun tersebut dibagikan saat ritual di lokasi lebah madu berada.
0: Kami angkat sirih daun. Yang mau naik itu, panen itu 2 orang. Nah, 2 orang. Yang 2 orang itu angkat sirih daun, 1 orang 1. Terus makan sirih daun. Laku yang dua orang itu yang makan sirih daun. Setelah sirih daun yang lain-lain, mereka yang di bawah yang makan, angkat lagi. Terus laku dua itu makan habis, mereka dua naik. Naik dari tangga itu, naik dari pohon, bisa ada dia punya ranting yang jauh, bisa gak ada dengan tangga di situ.
1: Selama proses panen madu berlangsung, tak henti-hentinya dilantunkan syair oleh tetua adat, termasuk dua orang laku yang bertugas memanjat pohon dan memanen madu. Dalam syair lagu ini tersirat makna bahwa saat ini anak cucu datang untuk memanen madu, sekaligus permohonan izin kepada lebah madu dan leluhur untuk membuka jalan.
0: Terus kami naik sampai di atas, kami nyanyi. Oh,

0: ぎらまおにかろう。Menyanyi begitu habis, terus kami kerja satu pakai sapi kelapa ini pakai itu kami sapu, sapu dia pun tuan turun semua asap itu kena, api itu kena dia pun tuan jatuh semua, dia sudah bersih. Terus yang satu laku ada dua, satu sapu itu bersih dia pulang, satu maju lagi untuk potong. Potong itu pakai black biscuit yang besar itu gantung di bawah, potong kasih masuk dia punya kepala dan dia punya lebah itu, isi lebah itu kita simpan ikat jadi satu berkesturung. Dan yang madu yang di belek, yang di belek kaleng itu kita kasih turun dengan tali panjang sampai mereka di bawah tarik turun, hari turun mereka kasih turun habis, kita kasih turun lagi dia punya isi lebah. Nah, terus kita kerja-kerja sampai hampir mau jam 3, jam 4, dia harus selesai. Walaupun sampai dia pun sarang 50-60, satu malam dia habis. Ritual ini, itu sudah ada dia punya kekaluk, sudah ada memang. Kita laku dua itu kan sudah makan sirih daun itu, kita naik itu anggap rata. Tidak ada bilang takut-takut lagi, subrani. Lebah juga tidak. Kita juga kerja tidak ragu-ragu, tambah semangat.
1: Setelah proses panen madu hutan selesai dilaksanakan, akan ditutup dengan lantunan syair oleh tetua adat. Syair lagu dalam bahasa tutur adat ini sebagai ucapan terima kasih dan memberikan pesan kepada lebah madu untuk pulang dan nanti jangan lupa kembali ke tempat ini sebagai rumah. Dalam kepercayaan suku Lakobun, lebah madu tersebut akan pergi, namun mereka akan kembali dengan lebih banyak dan menempati pohon yang dipercaya sebagai tempat tinggal.

pasaran tuh. Oh, Urpatino. Kalau sudah panen habis, setelah kami kerja habis di atas pohon kayu, kami harus pesan kembali mereka pulang. Suruh pulang dulu, habis panggil kembali bulan apa, tahun berapa, kamu harus pulang kembali di tempat sarang ini, di tempat ini. Dia selalu tiap tahun begitu, dua kali dia tidak bisa kemana-mana, dia harus di tempat yang tahun lalu dia datang, karena ada dia punya cara omong dan kita panggil dia itu sesuai dia punya cara atau dia punya aturan riwayat. Dia harus kembali begitu, dia harus kembali, tidak boleh kadang-kadang malah dia datang itu lebih dari misalnya ini tahun 20

0: semakin berlimpah.
1: Madu itu kalau banyak sampai belasan 20 jergen 20 liter ini kami jual. Kami jual dan dia punya isi lebah itu kami bagi-bagi keluarga semua makan. Yang madu yang sampai puluhan jergen kami bisa kirim sampai di Bali sampai Surabaya sana. Itu kan hasil. Kami lewat ada keluarga di Jawa dengan Surabaya kan lewat kapal laut tinggal titip saya. Kontak mereka sudah jaga saya. Jadi itu hasil. Hasil memang bukan hasil masyarakat, hasil kehutanan, tapi kami izin pemerintah juga. Pun tapi itu dari nenek moyang. Nenek moyang duluan, baru pemerintah.
0: Hal senada, tokoh adat suku Lakobun Atsupu Yose Siriloe mengakui bahwa pelaksanaan panen madu lebah hutan dilaksanakan secara ritual adat kepercayaan masyarakat suku Lakobun. Dan tidak semua orang dapat memanen madu lebah hutan tanpa seizin orang yang dituakan untuk menghindari musibah yang tidak diinginkan.
2: Karena madu ini kita tidak sembarang ambil. Kita ambil harus lihat juga. Dia punya cara itu bagaimana. Kalau kita sembarang nanti dia tidak ada madu. Kadang dia isi saja yang ada. Kadang kosong. Kalau dia masuk baru satu bulan, kalau masuk itu isi semua. Madu tidak ada. Dia harus satu bulan lebih. Umur sampai 40-50 hari. 60-60.
0: Lantunan syair panen madu menurut Yosef dibagi atas dua bagian. Lagu pertama mengisyaratkan sebagai perkenalan diri anak cucu yang akan memanen madu, dan lagu kedua sebagai pengingat untuk datang kembali dengan mengundang teman-teman yang lebih banyak. Kepercayaan suku Lakobun, lebah madu sebagai seorang perempuan yang disapa dengan sebutan Tunbuik, sebagaimana sejarah dan kepercayaan yang berlaku secara turun-temurun.
2: Dan kita lihat juga, kita lewat dia, cium dia punya harumnya, harum madunya, itu berarti sudah. Itu kita mulai siap sudah, siap untuk kita panjat. Di situ juga kita panjat, habis panjat, kita harus, itu kita pesan dia, kapan baru kau pulang lagi? Kau pergi, jangan lupa tempat. Bulan ini kau datang, hanya pohonku sampai berbunga, kau harus datang. Kita ketemu lagi. Sarang lagi. Jadi satu tahun itu dua kali panen. Kan kusambi berbunga kan bulan 9. 10 kita panen lagi. Itu hanya panen kedua. Itu 10 itu dia masuk dari bulan 8 sampai 10 kita harus. Dia 2 bulan kita harus panen. Dia punya caranya seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat suku Lakobun, hasil panen madu lebah hutan tergantung pada kondisi cuaca. Jika hujan yang tidak terlalu besar dipastikan panen madu akan semakin berlimpah. Sebaliknya hujan dengan intensitas tinggi, madu yang dihasilkan sedikit bahkan tidak ada sama sekali.
2: Memang kerja di Aceh ini kita bukan apa kita harus akal pikiran itu jangan hilang. Dan madu ini kita ambil orang yang pengalaman. Kalau tidak tahu tidak sembarang dan tidak semua orang panjat turun madu ini. Maka madu itu harga mahal, jual nyawa.
0: Dalam penuturan, lebah madu ini bertengger di pohon kapok hutan dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40-an meter di lokasi hutan Pemali. Sehingga untuk memperoleh madu lebah hutan diakui butuh perjuangan dengan pertaruhan nyawa. Dalam sekali panen lebah madu hutan bisa diperoleh hingga 40-an jerigen madu dengan ukuran 5 liter. Yosef juga menceritakan bahwa hasil madu yang dihasilkan dikirim hingga ke Pulau Jawa. Pendapatan dari hasil penjualan ini diperuntukkan untuk biaya pendidikan anak.
2: Kami biasa yang kami kerja, saya umum pengalaman, saya bawa madu sampai Surabaya. Tahun 1987 bulan Mei saya bawa ke sana. Saya bawa 21 jergen yang 20 liter, jual di Surabaya. Karena dengan kerjanya laku panjat madu bisa saya lihat Surabaya. Saya ke Surabaya. Waktu itu memang saya rasa bangga karena apa? Dengan barang alam saya bisa lihat Surabaya. Kota Surabaya itu lihat satu-satu orang. Dulu tahun 87 itu. Orang ada uang baru pergi. Dulu pesawat juga kita haliwen rumah.
0: Inilah kisah panen madu lebah hutan Pemali masyarakat Kemang.

0: suku Lakobon sebagai tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Saya Timus Boy Maung, terima kasih.
1: Oh, dau ini hebat. Oke, kita

0: But yang mengeluh tentang kebersihan. Nah, bagaimana dari Dinas Pariwisata sendiri menyikapi hal ini? Apakah kebersihan ini tanggung jawab semua? Atau memang ada petugas juga sih sebenarnya yang bertugas di sana sehingga mereka bisa apa ya memantau dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri juga sadar untuk menjaga kebersihan di sana.
1: Baik, khusus dalam kaitan dengan penanganan sampah di destinasi wisata Patung Bunda Maria Pemimpin Segala Bangsa atau Berita, memang sebetulnya kalau kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab mengenai sampah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada petugas. Ya, semua kita, semua masyarakat pengguna wisata religi, pengunjung maupun pengelola itu sendiri sebetulnya harus sama-sama menjadi bagian dari penanganan sampah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas, kita punya keterbatasan. Petugas yang hari-hari ini bertugas di sana memang setiap hari, baik hari biasa maupun hari libur, siaga di sana. Tetapi kita punya keterbatasan dalam kaitan dengan penanganan. Sehingga kami sangat berharap dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk terutama pengunjung yang datang berkunjung.
0: Karena kan kita lihat ya, banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah plastik, sampah apapun itu berserakan di sampai ke area pantai.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu, yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Ndra, Cira, Nica, dan Nya.

pendengar Persatuan Radio Tambo masih berbagi informasi di informasi budaya. Ada Andung, kalau kita dengar Nandong Smong dari Aceh, ada juga Andung sebagai nyanyian ratapan dari Tanah Batak yang kini mengalami pergeseran dari fungsinya yang semula. Karena apa, suku Batak ini dikenal sebagai etnis yang sangat suka bernyanyi. Dan bagi suku Batak, pantang untuk melewatkan aktivitas bernyanyi. Dan fenomena bersenandung sebagai kebiasaan orang Batak tentu berkaitan dengan budaya yang selama ini tumbuh dan berakar. Nah, masyarakat Batak Toba khususnya menerapkan kesenian vokal atau seni suara sebagai mana berdasarkan fungsi masing-masing. Nah, salah satu contohnya itu ya andung tadi. Dari semua jenis andung, ada juga nyanyian yang mana dilantunkan bisa sebagai sebuah tangisan, ya, dan orang dapat merasakan kelegaan setelah menyampaikan perasaan maupun pesan kepada orang lain lewat nyanyian begitu. Dan praktik andung ini dianggap sebagai penghormatan terakhir kepada orang meninggal. Nah, meskipun telah tiada, masyarakat Batak Toba percaya bahwa arwah dapat mendengar pesan dalam andung. Inilah yang terjadi atau yang masih dipegang sampai dengan saat ini. Satu budaya, satu tradisi yang memang sampai dengan saat ini masih dilaksanakan oleh suku Batak.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan,

0: industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di program baru, sang wirausaha. Dan kita lakukan program ini dari tengah momen hari kewirausahaan nasional.
3: Tahunya harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan mempengaruhi yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya sebenarnya itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan.
1: Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wira Usaha Unggulan. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi. Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Berikut informasinya Rian Suryadi.
4: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
5: Ini program baru namanya Bursa Wira Usaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wira Usaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
4: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
6: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau ekstrim ini.
4: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi.
1: Pasca penyesuaian harga Pertamax, antrian BBM subsidi jenis Pertalite terlihat lebih ramai pada sejumlah SPBU di Banjarmasin, di mana masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi dari pemerintah. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kalau stok dari pihak Patraniaga
8: ke
7: SPBU kita
8: PT Pertamina Patraniaga kembali memberlakukan penyesuaian harga pada produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak Rabu kemarin 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut berdampak pada kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya harga Pertamax di Kalimantan Selatan berada pada angka Rp12.900 per liter. Namun kini peningkatan harga mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan harga ini pun sempat membuat sejumlah pelanggan yang semula menggunakan Pertamax kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Salah seorang pembeli, Subhan, mengaku beralih karena harus menyesuaikan biaya operasional hariannya.
9: Biayanya terlalu besar. Kita kan kerjanya keluar daerah. Jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang mencukupi.
10: Biasanya sekali perjalanan itu berapa kali cepat?
9: Hampir 8 liter.
10: 8 liter sehari?
9: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantor ngasih 50 ribu. Itu sama makan ya.
8: Sementara itu, kondisi sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin pada hari pertama penyesuaian harga terpantau masih kondusif. Di SPBU Pulau Laut misalnya, meski antrian di jalur Pertalite lebih ramai dibandingkan Pertamax, namun manajer SPBU, Aan, mengungkapkan hal ini masih dalam kondisi wajar. Ia juga memastikan hingga saat ini stok BBM di SPBU Pulau Laut masih dalam kondisi stabil.
7: Tapi untuk kondisinya sih seperti biasa, tidak ada perubahan. Kondisi konsumen juga seperti biasa, tidak ada lonjakan atau apa, tidak ada. Kita dari segi stok juga kan kita aman gitu. Kalau stok dari pihak Patra Niaga ke SPBU kita aman, tidak ada masalah, lancar.
8: Penyesuaian harga yang mencapai sekitar 31% ini sempat dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi. Namun, pakar ekonomi, Profesor Handri Imansyah, menerangkan secara teknis dampak kenaikan harga ini terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini karena Pertamax bukan bahan bakar utama untuk sektor transportasi barang maupun angkutan umum. Meski demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini mengingatkan dampak psikologis dari penyesuaian harga tetap perlu menjadi perhatian.
3: Tahunya harga barang naik, harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan berpengaruh yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan. Tapi bayangannya dia ini berpengaruh ke semua. Jadi sebelum apa-apa dia akan membeli. Nah, terjadi mungkin kepanikan juga beli. Permintaan naik. Nah itu akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi itu naik.
8: Di tengah penyesuaian harga ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Hal ini guna mencegah terjadinya panik buying atau pembelian berlebih yang dapat mengganggu stabilitas stok bahan bakar di tingkat masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sulawesi Selatan menjadi daerah pertama diluncurkannya Sensus Ekonomi 2026. Inur Faraini melaporkan selengkapnya.
11: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Sensus Ekonomi 2026. Hasil data pada Sensus Ekonomi tersebut nantinya dapat digunakan untuk kebijakan yang tepat sasaran dalam pembangunan di daerah. Adapun launching Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum bersama untuk mendata secara lengkap aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia dan daerah. Provinsi Sulsel menjadi daerah pertama yang memulai launching Sensus Ekonomi yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, sensus ekonomi ini adalah kesempatan emas memotret aktivitas ekonomi yang ada di lapangan saat ini. Di antaranya mencakup pendapatan di sektor pertanian, usaha atau aktivitas ekonomi dan rumah tangga. Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan, serta masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
12: Dari hasil sensus ekonomi 2026, para kepala daerah bisa memanfaatkannya untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan yang terkini. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Gubernur, ini sensus, artinya pendataan lengkap, bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap.
11: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, launching Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan menjadi momentum pertama pendataan ekonomi di daerah.
13: Ini sangat penting karena akan memberikan data yang tentu sangat mencerminkan daripada ekonomi masyarakat. Saya sampaikan ini bukan survei, tapi ini sensus. Sensus itu akan dilaksanakan door to door. Tentu datanya harapan kita akan menjadi sangat akurat dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mensupport, kepala daerah mensupport, semua pimpinan instansi untuk bagaimana welcome dengan TIR ya. Tadi sudah dicanangkan TIR, bagaimana menerima petugas yang tentu adalah petugas resmi.
11: Andi Sudirman berharap hasil sensus ekonomi nanti dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi ekonomi secara real pada masyarakat, pengusaha, dan sebagainya. Dalam sensus ekonomi 2026, sebanyak 8.776 petugas akan turun ke lapangan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan dan pembinaan terkait dengan pembayaran dam bagi jemaah haji untuk memastikan pelaksanaan dam berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, sekaligus melindungi jemaah dari praktek yang tidak sesuai aturan. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh menegaskan pembinaan terkait pembayaran dam telah dilakukan sejak jamaah masih berada di Indonesia. Dan sosialisasi tersebut diberikan melalui manasik haji, termasuk mengenai tata cara pembayaran dam, badal haji, dan kurban sesuai ketentuan berlaku. Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh, Rizka Anung Nata, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pembayaran dam di Arab Saudi wajib dilakukan melalui ADAI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Berikut keterangan dari Rizka.
16: Melakukan upaya-upaya pembinaan ini tidak hanya di sini, tapi juga jemaah reguler di tanah air melalui direktur bina haji reguler telah banyak melakukan pembinaan berupa manasik ataupun terkait dengan dam ataupun badal ataupun kurban. Dan terkait dam ini, tidak jauh kita sudah mengeluarkan surat edaran dari Pak Dirjen yang mengatur terkait dengan pembayaran dam. Artinya adalah ketika pembayaran dam ini di Arab Saudi, maka diwajibkan melalui ADAI.
15: Rizka menjelaskan hasil pengawasan dan edukasi selama operasional haji masih menemukan sejumlah KBHU yang melakukan pembayaran dam di luar mekanisme resmi. Namun melalui pendekatan persuasif dan pembinaan yang mengedepankan kekeluargaan, sebagian besar KBHU bersedia menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Dana yang sebelumnya disalurkan kepada pihak yang tidak berwenang pun berhasil ditarik kembali dan dibayarkan melalui ADAI. Demikian dari Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana debarkasi Balikpapan bersiap untuk menyambut kedatangan jemaah haji kloter 4 yang dijadwalkan terbang dari Tanah Suci pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Sela Deva. Sela.
17: Ya, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus mengawal kepulangan jemaah kloter 4 BPN yang pada Kamis hari ini diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Berdasarkan informasi terakhir yang kami sempat himpun dari Ketua Kloter BPN 4 pukul 11.13 WITA atau pukul 10.13 waktu Indonesia Barat tadi, jemaah ini masih berada di bus menuju ke Bandara Jeddah. Nah, merujuk pada jadwal dari Kemenhaj sendiri, sebanyak 360 orang jemaah kloter 4 ini kemungkinan memang baru tiba di Balikpapan pada subuh besok atau pada Jumat 12 Juni. Sekaligus nanti juga akan menjalani pelepasan secara resmi di Gor Segiri Samarinda. Dan hingga saat ini, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda Juraid mengatakan pihaknya terus berkoordinasi serta membagi tugas melalui rapat sebelum kedatangan jemaah kloter 4 besok. Berikut penegasan dari Juraid.
18: Jika dari bandara embarkasi itu disambut oleh PPH embarkasi dari Papua. Kemudian dia nanti tiba di embarkasi dari Papua itu sekitar jam 6.40. Untuk yang kloter 4 hari ini, nanti dia diberangkatkan setelah salat Jumat sekitar jam 2. Jadi mungkin tiba di Samarinda jam 4.
17: Sebagai informasi, pendengar, kepulangan kloter BPN 4 ini adalah yang kali kedua setelah kloter 1 tiba di Samarinda pada Minggu 7 Juni kemarin. Dan Jurait mengungkapkan bahwa pada kloter 4 ini terdapat 2 jemaah masing-masing dari kloter 5 dan kloter 6 yang diprioritaskan untuk pulang bersama kloter 4. Karena sebagaimana yang diketahui sebelumnya, Kemenhaj Republik Indonesia ini menetapkan kebijakan bahwa untuk memprioritaskan pemulangan jemaah haji yang baru selesai menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Dan juga terakhir, Jurait berpesan agar jemaah yang telah tiba dan akan tiba untuk segera memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan terdekat sebagai upaya untuk pencegahan penularan penyakit dan menjaga kondisi kesehatan pasca ibadah haji. Demikian laporan dari Debarkasi Balikpapan Kalimantan Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sebanyak 39 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Oni Rianto. Oni.
19: Ya, pendengar, pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga saat ini sebanyak 39 kelompok terbang atau kloter atau sekitar 34% dari total jemaah telah kembali ke tanah air melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya Adul Anam Kamis siang mengatakan jumlah jemaah yang telah tiba mencapai 14.781 orang dan pemulangan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Sampai dengan saat ini jemaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter. Setara dengan 34% atau jumlah kloternya 14.781 jemaah gitu. Kemudian jemaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana dan tentunya masih dalam proses pengobatan seperti itu.
20: Ya, dijelaskan oleh Adul Anam bahwa PPIH Debarkasi Surabaya tetap berkoordinasi dengan petugas yang berada di Arab Saudi untuk memantau para jamaah yang sampai saat ini masih mendapatkan penanganan dan pengobatan di rumah sakit setempat. PPIH Debarkasi Surabaya juga terus memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas serta bagi mereka yang membutuhkan pendampingan selama proses kepulangan. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat, antara lain sejumlah armada jet tempur F-35, F-15, F-16, fasilitas utama dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti, dekat kota Azraq di Yordania. Pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat, dan Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika Serikat di Timur Tengah jika diserang oleh pasukan Amerika. Dari dunia olahraga, Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sport Federation atau APSF periode 2026-2030, di mana dalam pemilihan yang berlangsung di Hotel Alila Solo, Seni Marbun meraih 7 suara dan mengungguli wakil dari Thailand, Maitre Kong Ruang, yang meraih 4 suara. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Tadi sudah disampaikan Mas Rima dan Pak Kanti, siapa-siapa yang ada di sini, tentang progres kita ke depan.
2: Saudara Ketua NPC Indonesia Seni Marbun terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sport Federation APSF periode 2026-2030 dalam pemilihan yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Alila Solo yang diikuti perwakilan dari 11 negara. Seni Marbun meraih 7 suara dan mengungguli kandidat asal Thailand, Maitre Kong Ruong, yang meraih 4 suara. Dengan hasil tersebut, Seni Marbun menggantikan Osot Bavilai dari Thailand yang telah memimpin APSF selama 1 dekade terakhir. Pada kepengurusan yang baru nanti, Seni Marbun akan didampingi 4 wakil presiden, yakni Teo Kok Sok Miang dari Singapura, Yevi Fiasna dari Kamboja, Michael Baredo dari Filipina, dan Tan Tan Chia dari Myanmar. Sementara posisi bendahara diisi Ali Yusri Abdul Ghafur dari Brunei Darussalam, dan sekjen dipercayakan kepada Sukanti Raharjo dari Indonesia. Usai terpilih, Seni Marbun menegaskan komitmennya untuk meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di seluruh negara ASEAN. Menurutnya, capaian Indonesia saat ini dapat menjadi inspirasi bagi negara anggota APSF lainnya. Dianya ingin prestasi negara-negara di ASEAN lebih maju lagi ke depannya. Apalagi Indonesia sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara umum APG dan juga mencatat prestasi yang baik di Paralimpiade, sehingga negara lain diharapkan dapat mengikuti jejak Indonesia agar olahraga difabel bisa berkembang bersama, ungkap Seni Marbun.
1: Tentang progres kita ke depan, sebetulnya kita ingin sebetulnya ASEAN itu lebih maju lagi ke depan, karena kita tahu Indonesia sudah melampaui batas ya, karena 3 kali kita menjadi juara, hat-trick 3 kali, dan di Olimpiade kita juga bagus-bagus rekornya. Dan sekarang saya ingin sebetulnya negara-negara ASEAN itu mengikuti jejak Indonesia agar bisa melangkah ke depan seperti Indonesia.
2: Lebih lanjut, Seni Marbun juga menilai salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi di kawasan ASEAN adalah belum meratanya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan olahraga difabel. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen mendorong negara-negara anggota APSF untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada komunitas difabel. Sementara itu, Wakil Presiden APSF Bidang Olahraga dan Teknik Teo Kok Siong Miang mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan. Salah satunya adalah mendorong gelaran kejuaraan single event di negara-negara yang olahraga disabilitasnya masih berkembang. Melalui single event, mereka dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tenaga teknis, klasifier, hingga kepemimpinan olahraga difabel.
3: The training of the classifiers as well as engage volunteers, parents, and government, we will have a successful environment for our athletes.
4: Jadi kalau kita memberanikan diri untuk menjadi penyelenggara kejuaraan, itu yang maju bukan hanya atletnya, tetapi pun yang maju adalah pemerintahnya dalam memberikan perhatian, yang maju juga masyarakatnya, karena yang dilatih atau yang mendapat keuntungan adalah klasifiernya, masyarakat di sekitarnya, juga atletnya, dan sebagainya.
2: Sekjen APSF Sukanti Raharjo mengatakan dalam waktu dekat, kepengurusan baru APSF akan fokus menyelesaikan administrasi transisi dari kepengurusan sebelumnya. Selain itu, kantor sekretariat APSF yang selama ini berada di Thailand akan dipindahkan ke Indonesia. APSF menurutnya juga akan mempersiapkan dukungan bagi negara-negara anggota yang akan tampil pada APG 2026 di Nagoya, Jepang, dan menyongsong ASEAN Para Games 2027 di Malaysia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan.

Pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua. Saya Pimau yang menemani Anda 20 menit ke depan. Kami hadirkan 12 lagu untuk Anda request. Yang pertama ada Mirna Wati Bukan Tak Mampu, 2 ada Ivan Mansur Sejengkal Tanah, 3 Evita Mala Kandas, 4 ada Megi Z Senyum Membawa Luka, 5 Mega Mustika Bukan Yang Pertama, 6 Muksin Alatas Masih Adakah Cinta, 7 ada Ike Nurjana Terlena, 8 Ona Sutra Terbayang-Bayang, 9 Imron Sadewo Akhir Sebuah Cerita, 10 ada Caca Handika Cincin Putih, 11 ada Balena Jangan Menangis, 12 ada Roma Irama Darah Muda. Anda boleh bergabung bersama kami di 0812460102. Kami tunggu dari sekarang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya.

0: Baik, di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Kita angkat dulu. Siapakah gerangan? Kak Vero, selamat siang. Jelang sore, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, menjelang sore, Kakak Yedi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Salam sehat, Kak Vero.
1: Ya, salam sehat juga, Kakak Yedi.
0: Baik, Kak Vero, di jelang sore ini kakak mau dengarkan lagu nomor berapa, teriring salam untuk siapa, mungkin bisa dimulai dari sekarang.
1: Lagunya nomor 8, kakak.
0: Ona Sutra terbayang-bayang, segera saya hadirkan.
1: Oke. Iya. Oke, salam pertama untuk kakak itu yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Dan Tuhan hati-hati. Terus buat semua sahabat, ada Ibu Firsi di Ayo Tupas, Mama Ina Sekiluar jadi Niki-Niki, Mama Andro, Mama Jiven di Wenlasi, Kakak Yusen Kasti Fatu Feno, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, ada Kakak Tiara, Bung Jano, Bapak Tirosa, Bung Tio, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, ada Bung Timba.

0: Ari, Katanara, Bunga Damos, Ujang Bawayata, Bang Hadi, Bang Le, Ibu Yustin, Pak Hendrik Juguniru. Untuk semua-semua saudara yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Spesialnya untuk mama saya, Mama Mariasna yang sementara sakit, semoga cepat sembuh.
1: Iya, Mama Maria, cepat sembuh. Kita dengar Pro Dangdut sama-sama, Mama.
0: Ya. Yang terakhir untuk Kakak Epi, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore, Kakak.
1: Selamat siang jelang sore juga Kakak Vero. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nah, ini baru Kak Vero nih. Yang lain adakah di belakang Kak Vero? Kita gabungkan juga. Ada Kakak Nara, Pro Dangdut. Kak Nara, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terputus ada Pak Edi. Pak Edi Pro Dangdut, Pak Edi, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar kabarnya, Kak Edi?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat ya?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Iya.
2: Karena nah, sementara ini boleh jam berapa mulai bola kaki?
1: Gimana, Pak Edi?
2: Bola kaki. Dunia mulai kapan? Malam.
1: Kick off-nya nanti.
2: Jam berapa?
1: Kick off-nya nanti kah? Maksudnya Pak Edi kah?
2: Uh-huh.
1: Atau Pak jadwal pertandingannya? Kalau jadwal pertandingannya kan tidak pasti itu, Pak. Tetapi maksudnya iya, betul. Tidak paten di satu jam saja, tetapi kan berbeda-beda itu. Kalau kick off-nya nanti ini untuk hari pertama tanggal 12 Juni besok itu jam 2 subuh waktu Indonesia Barat, artinya di kita jam 3 itu Meksiko iya, versus betul. Afrika Selatan.
2: Mantap sekali.
1: Di grup A ya itu. Pelaksananya iya, tadi di Stadion Meksiko City atau Mexcit gitu.
2: Betul. Mm-hmm. Besok mulai ya, besok mulai ya.
1: Iya, besok. Okay. Jam 3 okay, waktu Indonesia Tengah.
2: Bagus. Kalau begitu kita bukan yang pertama.
1: Iya?
2: Bukan yang pertama.
1: Oh, Mega Mustika. Baik, nanti saya hadirkan.
2: Alhamdulillah. Salam buat KIP keluarga ya. Bilang hati-hati ya. Salam ya.
1: Siap-siap, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ada salam untuk teman-teman yang lain, Pak Edi?
2: Oh, betul. Salamnya spesial. Una Bola Elena Bella yang lagi sakit dan cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Dan Putri Tunggal, terima kasih senggolanya. Dan juga Ibu Guru, juga terima kasih banyak. Oke, makasih Kak Ipi ya.
1: Iya.
2: Buat salam buat Mama Boma. Selalu sehat. Oke.
1: Iya, Pak Edi. Sehat selalu juga untuk Pak Edi ya, Pak Edi.
2: Puji Tuhan.
1: Iya, semangat selalu. Lagi di mana nih, Pak Edi?
2: Ini ada masih di perjalanan.
1: Uh-huh.
2: Dari Mutain menuju ke sini, Ketam 2.
1: Oh, begitu ya. Semangat ya, Bapak ya.
2: Alhamdulillah, semangat. Kita jagonya Meksiko ini, soalnya ini.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan, oke?
1: Okay? Ya,
2: sudah
1: ya,
2: lama ya. Nih. Tunggu-tunggu, oke.
1: Okay. Oke, okay, Pak Edi.
2: Selamat sore.
1: Sore, Pak Edi. Terima kasih. Itu, Pak Edi sudah gabung. Ada lagi kah di belakangnya, Pak Edi? Saya tunggu lagi. Semoga terhubung dengan baik ya, Kanara ini. Kanara? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, iya, akhirnya harus berakhir juga, panggilan teleponnya kayaknya susah sekali ya, susah bener koneksi dari Kak Nara, tetapi semoga bisa terhubung lagi. Kak Nara, Pro Dangdut, kabar baikkah Kak Nara di sana? Berakhir lagi panggilannya, oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk yang lain yang ingin bergabung, silakan di 0812-4601-0202. Mulai dari saat ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kalau kita compare itu tinggal 13 menit lagi dari sekarang. Tadi ada dua requestan, lagu nomor 8 dari Kak Verto Monop dan juga lagu nomor dari Mega Mustika ya. Bukan yang pertama yang sudah direquest oleh Pak Edi. Harapan kita juga ikut terkopi dengan baik. Kanara, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Abang.
1: Iya, salam sehat Kanara.
3: Puji Tuhan sehat, Abang.
1: Baik. Kanara, di 12 lagu yang kita hadirkan, Kanara mau dengarkan lagu nomor berapa?
3: Darah Muda, Abang.
1: Darah Muda. Oke. Nanti akan saya hadirkan Darah Muda dari Haji Roma Irama, teriring salam.
3: Nah, salam-salamnya buat yang Darah Muda dong, yang sekarang lagi berkuar-kuar, apa kabar semua-semua? Semoga lagu ini mengusik kuping-kuping yang lagi tertutup. Terus buat teman-teman Lor, selamat sore. Yang di Adam buat, selamat sore. Malaka, Kepat, Soe, semua selamat sore. Ada Fenty, Bella, Vero, selamat sore. Ada Marina, ada Maina, selamat sore. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Makasih Kak Epi, kembali ke saluran Prodangdut.
1: Terima kasih Kakak Nara. Semangat selalu ya.
3: Oke.
1: Oke, itu dia tiga penelpon ya. Kak Nara yang tanpa pantang menyerah sudah hadir di Prodangdut tadi. Baru saja melintas. Ada juga Kakak John di Soe. Baik, Kak John, Prodangdut Kak John.
4: Halo, selamat sore Kak Ipi.
1: Selamat sore Kak Kanda, apa kabar?
4: Oh, kabarnya sehat dan walafiat. Kalau sebaliknya Kakak?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat walafiat, pencernaan lancar, hanya kantung sedikit menipis.
4: Oh iya. Kabar leko-leko Pak Ipi?
1: Nah, leko Pak. Iya. Kak John di Soe mendung ke cerah nih?
4: Mendung. Jadi ada mendung, jadi mendung menanti hujan.
1: Asik sekali. Oke. Okay. Kak John. Kak John dari kita pung lagu-lagu di Prodangdut. Tadi Kanara juga sudah request lagu nomor 12. Nah, kemudian ada Kak Vero Tomono yang request lagu nomor 8. Ada lagi Pak Edi yang mau dengarkan lagunya Mega Mustika. Nah, kalau Kak John itu di siang ini mau dengarkan lagu nomor Fauk.
4: Men aku lagu nomor 2.
1: Oke, Irfan Mansur, Sejengkal Tanah. Nanti akan saya hadirkan.
4: Iya, dan nanti beta tunggu apa dia deh putar.
1: Pasti usi.
4: Oh, leko kakak, leko beta lala.
1: Iya, Kak John.
4: Jadi, saya buka pintunya kakak.
1: Ya, teriring salam toh, Kak John, untuk siapa saja, silahkan.
4: Oh, mau langsung kok kakak?
1: Iya, atau ada pantun?
4: Tidak. Tidak ada kata pantun. Tapi, saya sanggup menghidup alam, makai lahir, alam, makai hamgab, mok iya, hui.
1: Saan sih?
4: Kasih sah apa tu nene? Memang hanya nujam lelak, pernah saya makan mau tu mat gabung toksin.
1: Okay. Neo, tu mungkin kita salah, mai tata.
4: Iya. No, pak. Awal salam pertama, neo miki saya fatu sementara ada makan lemon.
1: Bagi kau baik.
4: Ada medung jadi dong, ada makan lemon sekarang.
1: Hmm.
4: Terus kedua membuat serotonin yang ada di putun. Terus ketiga Mama Ina di niki-niki. Terus keempat Miss Natampani ada di Ayafanu. Terus kelima ada Mama Andro di Ayafanu. Terus Bung Tadesi ada di Keva. Terus buat bapak saya sekarang ada di kebun, jadi mereka ada tanam kacang, jadi selamat bekerja dan selamat tanam kacang supaya banyak-banyak, supaya kita bisa petik.
1: Oke.
4: Salam yang terakhir membuat kakak pulang hati-hati di jalan, tetap Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
4: Ku leko-leko.
1: Usne nonokan kit.
4: Ya, nonokan kit aku ke KIT.
1: Oke.
4: Okay. Oke. Okay.
1: Siap, Kakanda.
4: Siap. Oke.
1: Okay. Itu dia Kakak John di Soe yang mau dengarkan lagunya Irfan Mansyur. Terima kasih banyak Kakanda sudah bergabung. Dan karena itu saya kembali lagi ajak toh yang mau gabung silahkan saat ini di 0812460102. Epi tunggu partisipasinya, kita masih punya waktu 7 menit. Ada Kakak Putra di Fak-Fak. Hormat diberi Kakanda. Pro Dangdut, Dangdut adalah halo. Kita.
5: Selamat sore.
1: Selamat sore. Kabar baik ya?
5: Kabar baik.
1: Puji Tuhan.
5: Salam jumpa, sulama toh.
1: Iyo, lama cuti jadi.
5: Itu dia. Yang penting sudah sehat-sehat semuanya toh. Wah, itu masih ada lagu apa?
1: Lagu yang baru di request itu ada lagu nomor 8, kemudian lagu nomor 5, dan lagu nomor 12. Satu lagi tadi sama Kakak John di Soe, lagu nomor 2.
5: Ah, udah nomor 1 saja.
1: Oke, baik Kakanda.
5: Oke. Salam jumpa kembali. Suaramu nyata. Semoga Tuhan memberkati sehat selalu.
1: Amin.
5: Oke, salam untuk semua yang sudah lewat. Ada juga Bang Hadi di Nia sana. Ada Mbak Rina, ada Bang Marcel. Ada juga Om Papi. Ada juga Bang Ferry, Putra Mus, Bunda Ima, Bang Lai di Kalimantan Utara sana, Bunda Desi, Bang Boksi, juga ada Putri, ada juga Bella, ada juga Maria, ada juga Mas Edi, ada juga Yupen. Semua-semua sudah ya, campur atas aja.
1: Cuma ada ya, pantun kah, ada puisi begitu kah kakak?
5: Kalau ada sumur di ladang, bekan minta menumpang mandi. Kalau ada umur kita semua panjang, kita boleh berjumpa lagi.
1: Terima kasih banyak Kakak Putra Tengah yang terkasih.
5: Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, dangdut adalah kita.
1: Terima kasih banyak Kakanda. Hormat diberikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
5: Dadah.
1: Baik, tadi sudah ada Kakak Putra Tengah dari Fak-Fak yang gabung. Beliau minta lagu nomor 1, itu Mirnawati Bukan Tak Mampu. Nanti akan saya mainkan, jangan khawatir. Kemudian, kita lanjut lagi. Adakah yang bergabung? Kalau belum ada, saya hadirkan dulu lagu yang sudah di-request oleh Kak Vero Tamonop. Di siang hari ini beliau minta lagunya Ona Sutra. Kak Bella tahan dulu, lagunya sudah terlanjur saya airplaykan. Bersabar ya kakakku.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro Dangdut.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu

0: kreativitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita. Tadi beberapa lagu saya hadirkan untuk Anda semuanya mengawali kebersamaan Anda bersama saya di Atambua sore ya. Ada saya Yanti Kima yang melanjutkan menemani Anda semuanya di Prodangdut Dangdut adalah kita. Yang mau gabung yuk silakan di 081246010202. Ya, tadi saya putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request di sesi pertama. Masih ada tersisa dua lagu yang belum saya putarkan nanti ya. Baik, yang mau bergabung, selamat bergabung. Baik, saya terima dulu di Prodangdut adalah kita. Selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Selamat sore juga. Bunda Ima. Iya, betul sekali. Oh, tebakannya pas hari ini.
2: Cuma iya. Lagunya ini yang belum pas ditebaki.
1: Lagunya ini boleh. Ada Mirnawati, oh sudah di request. Irfan Mansur sudah. Ada Evita Mala, Kandas. Kemudian ada Megi Z, Senyum Membawa Luka. Ada Muksin Alatas,
2: Senyum Membawa Luka.
1: Senyum Membawa Luka.
2: Aduh. Senyum Membawa Luka bagaimana ini?
1: Itu sudah, saya juga tidak mengerti. Orang kasih senyum
2: kok mau. Saya tidak mengerti. Kembalikan di lagu saja.
1: Itu sudah, nanti kita dengarkan bersama.
2: Dengar bersama, iya.
1: Apa sih oke, artinya senyum membawa Yanti. Luka? Iya, silakan. Iya.
2: Salamnya pertama tentunya buat Adik Yanti bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Atambua. Selamat sore. Salam sehat buat Paman Boksi, Bunda Desi, Adek Marina, Adek Maria, terus teman-temannya yang ada di Atambua tanpa disebut satu persatu. Selamat sore. Terus ada Om Papi di Wolaru, ada Om Marcel, ada Adek Yeri. Selamat sore. Ada Bang Nasrun, ada Bunda Wigati, Oma Deva, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Buat Adik Yanti, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Iya, terima kasih juga Bunda kasih Ima. Terima kasih Tuhan memberkati juga. Sehat selalu, bahagia selalu Bunda Ima. Semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lalu gitu ya. Baik. Yang mau gabung lagi silakan di Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, baik. Saya terima ya, Mas Edi.
3: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Prodangdut Dangdut adalah kita.
3: Ini suaranya kecil sekali, siapa? Sama siapa ini?
1: Yanti di sini.
3: Yanti siapa?
1: Iya, sudah tahu kok nanya.
3: Muksin Alatas apa tadi?
1: Muksin Alatas tadi. Sudah diputar ya? Mega Mustika bukan yang pertama tadi, Mas Edi sudah request ya? Atau belum?
3: Belum lah, kayaknya.
1: Belum ya?
3: Belum ya, belum ya. Belum ya.
1: Iya, tapi di sini
3: mungkin lah, mungkin.
1: Muksin Alatas Masih Adakah Cinta?
3: Nah, ya kita itu aja lah.
1: Oke.
3: Salam ya, spesial ya. Ketiga siapa kayak Yanti?
1: Bagaimana?
3: Yang malamnya apa nanti?
1: Yang malam Jeffrey, kakak Jeffrey ya.
3: Oh, berarti betul. Jadi kak ini lagi cuti ya. Betul. Oke, nanti pulang hati-hati ya. Selamat keluarga di rumah. Oke. Selamat sore.
1: Selamat sore, shalom, Mas Edi. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang lainnya lagi boleh silakan. Baik, saya terima lagi di Pro Dangdut. Selamat sore.
4: Halo.
1: Iya, selamat sore.
4: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan orang jauh ini kakak.
1: Dengan orang jauh. Oh, dengan Mas Hadi.
4: Iya kakak Yanti.
1: Iya, kabar baik kah?
4: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
1: Syukurlah.

0: Kabarnya baik.
1: Kalau kabar Mbak Yanti di studio gimana
0: Sama
1: nih
0: baiknya.
1: Amin, amin, amin. Cuacanya gimana?
0: Cuacanya cerah ceria hari ini.
1: Oh, cerah ceria berarti sama dong di
0: Iya.
1: sini. Cerah ceria dari
0: Iya.
1: pagi enggak siang ini masih cerah banget. Sama
0: Baik.
1: dengan hati kita
0: Iya,
1: ini ya.
0: itu sudah.
1: Yang selalu cerah. Oke lah kekayaanku. Udah minum kah?
0: Iya.
1: Udah makan?
0: Sudah. Mau tambah lagi nih.
1: Syukur kalau sudah makan. Oke, Marques, lagu aja nanti. Apa
0: lagunya?
1: ya? Waktu juga sempat nanti.
0: Iya.
1: Lagunya ini aja lah, kandas-kandas aja lah.
0: Yang
1: Dari
0: kandas-kandas
1: mana tadi
0: apa
1: kok?
0: itu? Coba kita cek dulu siapa yang
1: Kandas,
0: mengandaskan.
1: misalnya yang
0: Oh,
1: kandas.
0: Evita Mala.
1: Ya, kita malah aja. Mau saya dengar dulu lagu itu. Itu juga lagunya gimana ya? Sahdu banget loh gitu lagunya.
0: Oke,
1: Makanya saya
0: ditunggu
1: pengen
0: nanti
1: dengar
0: ya.
1: dulu. Iya, Kak Yanti. Oke, salamnya pertama buat Kak Yanti ya. Selalu bertugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu, hati-hati pulang. Ada yang baru turun. Ada juga Kakak Bila, ada satu lagi Kak Tero, ada Bang Putra Tengah juga, ada Bang Jerry, ada Maria di Kota Rakan, ada juga Rina, ada Bunda Desila ya. Dan ada semuanya aja sasa ya, dari
0: Baik.
1: asal pegawai, satwa terkecuali. Depannya salam sehat selalu dan salam kompak selalu juga juga. Oke, begitu aja Kak Yanti.
0: Baik.
1: Selamat sore, Produk
0: Selamat
1: dan
0: sore,
1: Dut adalah kita.
0: Prodang-dudang-dut adalah kita. Mas Adi, terima kasih banyak. Kemudian ada Bung Tirosa di Keva Menanu. Prodang-dut dan Dangdut adalah kita. Lagunya nomor 8 ya, untuk semuanya saja yang lagi pantau di sore hari ini. Semoga kompak selalu. Untuk KKIP-nya sudah selesai bertugas ya. Tuhan berkati. Terima kasih sudah bergabung. Saya terima lagi satu penelpon. Selamat sore, Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak
0: Selamat
2: Yanti.
0: sore, Kakak Bella. Apa kabarnya,
2: Ya, Kak
0: Kakak?
2: Yanti. Hari ini kabarnya baik, sehat selalu, Kakak.
0: Aktivitasnya lancar ke hari ini?
2: Ya, Kak Yanti, puji Tuhan.
0: Syukurlah, alhamdulillah. Baik, Kakak Bella, silakan.
2: Om, Kak Yanti, lagu yang tersisa itu masih lagu apa-apa?
0: Lagu yang tersisa di playlist kami ada Maggie Z sudah ya. Ada Muksin Alatas. Oh, sudah di request Mas Edi tadi. Ada Ike Nurjanah Terlena. Kemudian Imron Sadewo Air Sebuah Cerita. Ada Caca Handika Cincin Putih. Dan Balena Jangan Menangis. Mau yang mana sih? Silahkan.
2: Yang Cincin Putih saja.
0: Ah?
2: Yang cincin putih, Kak.
0: Cincin putih saja. Sebentar ya. Cincin putih Kakak Bella itu nomor berapa ini? Nomor 10. Oke, ditunggu Kakak ya. Saya siapkan nanti.
2: Salam-salam ya, Kak Yanti. Salam-salamnya buat Kakak Yanti bersama All Crew Pro 1 Atambo yang bertugas sore. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman semua, ada Kakak Nara, selamat sore. Ada Bapak Candi Arcanari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damus, ada Abang Sujangga, ada Ibu Desi Langma, terus ada Abang Hadi, ada Putra Cengnya, ada Abang Re, ada Putra Manado, ada Ibu Wijati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Kakak Marcel, ada Pak Guru Tapi, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Ibu Yusin, ada Pak Henry, selamat sore, ada Paman Bokti, ada Aisyah, ada Nona Ika Taus, ada Ibu Rinci Heca, ada Om Sudel, ada Kakak Yusin, ada Vero, ada Fenty, ada Delphi, ada Mama Ina di Nici-Nici, ada Mama Gisen, ada Om Tirosa, Om Jano, ada Kakak Tio, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, pokoknya buat semua semua pendengar dimanapun berada yang lagi monitor RRI atau buat di acaranya Pro Dangdut, semuanya selamat sore, salam sehat semuanya yang lagi beraktivitas, tetap semangat.
0: Baik.
2: Terima kasih Kak Yanti, selamat sore.
0: Selamat sore juga Kakak Bella. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Selamat sore. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada Irfan Mansur, Sejengkal Tanah.

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar Pro 1 dari miliknya Evita Mala, Kanda, saya hadirkan untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung tetap bersama kami pendengar, karena nanti di pukul 16 kita akan ikuti bersama siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita yang direlay dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: menghasilkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP. Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Ya. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi, ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif. Kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu.
2: Iya.
1: Sama botol-botol, tutup-tutup botol, stereofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, stereofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta.
1: Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
2: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1,5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
1: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
2: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
1: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
2: berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas udara.
2: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi, karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya?
2: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
2: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
2: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan, gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan, kemudian

0: kondisi apa namanya masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan ya. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi kemudian aktivitas lain dan sebagainya, sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi

0: permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di negari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya Bu?
0: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
0: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
0: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos, dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi, lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya badan usaha milik Nagari. Di badan usaha milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAK dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAK ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAK. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAK. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini. Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Peninjauan. Sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita. Di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai dinas lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi Nagari lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti Nagari-Nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui ekomandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita.
7: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati. Ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah, tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di kota Sibolga, ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan apa namanya ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Wah ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana. Baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
8: Iya, benar.
7: Oke, dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi. orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama, ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga. Sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana. Tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbi Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita yang direlay dari Pro 1 RRI Jakarta, dan saatnya kami akan hadirkan berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.
1: Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dengan berita utama, pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Peter Budiyakto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan Perintis Garuda di Kabupaten Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Warta berita selengkapnya disampaikan Joanna Bara. Kita mulai berita pertama. Pemerintah Kabupaten ND merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
3: Sejumlah pedagang di Pasar Mbohawani Kabupaten ND mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
4: MBG itu tuh supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebentar tidak ada tawar-menawar. Nanti mereka petani omong begini, mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
5: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. Nah ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasi semacam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia tidak dimonopoli oleh satu orang.
3: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar, sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Berita selanjutnya. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 4 Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Peter Budiyakto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan Perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo. Dan laporan disampaikan Albertus Mario.
6: Kami juga serta orang tua, juga anak-anak murid tingkat SD maupun SMA. Adanya jembatan belas kasihan dari Bapak Presiden, kami limpah ucapan terima kasih
7: Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai pada Selasa 9 Juni 2026 untuk meresmikan jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Kampung Rabu, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Pantauan RRI, Pangdam tiba di lokasi menggunakan helikopter dan disambut secara adat melalui prosesi tua kapu oleh masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 161 Wira Sakti Kupang, sejumlah pejabat Korem serta unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai dan juga tokoh masyarakat. Peresmian jembatan Perintis Garuda ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Pangdam sebagai simbol mulai difungsikannya jembatan tersebut. Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan program pemerintah yang dipercayakan kepada TNI terutama Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga mendukung akses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Pangdam juga meminta pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan desa-desa serta mempermudah aktivitas masyarakat.
8: Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dengan rasa senang kami bertatap muka Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di wilayah Manggarai, terutama Kecamatan Reo, bisa mengumum ini dengan penuh keakraban. Perlu kami beritahu program pemerintah yang dipercayakan melalui TNI, terutama TNI AD, banyak sekali yang kita urus untuk kepentingan masyarakat.
7: Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kekompakan dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, TNI, dan juga masyarakat. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian TNI terhadap kebutuhan masyarakat Manggarai, khususnya wilayah Kampung Rabu. Bupati Heri mengatakan, kehadiran jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat di bidang aksesibilitas. Menurut Bupati, keberadaan jembatan Perintis ini sangat penting bagi masyarakat karena mempermudah akses pendidikan bagi pelajar serta memperlancar distribusi hasil pertanian keluar daerah sehingga berdampak langsung pada peningkatan perekonomian warga.
8: Dalam

0: Peresmian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempermudah akses transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial di Kampung Rabo dan sekitarnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026.
3: Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Isnur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2006 saat beraudiens bersama Kepala RRI dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2006. Menurut Muhammad Ansor, event religi ini akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan Selasa 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim tetapi semua kalangan umat beragama di NTT baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha terlibat dan menyaksikan event religi dimaksud.
4: Sahabat yang ini kita harapkan seluruh pihak menjadi hal ini bisa berjalan dengan baik membesarkan ini supaya memang diliputan ataupun diberita bisa juga supaya
3: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event ini melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2006 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa sangat mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026.
5: LPTQ akan mengadakan PTQ, kami sangat support, bantu, karena yang sama dengan tugas RRI. Tiap tahun ada, namanya PTQ, Pekan Tilawatil Quran. Tinggal kita berkolaborasi dengan LPTQ di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga masyarakat tahu semua di NTT ini bahwa LPTQ lagi mengadakan Pekan Tilawatil Quran. Kami sangat mendukung, kalau untuk kebaikan, RRI akan siap support.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinode Kemit, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri, sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka, disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Para relawan mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pemberhentian operasional tersebut. Selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
6: Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2006 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan relawan pada salah satu SPPG di Kota Kupang terpaksa dirumahkan setelah operasional dapur MBG diberhentikan sementara. Neni, salah seorang relawan yang ditemui RRI Rabu 10 Juni 2026 mengaku penutupan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, informasi yang diterima relawan menyebutkan tidak tersedia dana operasional menjadi alasan pemberhentian sementara kegiatan dapur MBG. Akibat kondisi tersebut, relawan yang terdiri dari tenaga dapur, pengemudi, dan petugas lainnya tidak lagi menjalankan tugas sejak awal pekan ini. Para relawan merasa kecewa karena program yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga mereka tiba-tiba dihentikan tanpa kepastian kapan akan kembali beroperasi.
7: Sampai dengan hari ini, sebelumnya kita tidak diinfokan bahwa kita akan dirumahkan. Begitu ada info dari teman kami, akuntan, kami tanya bahwa dana yang ada di kas yang seharusnya setiap minggu sudah ada, tapi ternyata tidak ada, kas kosong. Jadi alasannya cuma dana tidak ada. PGN ini bisa menopang kehidupan kami para tim relawan, tapi secara mendadak tiba-tiba kami tidak ada kepastian pemberitahuan bahwa kami dirumahkan. Ada apa, kenapa, kami juga tidak tahu.
6: Selain berdampak pada tenaga relawan, pemberhentian operasional SPPG juga mempengaruhi sejumlah sekolah dan posyandu yang selama ini menerima layanan MBG. Program tersebut diketahui telah berjalan selama beberapa bulan dan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. SMK Kencana Sakti adalah salah satu sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah mengaku terkejut dengan pemberhentian sementara program tersebut. Meski demikian, sekolah menilai MBG telah memberikan manfaat bagi siswa maupun guru, terutama dalam mendukung konsentrasi belajar di pagi hari. Wakil Kepala Sekolah SMK Kencana Sakti, Florentianus Mahu, kepada RRI berharap program MBG dapat kembali dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan variasi menu yang diberikan kepada siswa dan guru.
8: Kami cukup kaget dengan hal ini. Jujur, selama ada MBG ini, kami sangat merasakan manfaatnya. Ya, karena anak-anak itu harus datang sebelum jam 7 di sekolah. Siswa dan guru itu tidak sempat makan pagi. Tapi ini dengan adanya MBG, kami terjadwal makan paginya gitu, sehingga membuat siswa itu cukup terbantu fokus konsentrasinya di kelas.
6: Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai pembukaan kembali sejumlah SPPG yang diberhentikan sementara. Relawan dan penerima berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan kejelasan agar program MBG kembali berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya siswa sekolah, posyandu, dan lansia. Ya, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serap beras dan GKP, petani lokal, Perumbulok, Kancap, Atambua minta jaga kualitas. Laporan Christian Dimau.
9: Perumbulok Kantor Cabang Atambua terus menunjukkan komitmennya dalam menyerap beras dan gabah petani lokal sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Malaka. Per hari ini, Perumbulok Atambua telah menyerap gabah kering atau GKP mencapai 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 6,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasi, juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutando Febrian Camim, menyampaikan penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan secara optimal, terutama pada musim panen. Namun demikian, pihaknya juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas gabah dan beras agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dijelaskan Hiermi Camim, terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Buluk Atapupu, dan untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500.
10: Gabah yang diperintahkan sesuai industri adalah ini kualiti tapi sudah memasuki masa panen. Tapi kita juga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan minta mereka untuk memberikan gabah yang baik, karena nanti kita juga gabah-gabah tersebut akan kita jadikan beras dan kami kembalikan lagi ke masyarakat melalui program seperti bantuan pangan dan SPAP. Itu jadi kami sudah komunikasi.
9: Hari menjelaskan kualitas gabah yang baik meliputi kadar yang sesuai, tingkat kebersihan, sementara beras yang dimol sesuai kualitas dan standar. Hal ini penting untuk menjaga mutu beras yang dihasilkan, serta memastikan daya simpan yang lebih lama karena nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bantuan sosial lainnya. Selain itu, Bulog juga terus melakukan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani terkait standar kualitas serta tata cara penanganan pasca panen yang baik. Langkah ini dapat membantu para petani meningkatkan nilai jual hasil panennya. Ia juga mengajak para petani untuk tidak ragu menjual hasil panennya ke Bulog karena harga yang ditawarkan mengikuti ketentuan pemerintah dan relatif stabil.
10: Tiga gabah yang kita beli itu, kita langsung giling menjadi beras. Itu juga salah satu tantangan, salah satu kendala kita di sini karena mitra-mitra penggilingan di sini rata-rata gudang-gudang buahnya masih kecil-kecil. Kalau kita beli gabah, nanti kita akan bekerja sama dengan mitra yang akan melakukan proses menjadi beras. Jadi masyarakat yang ingin menjual gabahnya bisa menghubungi kami untuk kami melakukan pengambilan di lapangan, dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra penggilingan yang akan kami jemput mereka untuk berkoordinasi dengan para petani yang mau menjual gabah. Tapi kita ada siapkan tim untuk turun melakukan penimbangan jika ada yang mau menjual gabah.
9: Menurutnya, dengan adanya penyerapan yang maksimal dan kualitas yang terjaga, dapat mendukung ketahanan pangan daerah serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani lokal. Melalui langkah ini, Bulog Atambuan menegaskan akan terus hadir sebagai mitra strategis petani dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di wilayah perbatasan RI-RDTL. RRI Atambuan, Kristiadi Mau melaporkan.
1: Berita terakhir. Wakil Bupati TTU apresiasi petani insani yang tergabung dalam Gapoktan Itnaen Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Laporan selengkapnya disampaikan Stefanus Kosat.
11: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnaen Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnaen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melewati proses perjuangan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Gereja 2.
12: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa. Ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Samad, sudah menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini. Tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang pakai hand tractor, kemudian bersihkan pupuk dan lain-lain, sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
11: Sementara Ketua Gapoktan Itnaen Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU untuk menambah volume air irigasi dan hendraktor di area persawahan Kleja 2, Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai ketua kelompok tani Itnen Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hendraktor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hendraktor dan itu sangat kurang.
13: Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Ende merespon keluhan pedagang terkait pasokan cabai dan bumbu dapur yang menurun akibat pembelian langsung oleh dapur MBG. Panglima Komando Militer Daerah Militer Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Pit Budiyakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan puluh satu koma lima.

0: song dong ya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
2: Saat ini, waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atom Buah Sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. UMKM di Atambua Kabupaten Belu raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. Pemenuhan akses perumahan layak huni salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu membantu keluarga kurang mampu.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, UMKM di Atambua, Kabupaten Belu, raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup.
1: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup yang telah bergulir sejak pertengahan Mei lalu tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar Stadion Haliwen Atambua, lokasi pelaksanaan turnamen tersebut. Ramainya penonton yang hadir setiap hari untuk menyaksikan pertandingan dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman. Kehadiran ribuan penonton selama turnamen berlangsung terbukti mampu meningkatkan omset penjualan para pedagang dibandingkan hari-hari biasanya. Salah seorang pelaku UMKM, Noalia Suarez, kepada RRI mengakui sangat terbantu dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. Menurutnya penjualan minuman dingin dan makanan ringan yang ia jajakan mengalami peningkatan signifikan sejak turnamen berlangsung. Dikatakan keuntungan yang diperolehnya setiap hari berkisar Rp100.000 hingga Rp400.000. Pendapatan tersebut dinilai cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain peningkatan pendapatan, pihaknya juga mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah menyediakan fasilitas berupa tenda berjualan secara gratis bagi para pelaku UMKM.
2: Dengan ada turnamen ini bisa membantu kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami terpenuhi. Pokoknya saya berterima kasih sekali karena ada turnamen ini. Jual dari awal pembukaan 19 Mei. Lumayan bagus, tergantung dari para supporternya. Per hari kadang dari sepinya, dari ramenya, kalau sepi palingan 100, kalau rame 300-400 begitu. Kalau kendala, puji Tuhan selama ini tidak ada kendala. Kalau fasilitas sendiri, tenda kami dapat dari kakak panitia. Tempu harapan, semoga ke depannya lagi masih ada lanjutan seperti Bonakit Cup, Liga Pelajar.
1: Hal senada juga disampaikan pelaku UMKM lainnya, Maria Fatima De Jesu, yang merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan selama turnamen Bupati Belu Cup berlangsung. Maria mengatakan keuntungan yang diperolehnya dari berjualan dapat mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Menurutnya peningkatan pendapatan tersebut sangat membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan biaya sehari-hari. Sebagai masyarakat pun ia berharap turnamen serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang karena selain memberikan hiburan bagi masyarakat, kegiatan olahraga tersebut juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil.
3: Ini senang sekali karena kita ada jualan di sini. Banyak orang yang beli, biarkan banyak juga, dan punya juga orang beli. Ini jual minuman, jual rokok, dan makanan ringan dong. Nah, kalau beli banyak, sore sampai 500 atau 450. Kalau orangnya kurang, kita dapat 250 satu hari. Ya, mau ada terus, karena bupati baru ini kan biasanya dia buka ini kegiatan ini mau malam minggu. Yang dulu-dulu kan tidak begini.
1: Turnamen Bupati Belu Cup pun dinilai tidak hanya menjadi wadah pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemenuhan akses perumahan Perumahan layak huni salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu membantu keluarga kurang mampu.
4: Pemenuhan akan akses perumahan layak huni masih menjadi salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu dalam membantu penyediaan rumah bagi warga kurang mampu tahun 2026. Pemerintah Kelurahan Tulamelai mengajukan usulan bantuan perumahan untuk ditindaklanjuti pembangunan. Lurah Tulamelai Herminus Bou saat ditemui di ruang kerjanya Senin 8 Juni 2026 mengatakan pihaknya mengajukan permohonan bantuan sebanyak 80 unit rumah dan masih sebatas usulan. pengajuan permohonan bantuan itu pun masih dilakukan verifikasi peruntukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan untuk mengakomodir keluarga kurang mampu, khususnya WNI kelahiran Timor Leste yang bermukim di Atambua. Ia mengungkapkan program bantuan perumahan menjadi urgen sebab di Kelurahan Tolomlaya Kecamatan Atambua Barat ini masih banyak keluarga numpang sehingga harus dibantu.
5: Di kelurahan sediakan data waktu itu. Nanti kami dari beberapa kelurahan di Kecamatan Atambua Barat ini semuanya support di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Barat yang kirim. Data terakhir kami itu masih belum lengkap. Kemarin kami kirim ada sekitar 80-an, itu data lama, tapi belum dipilah sesuai arahan dari dinas PUPR. Kan di situ dimintanya ada tanah atau tidak, dia punya penghasilan dan sebagainya, ada format yang harus kami isi. Tapi saya tidak tahu, formatnya tidak pernah sampai di kami. Mungkin mereka masih sibuk atau bagaimana, saya tidak tahu. Data kami, data warga ekstintim yang menetap di Kelurahan Tulamelai. Untuk data yang dia layak atau tidak itu belum. Itu yang kami dapat arahan dari waktu rapat bersama Pak Bupati, Wakil Bupati. Wakil Bupati itu sempat mengisyarat, memberikan instruksi kalau kami di kelurahan itu nanti data nama kakak, dia itu punya tanah atau tidak, terus yang kemudian dia punya, dia numpang atau tidak, penghasilan hidup kehidupannya bagaimana.
4: Adapun persyaratan teknis perlu dipenuhi kakak penerima manfaat bantuan perumahan, diantaranya yakni memiliki lahan sendiri dan seberapa penghasilan. Pemerintah kelurahan mengisi format dikeluarkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Belu sesuai kakak penerima bantuan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insana yang tergabung dalam Gapoktan IT9B Tauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni.
6: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan IT9B Tauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tanaman pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjuangan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Kleja 2.
7: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan, saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan, dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Camat, yang menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas. Sore ini apa-apa, tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang. Pakai hand traktor, kemudian bersihkan, pupuk, dan lain-lain. Sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kadis Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan, semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
6: Sementara Ketua Gapoktan Itnan Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati Teo untuk menambah volume air irigasi dan hentraktor di area persawahan Kleja 2, Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai ketua kelompok tani Itnain Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hentraktor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hentraktor dan itu sangat kurang.
8: Dari TTU, Staf Kosat melaporkan.
0: HMPS PG PAUD Universitas Tribhuwana Kalabahi gelar Gemerlap PAUD 2026 tanamkan kreativitas dan cinta budaya sejak dini bagi anak-anak alor. Laporan Maslan Baal.
9: Himpunan Mahasiswa Program Studi PG PAUD Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar kegiatan Generasi Menuju Alor Berprestasi PAUD Tingkat Kabupaten Alor tahun 2026 pada 8 hingga 9 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12 lembaga PAUD dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor. Gemerlap PAUD diselenggarakan sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri. Berbagai lomba digelar dalam kegiatan tersebut diantaranya, yakni mewarnai, klase, fashion show, dan drama budaya yang melibatkan para peserta dari masing-masing PAUD. Ketua Panitia Gemerlap PAUD 2026, Sarsi Nolada Maifa kepada RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
10: Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Juni 2026 sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri mereka melalui berbagai lomba seperti mewarnai, kolase, fashion show, dan drama budaya. Kami ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
9: Menurut Sarsi, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan, anggota DPR, Rektor Universitas Tribhuwana Kalabahi, para ketua program studi lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta guru-guru PAUD. Melalui kegiatan Gemerlap PAUD 2026, ia berharap dapat mendorong tumbuhnya generasi alor yang kreatif, percaya diri, berkarakter, dan berprestasi. Selain menjadi ajang pengembangan bakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kecintaan anak-anak terhadap budaya daerah sejak usia dini. Kontributor RRI SPLR, Maslan Baal melaporkan.
0: Sasana Laka Boxing Camp kembali ukir prestasi gemilang dengan meraih 20 medali dalam Piala Rektor UPG 1945.
11: Prestasi membanggakan kembali ditorekan cabang olahraga tinju Kabupaten Belu lewat ajang Piala Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Sasana Laka Boxing Camp sukses mengukir prestasi gemilang dengan meraih total 20 medali dari berbagai kelas yang dipertandingkan di Gor Probomorata Kupang. Manajer Sasana Laka Boxing Camp Atambua Vincent Laka menyampaikan pihaknya menyabet 20 medali dan meraih predikat juara 2 umum dalam ajang ini. Ketua Pertina Belu ini juga merincikan untuk perolehan 20 medali dengan rincian 7 emas, 7 perak, dan 6 perunggu. Selain keluar sebagai juara 2 umum, Vincent Laka menambahkan terdapat 3 atlet menyabet petinju terbaik dalam 3 kategori. Petinju terbaik, Yot Putri Maria Intanbere, petinju favorit Junior Girls, Jerry Usu, dan petinju favorit Elite Emmanuel Bere. Selanjutnya menjelaskan untuk atlet tinju yang diturunkan pada Open Turnamen sebanyak 37 orang dan 10 orang ofisial. Atlet terbagi dalam 6 kategori. Kategori yakni atlet junior boys, junior girls, youth boys, youth girls, elite men, dan elite women. Dirinya menambahkan keikutsertaan LBC dalam turnamen tersebut menjadi bukti keseriusan dalam pembinaan atlet tinju di daerah dalam menunjukkan kemampuan terbaik di atas ring dan bersaing dengan atlet-atlet dari berbagai daerah dalam level regional, nasional, hingga internasional. Tidak luput pula dirinya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah mendukung penuh selama pertandingan berlangsung. Melalui dukungan tersebut, Sasana Laka Boxing Camp mampu keluar sebagai juara 2 umum. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan. Prestasi membanggakan kembali ditorekan cabang olahraga tinju Kabupaten Belu.
0: Beralih ke berita luar negeri, Malaysia memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Ke-6 nelayan itu sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Konsul Jenderal RI Johor Bahru Sigit S. Widianto membenarkan bahwa keenam nelayan tersebut saat ini masih ditahan oleh pihak berwenang Malaysia karena melanggar teritori wilayah negara tersebut. Hal ini disampaikan Sigit saat mendampingi kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin di Gedung Daerah Tanjung Pinang Senin 8 Juni 2026. Sigit menjelaskan KJRI Johor Bahru telah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan memperoleh akses untuk bertemu langsung dengan para nelayan tersebut pada 5 Juni 2026. Menurutnya, kondisi keenam nelayan dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini mereka dititipkan di rumah tahanan polis di Raja Malaysia, PDRM, sambil menunggu proses hukum berjalan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia, KJRI Johor Bahru telah menyiapkan pengacara khusus untuk mendampingi para nelayan selama proses hukum berlangsung. Ia menambahkan kasus penangkapan nelayan Kepri karena pelanggaran batas wilayah tangkap ini merupakan kejadian pertama yang tercatat sepanjang tahun 2026. Sigit mengimbau para nelayan di Kepri untuk lebih berhati-hati saat melaut dan memahami secara jelas batas wilayah penangkapan ikan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, KJRI juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat nelayan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. UMKM di Atambua Kabupaten Belu raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. UMKM di Atambua Kabupaten Belu raup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah dengan adanya turnamen Belu Cup. Pemenuhan akses perumahan rakyat layak huni salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamelai Kabupaten Belu membantu keluarga kurang mampu. Saya Antiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana Puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Maoloko, Skepnes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis sendiri. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android, boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, telah beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id, tidak ada informasi yang resmi yang menyebutkan Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Dan Head of Corporate Secretary Sekretariat Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, Ade Sunardi, menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan berita bohong atau berita hoax. Dan hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut yang bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya Fendi Mau dan juga tim Atambua malam ini untuk edisi siaran di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Sesaat lagi drama radio kami hadirkan dengan judulnya Gagal Lagi, produksi dari RRI Ranai. Setelah itu pendengar jangan beranjak, kami hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini. Hadir sebuah topik tentang geliat Taman Baca Masyarakat, lautan ilmu dalam memperluas akses baca lewat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

0: cuma kau mandi.
1: Oh. Benda kisah kau ni.
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu. Oh, cuba bangun nanti. Biar segar badan kau tu.
1: Benda ki makcik. Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiom je. Lah berpicau je. Ini dia mandu mulut tak ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi macam muka makcik tok liciana.
0: Nampaknya kau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi, makcik. Oi, makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu, ya, Us. Makcik ni nak ke rumah kali, ha? Nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik Leha, ya?
1: Ya,
0: nak suruh dia jual kuih ke media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap, makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As, ya?
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: 你看看你看哦
1: 咦呀你看你看
2: 又要我
1: 又要可能不得把给萨拉姆来咦别是都不输给萨拉姆来哭你
0: 哎妈弄来那就把给你看Eh Kak Leha,
2: yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat apa?
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kali ni joyang ini?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
2: Alah-alah-alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
2: Ya.
0: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua. Ha. Kau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
2: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap. Ha.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah-alah-alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni ayam.

0: Hoy, Ul.
1: De, how de is? As mana dia mah?
2: Dia, Ul. Agak bos medi ke kamar mandi.
1: Emang bekerja ya?
2: De, aku mendo kejawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak betul dia lem nak.
1: Au, ni ngada-ngada je, is. Eh, is, mana jauh ke rumah As ni?
2: Aku di sini rumah makcik leh aku, jemput As, kerana nak persetumpuan dekat media sosial.
1: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
1: Lah cepat sikit, As. Kok, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendayau no?

0: kau ni lembut betul. Tak dapat dicetak ni.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapalah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak, Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul, 10 kali 5.
0: Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takarannya lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan kau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba ni kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke Leha?
0: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami 3 siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi. Sutek kambong. Bendek. Paham ku nak. Nong kue. Mang penasaran. Gek kue.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berhalap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi, As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hotembus, selamat malam, selamat menikmati kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan juga selamat beraktivitas. Sesaat lagi kita akan hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini, Geliat TBM, Taman Baca Masyarakat, Lautan Ilmu dalam memperluas akses baca lewat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Pak Muhammad Zaini Ratuloli, S.Pd., guru dan pegiat literasi yang ada di Kabupaten Flores Timur.

0: Ya pendengar, untuk Anda sudah kami sampaikan tadi bahwa kita akan hadirkan obrolan komunitas pada malam hari ini, hadir sebuah topik yaitu Geliat TBM, Taman Baca Masyarakat Lautan Ilmu yang ada di Kabupaten Flores Timur dalam memperluas akses baca lewat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke pendengar, Taman Baca Masyarakat TBM Lautan Ilmu di Flores Timur di Laran Tuka sukses memperluas akses literasi berkat bantuan buku-buku bermutu dari Perpustakaan Nasional, dan dukungan ini bisa diwujudkan melalui program lapak baca dan sistem pinjam gulir yang menjangkau sekolah-sekolah di pelosok daerah. Tetapi untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama Pak Muhammad Saini Ratuloli, SPD, seorang pegiat literasi Kabupaten Flores Timur dan seorang guru, seorang pengajar. Untuk itu kita sapa. Halo, selamat malam Pak Saini.
1: Malam Bapak, selamat malam. Selamat malam mantap gua dan sekitarnya. Salam literasi.
0: Salam literasi Pak Saini, ini sudah mengganggu lagi. Ini kita akan berbincang terkait bagaimana Geliat TBM Lautan Ilmu dalam memperluas akses baca lewat dukungan baik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dukungan yang lainnya. Sehingga bagaimana, apa saja program unggulan TBM Lautan Ilmu di tahun 2026 ini dalam memperluas akses baca masyarakat setelah ada dukungan bantuan berupa fasilitas dari Perpustakaan Nasional RI.
1: Oke, izin bercerita. Sebenarnya saya juga sudah pernah singgung soal bantuan ini dan program-program kami, tapi baik saya sedikit mengulang kembali. Bantuan ini sebenarnya saya jadikan sebagai semacam apa ya, contoh untuk teman-teman lain, karena sesungguhnya di Indonesia, khususnya di NTT, bantuan buku dari Perpustakaan Nasional itu sudah sangat banyak. Jadi termasuk kami di Flores Timur. Jadi saya memiliki inisiatif saat mendapat bantuan di tahun 2024 lewat bahan bacaan bermutu. Saya berpikir saya tidak ingin menikmati buku ini hanya di tempat kami sendiri atau hanya di TBM Lautan Ilmu. Tapi buku-buku ini juga harus bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang lagi. Tapi sebenarnya dengan gerakan TBM Lautan Ilmu tentunya tidak bisa menjangkau semua. Jadi bagaimana kami terus berkabar dan apa istilahnya memotivasi teman-teman lain bahwa buku yang kita miliki hibah dari Perpustakaan Nasional sebisanya tidak hanya berdiam di tempat kita saja, tapi dia seharusnya bisa juga dinikmati oleh lebih banyak orang, khususnya di daerah kita atau paling tidak misalnya di kelurahan tetangga atau kecamatan tetangga. Karena menurut saya lewat dukungan yang sangat luar biasa dari Perpustakaan Nasional, kehadiran buku tidak lagi menjadi masalah. Cuman teman-teman yang misalnya sudah mendapatkan, termasuk juga mungkin di Atam 2, nanti bisa dicek di perpustakaannya masing-masing, itu bantuan buku dari tahun, paling tidak dari tahun 2024-2025 itu pasti sudah banyak masuk di NTT. Di Flores Timur sendiri kemarin saya mendapat data ada sekitar, kalau tidak salah ada 42 titik lokasi yang mendapat bantuan, itu belum bantuan-bantuan yang di tahun sebelumnya, di tahun 2024-2023 itu sudah sangat banyak. Pastinya di daerah-daerah lain juga mendapatkan hal yang sama, termasuk juga di Atam 2. Jadi untuk misalnya masyarakat Atam 2, karena ini RRI Atam 2, saya bisa berkabar mungkin dinas perpustakaan di sana ataupun teman-teman penggiat literasi di sana yang belum mendapatkan akses bantuan bisa juga meminjam lebih dulu untuk aktivitas bacaan, karena itu sebenarnya harusnya bisa dipinjamkan oleh teman-teman, yang penting bertanggung. Mungkin itu dulu, nanti baru kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya.
0: Oke Pak Saini, artinya ini suatu penegasan bahwa buku hibah tersebut tidak boleh hanya dinikmati internal di TBM saja. Tetapi kalau bahasa ini yang sudah disebutkan beberapa bulan atau kesempatan bersama RRI Atambua bahwa ada program pinjam gulir buku dan mendistribusikan buku secara bergilir ke berbagai sekolah dan juga ke berbagai komunitas lokal yang ada, mungkin seperti itu Pak Zaini.
1: Ya betul seperti itu. Sebenarnya selain itu juga kami masih berkabar di media sosial dan juga ikut apa, karena ini kan bantuan perpustakaan nasional ini juga tidak lepas dari peran forum TBM, baik di tingkat forum Taman Baca, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di daerah. Jadi forum TBM yang mereka juga dimintai rekomendasinya untuk siapa-siapa saja yang berhak, itu juga terus apa menjaga asa literasinya lewat misalnya kegiatan menulis praktik baik pemanfaatan bahan bacaan. Dan kebetulan TBM Lautan Ilmu juga mengikut sertakan itu, dan hari ini praktik baik kami juga sudah ada di buku yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional dan bekerja sama dengan forum TBM. Jadi selain misalnya kita bergerak secara ini, tidak kalah pentingnya untuk kita berkabar di media sosial, karena itu juga menjadi bagian dari branding personal Taman Baca, yang itu juga insya Allah bisa menginspirasi orang lain gitu. Karena kalau misalnya tanpa dokumentasi yang baik, bagaimana orang tahu apa yang sedang kita lakukan?
0: Iya, baik Pak Reni, artinya kita bisa tanggap bahwa bagaimana tanggung jawab kita itu sebagai pengelola, sebagai pegiat dan sebagainya. Dan Pak Zaini, untuk mendapatkan bantuan ini, apakah memang harus ada semacam kontribusi yang nyata dalam penguatan budaya bacanya, pemahamannya, dan mungkin ada penulisan-penulisan kreatif dan sebagainya?
2: Kalau saya jawab satu, untuk misalnya bahan bacaan berbuku,
1: sebenarnya sih biasanya forum Taman Baca itu berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional yang di tingkat pusat, terus forum Taman Baca yang di tingkat provinsi berkoordinasi dengan Perpustakaan Provinsi, dan yang di bawah biasanya forum Taman Baca yang ada di daerah itu juga dimintai rekomendasinya. Jadi yang sederhananya sih, untuk juga bisa mendapat bantuan, selain misalnya itu juga berjejaring atau berkabar dengan perpustakaan daerah masing-masing, aktif dulu misalnya, biar itu terpantau gitu. Sebenarnya menurut saya sih tidak ada syarat khusus, paling nanti kita isi data aja. Seingat saya tidak ada ini. Setelah dapat buku itu sebenarnya yang jauh lebih berat, karena kita punya tanggung jawab moral untuk juga menghidupkan kembali geliat-geliat literasi yang ada di daerah kita masing-masing. Kebetulan tahun ini lewat aktivitas literasi saya yang terus berkelanjutan, paling tidak dalam 9 tahun terakhir ini, saya termasuk di NTT, termasuk ditunjuk Perpustakaan Nasional lewat seleksi relawan literasi masyarakat. Saya juga ditunjuk sebagai Relima atau relawan literasi masyarakat 2026 Perpustakaan Nasional untuk fokus Flores Timur. Dan ini juga membuka jalan lain untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Kemarin setelah saya ditunjuk sebagai Relima, kebetulan Relima untuk lokus Flores Timur itu ada 2 orang, saya dengan 1 adik. Itu kami saat pertama kami langsung melakukan advokasi kepada Bunda Literasi Flores Timur. Dari sana akhirnya terbuka ruang-ruang lain untuk kita bisa berkolaborasi. Dan baru kemarin juga saya juga mendatangi perpustakaan daerah untuk berkabar bahwa kami juga Relima. Jadi memang geliat-geliat literasi ini tidak bisa berdiri sendiri, perlu adanya kolaborasi dan sinergi, begitu.
0: Ya, Pak Saini, artinya tadi sudah dikatakan Pak Saini berjaringan, membangun kolaborasi, dan juga harus terpantau dan ada alur administrasinya. Dan baik sekali, sudah 9 tahun sudah masuk keanggotaan, tetapi itulah pelaksanaan dan tanggung jawabnya. Dan Pak Saini, bagaimana untuk strateginya? Artinya memang kita sudah bahas sebelumnya, sudah 9 tahun ini dan ada bantuan-bantuan seperti itu. Mungkin sudah memiliki strategi, dalam arti sehingga kita bisa memastikan bantuan tidak sekedar menjadi suatu pajangan dirak saja. Bagaimana Pak Saini Ratululi bisa menginisiasi beberapa terobosan melalui program strategi yang sudah disebutkan pinjam gulir dan mungkin ada strategi yang lainnya?
1: Oke. Saya mendapati di lapangan bahwa misalnya kehadiran buku-buku bergambar itu memang sangat digemari anak. Tapi misalnya kehadiran kita sebagai relawan juga harus juga punya kreativitas. Maksudnya,

0: dengan cara membaca dulu kira-kira di daerahnya masing-masing itu apa yang bisa dikerjakan atau apa yang bisa digerakkan. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, Pak Hasan, ini artinya dengan adanya dukungan bantuan lebih memiliki suatu kreativitas atau peningkatan seperti yang sudah disebutkan tadi, Pak Zaini, mungkin dalam hal memberikan suatu gambaran ketenangan ataupun memberikan suatu pelajaran kepada adik-adik lebih menarik mereka untuk lebih positif di hal membaca taman baca masyarakat ini. Dan tadi disebutkan banyaknya buku, dan apakah ada perlu lagi fasilitas lainnya dalam untuk menggerakkan literasi lautan ilmu, TBM lautan ilmu di Kabupaten Flores ini?
0: Untuk lautan ilmu sendiri sementara ini bantuannya itu baru buku dan rak bukunya, jadi memang belum ada yang lain. Jadi kami coba memaksimalkan itu dulu, coba memaksimalkan kehadiran buku saat misalnya sebagai relima datang berkunjung ke satu tempat. Saya juga melakukan aktivitas membaca nyaring untuk anak-anak, tapi sebenarnya bisa dikembangkan. Misalnya untuk itu membaca nyaring biasanya bisa dilakukan untuk anak SD usia kelas 1 sampai kelas 3, dan juga mungkin dengan anak-anak TK. Tapi misalnya udah agak besar sedikit, kelas 4, kelas 5, kelas 6, mereka juga sudah mulai menyukai bacaan-bacaan yang lebih berat. Jadi kan di buku-buku yang kami dapat dari Pustaka Nasional itu ada buku jenjang A, jenjang B, jenjang C. Nah biasanya untuk jenjang C itu bagus untuk anak-anak kelas 4, kelas 5 ke atas. Tapi untuk misalnya SMP, SMA itu sudah mulai aktivitasnya tidak lagi sekedar membaca, tapi menceritakan kembali apa yang dibaca. Untuk SMA lebih kepada belajar untuk menulis resensi buku dari apa yang mereka baca. Jadi memang ada tahapan-tahapannya.
1: Ya Pak Saini, dan selama ini selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, adakah lembaga lainnya yang ikut menyokong atau mendonor dalam TBM ini di lautan ilmu ini?
0: Oke, beberapa kali Taman Baca juga dapat bantuan, tidak terlalu banyak tapi cukup. Terakhir itu ada dari penerbit Republishing, pernah juga Forum BMNTT juga pernah sokong, terus dari Duta Baca Indonesia juga pernah memberikan bantuan. Dan teman-teman teman-teman perkenalan saja. Jadi untuk buku sih untuk sementara ini, untuk Taman Baca Lautan Ilmu, untuk buku sementara ini cukup. Kalaupun misalnya kurang, paling di buku-buku untuk anak-anak remaja, karena anak-anak remaja itu lebih suka dengan buku-buku novel dan cerpen. Sementara kami di Flores Timur, di Larantuka, sangat sulit untuk bisa mendapatkan buku-buku itu, karena di Flores Timur ini hampir belum ada toko buku. Belum ada toko buku. Jadi biasanya kalau saya lagi tur ke kota, misalnya ke Jakarta atau ke Jogja, itu saya bisa menyempatkan diri mencoba bertemu dengan teman-teman penggiat literasi untuk juga bisa menerima bantuan dari teman-teman. Tahun 2024 saya juga pernah dapat buku dari teman penggiat literasi di Jogja.
1: Ya, baik ya Pak Zaini, artinya itulah memang kalau kita yang awam pasti, wah ini susah-susah amat juga. Tetapi itulah mungkin namanya kita sebagai seorang pegiat tetap harus bertahan, harus mampu untuk menjalankan walaupun mungkin ada tantangan kendala, dan lebih produktif, lebih memikirkan untuk masa depan anak-anak kita, adik-adik kita, dan generasi selanjutnya ini. Dan Pak Saini, apakah ada kendala ataupun masalah yang sering dihadapi TBM Lautan Ilmu terkait bantuan baik dari pemerintah atau bantuan-bantuan yang lainnya?
0: Oke, sebelum saya bicara tentang kendala, mungkin teman-teman juga bisa, tadi saya sebutkan ada beberapa misalnya kayak

0: forum TBM Duta Baca dan teman-teman lain. Sebenarnya teman-teman tadi Otos sempat menyebutkan bagaimana kami dengan yang awam, sebenarnya hari ini dengan akses media yang luas seperti misalnya Instagram itu, kita bisa memanfaatkan itu untuk juga mencari semacam hibah-hibah buku, karena kadang-kadang kita juga bisa dapat dari sana, dari kabar-kabar di Instagram itu. Jadi memang kalau saya sendiri memanfaatkan Instagram selain untuk misalnya berkabar tentang aktivitas kami di Taman Baca, itu juga sebagai pintu masuk untuk kami mencari informasi. Jauh ini memang Instagram yang lebih banyak punya kabar untuk mendukung aktivitas-aktivitas penggiat literasi, baik itu misalnya berupa donasi buku atau pengembangan kapasitas penggiat literasi dan lain-lain gitu. Dan misalnya untuk media sosial sendiri, Facebook ya paling seputaran, misalnya kalau di Flores Timur itu lebih banyaknya Facebook. Tapi di Facebook itu kita hampir sangat jarang kita mendapatkan informasi-informasi penting seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang merasa diri misalnya tidak punya akses ke bantuan-bantuan, sebenarnya sudah mulai bisa belajar masuk ke Instagram atau punya akun Instagram. Akun Instagram itu bisa dijadiin misalnya akun pribadi atau misalnya akun Taman Baca. Di sana harus aktif dulu, karena di sana sebenarnya kita banyak, misalnya baru-baru ini misalnya penerbit Kompas kalau tidak salah dan penerbit Gramedia juga itu membuka ruang itu untuk akses bantuan itu. Tapi sebelumnya pastinya tentunya kita juga aktif lebih dulu. Kalau nggak salah juga dari Kementerian Agama itu juga membuka hibah buku. Jadi sebenarnya di Instagram atau di ruang Instagram itu hampir semuanya itu kabarnya ada di sana gitu. Selain misalnya kita rajin-rajin searching di internet, tapi untuk memudahkan di Instagram. Kalau saya bicara tentang kendala kami di penyaluran ini, pastinya memang keterbatasan relawan ya. Jadi Taman Baca Lautan Ilmu ini sebenarnya kami pengurus juga cuman hanya tiga orang, relawannya hanya satu. Tapi poin pentingnya sih sebenarnya bagaimana kita menjaga konsistensi sih. Kalau kendala memang ya paling itu, tapi itu saya menjadikan itu kendala yang melemahkan kita gitu. Tapi bagaimana dari kita sedikit ini kita berjejaring, kita menggandeng teman-teman lain, begitu.
1: Oke, baik. Ya, Pak Sani, artinya ada pemanfaatan media sosial juga yang disebutkan tadi, walaupun kita awam, tetapi bisa memanfaatkan media sosial dan juga ada kendala-kendala yang harus dihadapi, tetapi itulah bukan jalan akhir, tetapi harus lebih fokus. Dan Pak Sani, mengapa kolaborasi, kerjasama dianggap kunci sukses, harus seperti itu?
0: Mungkin kita juga sudah mendengar hari ini tidak ada lagi Superman ya, nggak ada Superman, tapi adanya super team gitu. Atau misalnya kita berkolaborasi, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita pasti dalam hidup ini kita membutuhkan bantuan orang lain. Walaupun misalnya kita juga tidak boleh juga terlalu bergantung dengan bantuan orang lain, tapi kita juga bisa membangun kerjasama dengan orang-orang yang sekiranya sepemikiran. Karena misalnya di tengah keterbatasan yang ada, keterbatasan relawan, keterbatasan akses buku, dan lain-lain, kalau kita sering bergerak, insya Allah itu kita akan menemukan titik tengah gitu. Maksudnya, kayak kemarin saya baru-baru ini datang ke perpustakaan daerah. Saya termasuk yang juga sering mengkritisi hal-hal yang ada di perpustakaan daerah. Tapi setelah saya ke sana, saya juga mencoba memahami apa yang mereka juga rasakan gitu. Perpustakaan daerah mungkin belum bisa berbuat maksimal karena hari ini juga kita tahu sendiri misalnya segalanya serba terbatas ya, efisiensi di mana-mana. Tapi sebenarnya dari itu kita pasti punya harapan untuk apa nih yang bisa kita kolaborasikan gitu. Memang bergerak di dunia literasi ini, jangan dulu berpikir tentang apa yang bisa kita dapat, tapi apa yang bisa kita berikan. Dengan pikiran seperti itu, maka geliat-geliat literasi itu, saya bisa memastikan akan bisa tumbuh sebagai bagian dari kehidupan, bukan sekedar seremoni.
1: Oke, Pak, saya ini artinya memiliki prinsip yang sangat teguh, artinya itulah yang dikatakan Pak saya ini untuk pendengar yang lagi dengar Prosat Wereri Hatembuah. Kita harus fokus karena kita bukan Superman. Segala sesuatu bukan instan, harus satu perjuangan. Oke, Pak Zaini, ada kesempatan lain. Zaini, closing statement-nya itu seperti apa?
0: Harapan kedepannya, khususnya untuk NTT, saya berharap bahwa kita bisa tetap berada di garis depan untuk geliat-geliat literasi. Tapi untuk kami yang misalnya di Flores Timur, bagaimana mudah-mudahan kami bisa tetap komitmen, karena menghidupkan literasi itu saya pikir penting untuk pembangunan karakter generasi selanjutnya. Kita juga melihat banyak hal di sekitaran kita. Anak-anak jauh dari buku. Ketika mereka jauh dari buku, maka tugas kita untuk mendekatkan mereka kembali kepada buku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik sekali. Artinya harapan utama dari topik tadi bahwa geliat Taman Baca Masyarakat TBM, khususnya Lautan Ilmu yang ada di Kabupaten Flores Timur bersama pegiat Pak Muhammad Zaini Ratuloli SPD adalah meningkatkan literasi, bisa menumbuhkan karakter anak sejak dini serta memperluas akses baca dan melalui optimalisasi bantuan buku dari Perpustakaan Nasional RI. Oke, selamat malam Pak Zaini, terima kasih banyak karena sudah hadir lagi, sudah meluangkan waktu lagi untuk bincang yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Zaini Ratuloli SPD, guru dan pegiat literasi Kabupaten Flores Timur. Salam sehat, salam sukses Pak. Selamat malam Pak Zaini.
0: Selamat malam, Bapak.

Perintah untuk mencintai produk dalam negeri pernah disampaikan oleh Presiden. Presiden mengeluarkan Inpres 2/2022 untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Presiden juga pernah menyampaikan bahwa masyarakat harus mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dan merupakan salah satu bentuk bela negara. Beberapa contoh perilaku mencintai produk dalam negeri antaranya, membeli produk yang diproduksi di dalam negeri, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, menggunakan bahan baku lokal untuk produksi barang atau makanan. Dan pendengar RRI, tujuan dari gerakan cinta produk dalam negeri adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional, memupuk rasa bangga dan identitas nasional, dan mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Hatambo. Selamat menikmati kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas. Dan untuk pendengar, tadi kami sudah hadirkan obrolan komunitas dan kita sudah berbicara tentang bagaimana geliat Taman Baca Masyarakat Lautan Ilmu dalam memperluas akses baca lewat dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita jelang, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

G.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Ya pendengar Prosa TRR Tembo, selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Setelah itu mimbar agama Islam untuk malam hari ini kami hadirkan. Dan juga jangan beranjak karena nanti ada kami hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 menghadirkan Pesona Budaya Floba Murah di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, selamat malam, selamat bagi semuanya yang lagi beraktivitas atau yang lagi menikmati istirahat setelah bekerja ataupun setelah beraktivitas tadi, dan juga yang lagi menikmati santap malam, kami ucapkan saja selamat untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progress parang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
4: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup
1: untuk parang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat Pak, naik Pak.
6: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
5: Tadi Pak, TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pilsucak.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi Pak, Pilsucak disesuaikan Pak.
5: Apa Pilsucak kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aftur atau kurs itu menyesuaikan Pilsucaknya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: juga Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudarji, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2006. Setelah operasional selesai, menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar. Kita terima dengan apa? Dengan hati yang siap terbuka. Untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, diantaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu di rumah, jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi baik tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdoa.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam dan kami akan hadirkan mimbar agama Islam di malam hari ini dengan judul Bukan Cuma Kaligrafi, menghidupkan konsep rumah islami yang fungsional, dan akan menghadirkan narasumber yaitu Pak Teddy Sofyan SL, penyuluh agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Belu. Setelah itu jangan beranjak, di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan juga Pesona Budaya Flobomora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6 yang akan menghadirkan informasi atau cerita menarik, cerita unik, budaya dan tradisi di NTT, produksi dari RRI Atambua, RRI Kupang dan RRI Ende.

bukan cuma kaligrafi, menghidupkan konsep rumah islami yang fungsional. Saya Teddy Sofian, saya penyuluh agama Islam Kabupaten Belu sekaligus ahli media bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RRI dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga aktivitas kita hari ini dipenuhi berkah dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RRI Tabua, kalau kita mendengar kata rumah islami, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Mungkin sebagian besar dari kita akan membayangkan sebuah rumah yang dindingnya penuh dengan hiasan kaligrafi, atau mungkin rumah yang punya kubah kecil di atasnya. Bahkan tidak jarang ada anggapan kalau mau punya rumah yang islami, desainnya harus bergaya timur tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya yang kebetulan diberi amanah sebagai penyuluh agama sekaligus pelatar belakang dunia arsitektur untuk mengajak sahabat RRI melihat rumah islami dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Rumah islami itu ternyata bukan cuma soal estetika visual atau hiasan luar, melainkan soal fungsi, adab, dan bagaimana ruang tersebut bisa mendekatkan kita kepada sang pencipta. Dalam ilmu arsitektur, ada prinsip form follow function. Bentuk itu mengikuti fungsi. Di dalam Islam, prinsip ini sejatinya sangat sejalan. Rumah islami adalah rumah yang mampu mewadahi adab-adab islami penghuninya. Setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang bisa kita terapkan dalam menata rumah kita agar lebih islami dan fungsional. Yang pertama, menjaga privasi dan aurat, zonasi ruang. Di dalam Islam, privasi keluarga terutama wanita sangat dijaga. Secara arsitektur, kita bisa menerapkannya lewat pembagian zonasi ruang yang baik. Misalnya, posisi pintu utama sebaiknya tidak langsung menghadap lurus ke ruang keluarga atau dapur. Kenapa? Agar saat ada tamu yang datang dan pintu terbuka, aktivitas keluarga di dalam rumah tidak langsung terlihat dari luar. Begitu juga dengan penataan ruang tamu yang idealnya terpisah atau memiliki sekat yang cukup, sehingga tamu merasa dihormati dan privasi tuan rumah tetap terjaga. Kemudian yang kedua, penataan fasilitas sanitasi yang beradab. Sebagai arsitek sekaligus penyuluh, seringkali saya melihat penataan toilet yang kurang memperhatikan adab. Dalam sebuah hadis, kita diajarkan untuk tidak menghadap maupun membelakangi kiblat saat buang hajat. Ketika mendesain atau merenovasi rumah, kita bisa mengatur posisi kloset agar menyampingi dari arah kiblat. Ini adalah sentuhan teknis kecil, tapi bernilai ibadah yang besar karena menjaga adab setiap hari. Kemudian yang ketiga, menghidupkan pusat spiritual musholah rumah. Rumah islami adalah rumah yang hidup ibadahnya. Sediakanlah satu sudut khusus sebagai musholah keluarga. Tidak perlu luas, yang penting bersih, tenang, dan sirkulasi udaranya baik. Jangan sampai area untuk menghadap Allah justru diletakkan di sudut yang menghadap atau sudut yang pengap atau dekat gudang. Berikan pencahayaan alami yang baik di area ini, karena ruang yang terang dan segar secara psikologis, arsitektur akan membuat kita lebih betah, nyaman, dan khusyuk saat beribadah atau mengaji bersama keluarga. Sebagai kesimpulan ya, sahabat RRI yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, arsitektur islami itu tidak kaku pada simbol. Islam itu fleksibel dan sangat menghargai fungsi serta kesehatan lingkungan. Rumah yang islami adalah rumah yang bersih, yang udaranya berganti dengan baik, yang cahayanya cukup. Yang paling penting, tata ruangnya mendukung kita untuk memuliakan tamu, menjaga pandangan, serta nyaman untuk bersujud. Mari kita jadikan rumah kita bukan sekedar tempat berteduh dari hujan dan panas, tapi juga sebagai madrasah pertama bagi keluarga dan baiti jannati, rumahku, surgaku. Saya Tidi Sofyan, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian sahabat RRI semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

padahal rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati yang punya duit, Allah gak marah.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Pesona Budaya Floba Mora siaran berjaringan Gorwil Nusantara 6 yang akan menghadirkan cerita menarik, cerita unik, tradisi dan budaya yang ada di bumi Floba Mora yang akan hadirkan sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, produksi dari RRI Atambua, RRI Ende dan RRI Kupang.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6, apa kabar? Kembali kita berjumpa ya di hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Daten Raja Haba dalam acara Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan RRI Kupang, ND dan juga Atambua. Dan seperti biasa Pesona Budaya Flobamora akan menghadirkan rangkaian informasi ya dari masyarakat Nusa Tenggara Timur tentang adat istiadatnya ya. Dan dari RRI Atambua itu akan menghadirkan merajut keadilan melindungi perempuan adat di ranah hukum bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu bersama dengan Nukila Evanti, Direktur Eksekutif Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana bersama rekan Rian Hidayat, dan narasumbernya itu bersama dengan Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Sedangkan RRI Kupang sendiri akan menghadirkan anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional bersama rekan Velitaka, dan narasumbernya itu bersama dengan Enong Yonson, penulis, praktisi, dan juga pemerhati budaya NTT. Nah, penasaran? Langsung saja di kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan seperti apa posisi perempuan adat dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam ranah hukum. Dan kali ini bersama rekan Fenty Mau dari RRI Atambua tentang merajut keadilan melindungi perempuan adat di ranah hukum.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: Pendengar, peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang bersumber dari norma dan kesepakatan suatu komunitas masyarakat hukum adat. Menurut Nukila Evanti, Ketua Inisiasi Masyarakat Adat Indonesia, peradilan adat perlu direformasi secara mendasar karena hukum adat di lapangan seringkali masih mendiskriminasi, membatasi hak, dan kurang melindungi hak perempuan. Menurut pandangan dan advokasi Nukila Evanti, keadilan gender dalam peradilan adat belum sepenuhnya tercapai.
1: Peradilan adat ini adalah peradilan yang berbasis kearifan lokal, ya, atau apa namanya, local wisdom, yang menjadi bagian dari kekhasan adat di suatu daerah. Nah, peradilan adat ini, jadi jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah, misalnya ke wilayah-wilayah peradilan formal. Peradilan formal kita kan macam-macam tuh, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara, dan sebagainya itu ya. Peradilan adat ini sendiri diakui ya oleh negara, karena sudah diatur, sudah diakui dalam konstitusi kita. Kemudian juga tujuannya adalah untuk apa? Menghormati ya, kekhasan adat di suatu daerah. Nah, masalahnya adalah, dalam pelaksanaan peradilan ini ya selalu lebih banyak yang merugikan perempuan. Nah, jadi merugikan perempuan lebih banyak, misalnya kepala adatnya itu ya, kepala adat itu dia selalu menghasilkan keputusan, oh, udah keputusan ini kira-kira baik. Damai tapi saja. Belum tentu yang ada masalah. Okay. Nah, seperti itu. Dan perempuan itu sering tidak menjadi bagian panel ya, panel hakim gitu kan. Kemudian juga banyak perempuan juga tidak mendapatkan pendampingan selama di dalam proses peradilan adat, itu yang catatannya ya. Kemudian juga banyak perempuan itu ketakutan ya, misalnya dia sebagai korban maupun pelaku. Nah, itu kan psikologisnya berbeda ya antara perempuan dan laki-laki, itu tidak ada pendampingan ya dalam dalam proses-proses peradilan adat itu. Kemudian juga bahwa belum diakui juga ya peran perempuan itu tadi, menyambung tadi ya, dalam majelis adat itu ya, dan kerajaan adat. Itu paling penting. Kemudian kita juga harus mengakui perlu adanya tokoh-tokoh perempuan adat ya, misalnya di NTT, untuk misalnya mengisi kekosongan tadi ya, ketidaksetaraan gender di dalam peradilan adat tersebut. Nah, dan juga penting bagi perempuan-perempuan yang nantinya terpilih gitu ya, itu kan masalahnya ya, itu juga menguasai isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kelompok misoginis, pembenci perempuan, ya banyak juga, stigma-stigma terhadap perempuan, ketimpangan ekonomi, sosial, budaya perempuan. Nah, itu harus dipahami semua dalam peradilan adat tersebut. Kemudian juga perlu juga, ini belum ada ruang-ruang aman buat perempuan. Jadi, kalau banyak kasus itu kan, misalnya kasus KDRT ya, sering perempuan-perempuan yang merasa tidak aman masuk ke ruang adat itu gitu loh. Takut dapat intimidasi dari suaminya gitu misalnya kan. Kemudian diancam. Nah, itu harus ada ruang aman buat perempuan di dalam peradilan adat.
0: Untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender dan tindak pidana perdagangan orang TPPO akibat pemiskinan struktural serta budaya patriarki, menurut Nukila, intervensi utama harus berfokus pada penguatan kapasitas. Perempuan juga perlu didorong agar mandiri secara ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan akses terhadap sumber daya agar terlepas dari jeratan ketergantungan.
1: Kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah, itu yang pertama, itu sangat mengakar ya. Akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan. Terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan, anak usia masih di bawah 17 tahun, itu adalah anak-anak dinikahkan dengan alasan harus menikah gitu kan. Karena harus melayani laki-laki. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga. Nah, itu budaya-budaya seperti yang tadi itu harus kita hapus ya. Ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan, Kalau orang nggak punya pendidikan, dia kan nggak bisa kerja. Ya, kalau nggak punya pendidikan, dia nggak tahu informasi. Dia tidak bisa baca tulis. Apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya, gitu kan. Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi. Jadi, apa ya, perempuan itu jadi apa? Jadi dipinggirkan terus. Nah, itu kekerasan banyak hal ya. Apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya temukan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Kemudian juga ada istilahnya seperti misalnya banyak kan isu-isu seperti tindak pidana perdagangan orang. Ini terutama seksual di NTT kan, perempuan itu harus bekerja, dia tidak punya pekerjaan di tempat asalnya, sehingga dia mengadu nasib keluar gitu kan, ke Malaysia, ke Taiwan misalnya. Nah itu juga dorongan ekonomi, karena dia nggak punya kerjaan tadi ya, tidak punya skill, akhirnya dia mudah ditipu kan, diiming-iming untuk mengadu nasib keluar gitu. Padahal sebenarnya pekerjaan itu nggak ada gitu kan, tapi mereka diperdagangkan gitu. Itu akan terjadi kalau selama kita tidak ada intervensi atau melakukan program-program pendidikan atau advokasi dan penguatan kapasitas agar perempuan itu lebih mandiri, lebih kuat, lebih bisa secara ekonomi mereka itu bisa bertahan hidup dan sebagainya.
0: Nukila Evantih menegaskan urgensi reformasi peradilan adat agar lebih sensitif terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak waris dan perlindungan dari kekerasan berbasis budaya. Sehingga menekankan pentingnya program pendidikan agar masyarakat memahami peradilan adat, transparansi dampak proyek dan pembangunan, serta berjejaring untuk kesejahteraan masyarakat adat wilayah setempat.
1: Kalau konsepnya apa ya, peradilan adat kita ini kan makanya perlu direformasi ya. Karena belum sensitif terhadap perempuan dan hak-hak perempuan. Tidak akan bisa menimbulkan efek jera ya. Karena kan tadi bagaimana saya mau menganggapnya sebagai seorang perempuan ya. Bagaimana kalau kita sebagai misalnya korban ya, korban yang mengalami kekerasan, terus pelaku hanya disuruh mengawini kita gitu misalnya contohnya ya, atau disuruh ganti gitu loh, ya posisinya nggak seimbang kan, gitu. Jadi nggak seimbang dan perempuan itu akan terus di apa ya, rendah, itu psikologisnya akan direndahkan terus gitu loh. Nah bagaimana coba bayangin seperti itu ya, itu contoh, salah satu contoh saja ya. Kemudian juga banyak kasus ya, bahwa misalnya dalam tanah gitu ya, kalau dalam tanah itu misalnya ada misalnya suaminya udah meninggal gitu ya, katakanlah gitu, ada berapa di daerah lain ya, itu suaminya udah meninggal, hak warisnya itu lari ke, bukan ke istrinya atau ke anaknya perempuan, tapi ke orang lain gitu, laki-laki gitu. Nah kayak gitu-gitu loh yang sebenarnya mendiskriminasikan perempuan dalam hak waris atas kepemilikan anak atau rumah. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak punya apapun. Dia sudah menikah, suaminya meninggal, kemudian dia terlunta-lunta kan, karena tidak punya apa-apa lagi. Seperti itu Kang Wendy, yang perlu dilakukan. Kendala yang saya hadapi, terutama untuk isu-isu tentang perempuan adat ya, dan komunitas budaya ini, karena ini kan sekarang ini sedang banyak menghadapi namanya banyak proyek ya, proyek strategis nasional, extractive industry dan sebagainya itu. Nah, perempuan itu kurang dilibatkan dalam proses-proses seperti itu gitu ya. Dalam hal untuk mendapatkan persetujuan atau apa namanya untuk memahami apa dampak proyek buat mereka gitu. Proyek itu semua baik ya, tapi tolong buat teman-teman di luar masyarakat sipil gitu ya. Tolong berikan apa ya? Bahwa hormati hak masyarakat lokal, komunitas budaya, masyarakat adat di suatu daerah, karena mereka harus dimintain persetujuan atau konsultasi mereka dengan baik-baik gitu ya. Itu termasuk tantangan kami juga ya, karena kadang-kadang dalam satu ada proyek itu datang, masyarakat itu ternyata terbagi, divided antara yang pro dan kontra, jadi itu terpaksa juga. Di satu sisi perlu adanya program-program pendidikan, informasi yang jelas buat masyarakat agar mereka mengerti tentang isu tentang peradilan adat. Mereka mengerti bagaimana sistem rujukan ya, rujukan kalau misalnya ini nggak berhasil nih di penegak hukum, kemana lagi mereka harus ngadu gitu loh. Nah itu penting, referral system namanya. Atau begini, korban kekerasan, dia ngadu udah ke dinas, tapi nggak dapat tanggapan. Nah itu kemana mereka harus melakukan referral systemnya? Itu juga tantangan ya. Kemudian ada semua proyek-proyek pemerintah itu harus berperspektif gender ya, karena kalau perempuannya kita kuat ya, perempuan kuat, perempuan lebih berdaya, perempuan kuat secara ekonomi itu sejahtera lah ya di mana-mana gitu loh, akan sejahtera lah suatu wilayah atau suatu apa ya, suatu tempat ya atau suatu keluarga gitu loh. Nah harapan saya ke depan itu lebih kepada agar lebih banyak ya kita melakukan sesuatu tuh berjejaring gitu ya, penting ya berjejaring loh saya, berjejaring ya perlu untuk supaya orang harus berjejaring ya, kita nggak bisa hidup tanpa pebisnis gitu kan, dinas-dinas, masyarakat sipil, media, apalagi kita name ya universitas dan sebagainya. Nah itu harus sama-sama kita buat program yang meaningful, yang bermakna ya, yang berdaya. Kalau skala prioritas, menurut saya itu penting ya kalau skala prioritas, apa yang paling bisa mentransformasi orang dari keadaan dia tidak baik menjadi lebih baik lagi, dari keadaan dia tidak punya apa-apa jadi mempunyai sesuatu gitu loh, untuk kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kesejahteraan yang lebih baik lagi.
0: Reformasi peradilan adat mendesak untuk memastikan kesetaraan gender, melindungi perempuan dari kekerasan berbasis budaya dan menghapus diskriminasi. Sehingga inisiasi masyarakat adat Indonesia terus mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan juga pendidikan akan kesadaran hukum sebagai langkah utama dalam memutus rantai kemiskinan dan tindak pidana perdagangan orang. Demikian Pesona Budaya Floba Mora produksi RRI Atambua, saya Fitri Mau serta tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai merajut keadilan, melindungi perempuan adat di ranah hukum. Merajut keadilan bagi perempuan adat berarti memastikan hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah, selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRIND yang akan menceritakan kepada kita semua tentang antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana. Bersama dengan rekan Rian Hidayat dari RRIND.
2: Di Tanah Lio, ada satu tradisi yang tak hanya hidup dalam ingatan, tetapi juga tumbuh dalam keseharian masyarakat. Ia hadir dalam momen suka maupun duka, mengikat relasi, dan menjadi cara orang-orang saling menjaga. Tradisi itu dikenal dengan nama Wurumana. Dalam pesona budaya Flobamora kali ini, kami mengajak Anda menyelami makna di balik Wurumana, melihatnya lebih dekat, lebih utuh, dan lebih jujur bersama pemerhati budaya Lio, Bapak Petrus V. Wurumana bagi sebagian masyarakat Lio mungkin terdengar sebagai sesuatu yang sudah begitu akrab. Namun bagi yang belum mengenalnya, ia adalah sebuah praktik sosial yang tumbuh dari kebutuhan untuk saling menopang dalam kehidupan bersama. Lebih dari sekedar kebiasaan, Wurumana menjadi cara masyarakat menjelaskan dirinya tentang bagaimana mereka hidup, berbagi, dan bertahan dalam ikatan komunal.
3: Kalau berbicara tentang Wurumana, benarnya yang paling mendasar itu pernikahan adat. Dalam waktu yang begini singkat, kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks. Jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Yang pertama, Wurumana itu secara adat, yang disebut wailaki, berhubungan dengan musalaki. Itu Wurumana yang mainutana keinuwatu. Itu biasa hubungan antar suku, macam kami di Boltopo, misalnya saya suku Atarobo dengan Sausue dan Sawatelaki. Dan itu pemberian dari adat, dari orang tua kepada anak perempuannya yang hendak menikah dengan rumah adat atau di suku lain. Nah, itu biasa terjadi pada orang yang uralaki. Yang uralaki itu artinya ada jalur untuk jadi musalah. Sehingga itu. Kemudian Wurumana yang kedua, Wurumana karena pertalian darah. Wata dono nara, nara dono wata. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, Wurumana itu dalam konteks teingai fongaati. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berwurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan wurumananya luar biasa.
2: Jika ditarik ke belakang, wurumana bukanlah tradisi yang muncul secara tiba-tiba. Ia telah lama hidup dalam perjalanan sejarah masyarakat Lio, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketahanannya bukan karena aturan yang memaksa, melainkan karena ia menjawab kebutuhan sosial pada masanya. Kebutuhan untuk saling membantu dalam situasi yang tidak selalu mudah.
3: Dalam peradaban Lio, Wurumana ada sejak komunitas itu ada.
4: Oke.
3: Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus.
2: Dalam praktiknya, Wurumana tidak pernah berdiri sendiri. Ia melibatkan banyak pihak, entah itu keluarga, kerabat, hingga lingkup komunitas adat yang lebih luas. Terlibatan ini menunjukkan bahwa Wurumana bukan hanya urusan individu, tetapi urusan bersama, di mana setiap orang menjadi bagian dari jaringan sosial yang saling terhubung.
3: Nah, kalau dalam adat, itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain, itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki, itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Nah, jadi di sana diajarkan bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Hubungan inilah yang mengikat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berburu mana. Kadang-kadang baru lapis ketiga, keempat, orang sudah tidak saling mengenal. Tetapi ketika dalam berburu mana, orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa pun, itu akan. Dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang rusakkan silsilah? Silsilah itu sebenarnya perasaan itu dari buru mana itu? Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah. Sehingga di mana komunitas itu ada, di situ buru mana.
2: Di dalam jaringan itu peran-peran pun terbentuk. Ada yang memberi, ada yang mencatat, ada pula yang mengatur jalannya proses. Semua berjalan dalam pola yang teratur, meski seringkali tidak tertulis. Dari sanalah terlihat bahwa Wurumana bukan hanya praktik spontan, tetapi sebuah sistem sosial yang telah lama terbentuk dan dijaga.
3: Nah, dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah Du Asa'o. Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku. Boleh dikatakan kepala suku. Nah, dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Nah, tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu orang bilang onga kopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku, kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam di kami di Lio itu kan dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua mana kali ini kita tempat. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu guru mana yang paling dalam di dalam budaya Lio.
2: Di tengah perubahan zaman, realitas mulai bergeser. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang membuat Murumana tidak lagi selalu terasa ringan. Ketika kemampuan tidak lagi sejalan dengan tuntutan sosial, partisipasi dalam tradisi ini bisa berubah menjadi beban yang diam-diam dirasakan oleh sebagian keluarga.
3: Sebagian keluarga itu, itu Murumana dikatakan berat. Ketika orang itu begitu memaksakan diri. Memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah yang terlebih yang hubungan apa, bukan hubungan adat, hubungan yang diciptakan sendiri, yang dengai fongaate tadi. Nah, karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya. Nah, hidup ini kan ada pasang surut. Ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Nah, mau prioritas.

0: Liwu di Pondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya Wata tidak mungkin lagi. Kalau berasanya 100 kilo, patah hanya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya. Tidak mungkin sudah sedikit. Karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan burung mana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang dia ingat Fong Ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini burung mana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watanenara harus Pak Ate doa. Itu konteksnya.
1: Tidak hanya itu, tekanan sosial pun kerap hadir, meski tidak selalu tampak di permukaan. Ketika seseorang tidak berpartisipasi, ada kemungkinan muncul penilaian dari lingkungan, perasaan tidak enak, relasi yang mulai merenggang, bahkan jarak sosial yang perlahan tercipta. Semua ini menjadi bentuk tekanan yang tidak tertulis, namun nyata dirasakan.
0: Jadi, di era sekarang ini, guru mana tidak mesti tane eko, wangane are, suune paka. Ya, itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam 3 era. Jadi saya dan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau si pengacara acara ini udah bertahun aja kakak kan nanti kita transfer saja. Okay. Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadah?
1: Benar,
0: padahal
1: benar.
0: Zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi
1: ya,
0: kan
1: benar.
0: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, nore mesti ada nasi simul kita ya, apa segala macam. Itu biayanya sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka. Karena semua diukur dengan gengsi.
1: Di titik inilah keseimbangan menjadi penting. Peran pendidikan dan kesadaran budaya dibutuhkan untuk membantu masyarakat memahami kembali makna buru mana, bahwa esensinya adalah solidaritas, bukan keterpaksaan. Bahwa nilai kebersamaan perlu berjalan seiring dengan kemampuan, agar tradisi tetap hidup tanpa kehilangan makna dan tanpa menjadi beban bagi mereka yang menjalaninya.
0: Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya? Ilmu tanpa budi. Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu tetapi ngestei roto rebo ambata so kae ambat so ari. Itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang gelar woso-woso na sobaru nuana apa tau rebo ma bemboga ari, bemboga kae, bemboga wata. Itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung yang panggil saudara-saudari itu sangat dihormati. Jadi mesti enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
1: Ya, guru mana pada akhirnya bukan hanya tentang memberi atau menerima, ya tentang keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan, antara menjaga tradisi dan memahami realitas. Dari ND Kota Pancasila, kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menyimak bagaimana eksistensi guru mana dijelaskan hingga hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sarana Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRIND sudah berbagi dengan kita semua mengenai antara solidaritas dan beban sosial dalam tradisi Wurumana. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora hari ini kita akan mendengarkan sebuah sajian menarik ya tentang peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan budaya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Dan produksi RRI Kupang kali ini akan mengangkat topik tentang anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional. Seperti apa? Mari kita dengarkan.
2: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.

0: Pendengar, kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nong Yonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
1: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
0: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nong Yonson.
1: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan. Dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
0: Menurut Emmanuel Nong Yonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
1: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z.

0: dan generasi alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa? Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya, urusan kamu ya urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
1: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial.
1: Okay.
0: Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
2: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh. Namun, perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena. Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok. Yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai. Bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional, itu justru dipadupadankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional, justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional, justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sandal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial, itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadupadankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap, sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat, kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat, dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi, kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain, kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita. Keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang, sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah, orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi, kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu. Menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, yaitu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang, sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah, orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi, kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu. Menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, yaitu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno, adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah. Berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya, seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana, agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Korwil Nusantara 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flow Bamora kali ini dengan topik Anak Muda sebagai Penjaga atau Pengubah Budaya Tradisional. Saya, Felitaka, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam budaya, dan sampai jumpa.
2: Baik, pendengar anak muda sebagai penjaga atau pengubah budaya tradisional yang disampaikan rekan Velita ke tadi menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian Pesona Budaya Pelabuhan Muara kali ini. Anak muda memang memiliki peran penting sebagai penjaga sekaligus pengubah budaya tradisional. Di satu sisi, mereka itu bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai dan warisan budaya leluhur. Sementara di sisi lain, mereka mampu berinovasi agar budaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan keseimbangan antara pelestarian dan pembaruan budaya tradisional, dapat terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi mendatang. Kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba, kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Pelabuhan Muara edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Pelabuhan Muara. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang,

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Head dan Buah, selamat malam. Selamat buat Anda yang masih menikmati 91,5 MHz di penghujung malam hari ini. Dan juga tetap semangat untuk rutinitasnya biar lebih cepat selesai dan bisa beristirahat. Untuk pendengar, kita di program penghujung malam yang mana kita hadirkan Ruang Rindu, partisipasi Anda 081246010202 dan partisipasi Anda kami nantikan. Oke, silakan lagu-lagu yang sudah dihadirkan di playlistnya, silakan Anda bisa hadirkan partisipasinya, silakan Anda bisa pilih lagu yang mana. Kira-kira lagu yang cocok, lagu yang pas yang mana untuk Anda pilih. Oke, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlist yaitu dari Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki, Titi Dwijayanti, Cinta Kita, Serina, Ku Di Sini, Sami Simorangkir, Tak Mampu Pergi, Rio Febrian, Katakanlah Cinta, Once Michael, Pasti Untukmu, A Girl I'm So In Love, Ronan Keating, In This Life, James Arthur, Impossible, Alanis Morissette, When Be With You, Christina Aguilera, I Will Be. Oke, silakan. Pilihan Anda silakan. Dan jangan malu-malu, silakan partisipasi 1 jam ke depan. Lagu-lagu yang sudah kami sebutkan, kami hadirkan di playlistnya, silakan Anda bisa pilih, Anda bisa memilih lagu mana. Oke, kita sapa yang pertama, Mama Ina di Niki-Niki.
1: Ya, selamat malam Bung Fenty.
0: Selamat Ruang malam.
1: Rindu. Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, lagunya dari Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Apa kabar Mama Ina?
1: Sehat? Kabarnya Mama Ina sehat, kalau sehat saudaraku.
0: Okay. Baik, Mama Ina, jam begini belum beristirahat berarti ini pasti sehat. Oke, Mama, ya. Silakan.
1: Nah, salam yang pertama buat Bu Fenty bersama Bung Operator dan juga Bu Ereria yang buat mana saja berada, diucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan Ruang Rindu, karena Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya, Maina, makasih.
1: Berikut, ya, salam yang berikut ada Fenty, Reni, Delphi, Ayat Tupas, ada Bung Fide di Soe, ada Putra Tengah di Pak-Pak, ada Paman Boksi sekeluarga di Ursulin, ya, ada Mbak Wiga di Wonosobo, Verota Mono di Putun, ada juga Bung Papi Fernandes, Bang Yeri, Bang Marcel, Putra Mus, Bella Puspita, Marina, Bapak Ten Arkenari, Bujang Gawayata, Bapak Damos, ada Bung Nara, ada juga Bapak Edi, Mas Edi, ada Bapak Bento, ada juga Bapak Desi, ada juga Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa, ada juga Bapak Agustinus Laki sekeluarga di Pansone, ada Ibu Desiana Banafana sekeluarga di Tua Batang Barat, ada Yuven KS, ada Bung Tion Ambon di Tumbakun, Bang Hadi, Mbak Sari di Banjarmasin, ada juga Sukasinya di Jawa Timur, dan ucapan selamat malam. Kalau lagi pantau nak gabung sudah. Singkat borong buat teman semua saja Bung Fenty yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Nah, buat Bung Fenty, selamat malam, tetap semangat, dan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, tidak lupa bahagia, dan tidak salam buat keluarga di rumah.
0: Ya, makasih, Mbak Ina.
1: Ya, makasih banyak, Bu Fenty. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam, Mbak Ina, yang sudah menyapa kita di malam hari ini. Pertama, perdana, di malam hari ini pilihan lagu dari Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Oke, kita sapa lagi dari Nona Bella.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak.
0: Selamat malam, Adik. Bagaimana hari ini? Kabar sehat, Mam? Sehat kah, Bella?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan, sehat selalu, Kak Fendi.
0: Oke, silakan. Pilih lagu yang mana?
2: Lagu Aku di Sini, Kak Fendi.
0: Oke, memang Aku di Sini.
2: Aku di Sini.
0: Iya. Oke, silakan.
2: Di sana.
0: Iya,
2: oke, salam-salam ya, Kak Fendi.
0: Ya.
2: Salam-salamnya buat Kak Fendi bersama All Crew Pro 1 Atambo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya.
0: Terima kasih.
2: Juga buat, sama-sama Kak Fendi. Juga buat Kak Kenara, selamat malam. Ada Bapak Fendi Arkenari, selamat malam. Ada Kakak Andre, ada Abang Damos, Abang Pejangga. Ada Mama Sena, ada Ibu Desi Langma. Ada Abang Le Putra Tengah, Abang Hadi. Ada Putra Manado. Ada Pak Guru Papi Fernandes, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Kakak Marcel, ada Paman Nasrul, terus ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Nona Ita Taus, ada Paman Boksi sama Ade Aisyah, ada Ibu Rinti Hesha, ada Bunda Sisa, ada Om Fidel, ada Om Bram Betan, ada Mama Giseng, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Fendi, ada Delphi, ada Om Tirosa, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Kakak Tio, ada Om Jano, ada Mama Ina Dini Kiniki. Pokoknya buat semua-semua pendengar dimanapun berada yang monitor RRI Atambua, di acaranya Ruang Rindu, kita tanya selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat buat kita semua. Buat Kak Fendi, terima kasih, selamat malam, pulang hati-hati kakak.
0: Iya, terima kasih, selamat malam dari Bella yang sudah menyapa kita, dan juga dari saudara kita Luna Sega, selamat malam untuk Anda, salam sehat juga, dan pilihan lagu Katakanlah Cinta dari Rio Febrian. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, semoga terhibur. Dan dari Bang Nasrul di Kota Palu. Halo Kota Palu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu memori lagu.
0: Selamat malam, bagaimana kabar di Kota Palu?
3: Iya, alhamdulillah perbaikan, hujan nih Bang.
0: Oke, berarti masih hujan. Ya, silakan.
3: Lagu yang kedua saja Bang, kamu ada yang ambil.
0: Lagu yang kedua, Cinta Kita. Mantap, Cinta Kita.
3: Iya, pertama. Okay. Cinta RRI lah. Iya.
0: Cinta RRI.
3: Teman-teman.
0: Oke, silakan.
3: Pertama-tama Bang lagi nyata bertugas, selalu bersama keluarga rumahnya, semua saja, selamat malam, kumpah selalu ya. Tiara, ada Ibu Pero, Bu Danesi, Abu, ada Bu Tiara, ada Ika, Putri Tak, Mas Edi, Nanjel, Kocuali dia, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Bang Nasrul yang sudah hadir juga, sudah bersama kita di Prosatu RRI Atambua malam hari ini. Dan dari Pulau Nias, halo orang Nias, Bang Hadi.
4: Ya halo, selamat malam Ruang Rindu Abang.
0: Selamat malam, bagaimana hari ini, sibuk apa saja Bang Hadi?
4: Sibuk mikirin Abang.
0: Waduh, sibuk mikirin ini yang luar, sangat biasa, luar biasa, sangat tidak biasa. Oke Bang
4: ya,
0: Hadi.
4: Ya sibuk kerja lah Bang.
0: Silakan Bang Hadi.
4: Bagaimana cuaca di Atambua?
0: Cuacanya ini sekarang panas, panas sekali di sini.
4: Oh, panas ya?
0: Iya, mulai panas, memasuki musim kemarau, musim panas.
4: Oh iya. Ya. Di sini okay. Tadi barusan ada apa namanya itu gerimis.
0: Oke, okay. Yang penting jangan ada badainya.
4: Iyalah.
0: Oke, silakan Bang Hadi.
4: Kalau ada badai kita takut.
0: Kita kabur, kita lari-lari itu nanti. Oke, silakan Bang Hadi.
4: Apa aja lagunya yang belum diputar?
0: Oke, ini masih ada dari Sami Simorangkir, Tak Mampu Pergi. Dari Once Michael, Pasti Untukmu. Atau lagu Manca?
4: Enggak, dari Once aja lah.
0: Oke, Once Michael. Pasti Untuk Kamu. Oke, silakan.
4: Iya. Oke, salamnya buat Bang. Nama Bang siapa yang lupa?
0: Oke, ini dengan Bang Fenty.
4: Oh Bang Fenty, oh iya Bang Fenty, sambut tugas sampai tuntas ya, sehat selalu Abang
0: ya. Terima kasih.
4: Ada juga yang baru lewat tadi, ada Pak Nasrul ya.
0: Ya Pak Nasrul
4: di Palu. Ada Marina juga di Atambua, di Suara. ada Maria Fatara, ada Bang Putra juga ya. Ada Kakak Bella tadi ya. Kak Vero, siapa lagi itu? Kakak Fenty juga, siapa lagi? Sama semuanya aja lubangnya.
0: Oke, Sapurata,
4: dari A sampai J di, iya dirangkul aja semuanya. Ya, dirangkul. Oke, begitu aja Bang Fenty.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Adi. Selamat malam Bang Adi, salam sehat untuk ke Bang Adi juga. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu lagu dari Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki, Serina Ku Di Sini, Titi Diwijayanti, Cinta Kita, dan juga lagu-lagu lain yang sudah dipilih. Tetapi dari Mas Edi.
5: Malam, Bang Rindu, berbagi rindu, memori-rindu, kok cuma malam, lompat-lompat.
0: Oke, biasa, namanya melompat, ini seperti tupai dari kelapa satu ke kelapa dua. Oh, iya, oke, seperti Bang Edi, Bang Edi juga Mas Edi kaget di Keva, kaget di Melaka, kaget di Batas,
5: iya, petualangan.
0: Ini lebih dari tupai. Ini lebih dari tupai. Oke, silakan.
5: Ini pas jam berapa bola kaki?
0: Jam bola kakinya belum lah Mas.
5: Katanya jam 2 kayak Pi tadi bilang.
0: Oke, sekitar
5: begitu. Apa yang bagus? Yang bagus. Apa yang bagus?
0: Yang bagus itu tinggal dari Sami Simorangkir. Tak mampu pergi. Ikat saja di kaki.
5: Apa itu?
0: Ya, jangan labuk-labuk.
5: Repot amat ya. Okay. Oh, bukan. Apa? Judulnya apa tadi?
0: Tak mampu pergi. Berarti ya ikat saja lah. Supaya jangan pergi.
5: Ya, ngapain nongkrong aja datang gua.
0: Okay.
5: Yang lain?
0: Oke, okay. Yang lain ini lagu Manca. Yeah.
5: Oh, cuma satu itu?
0: Iya, karena banyak yang sudah dipilih lah.
5: Oh, ini nomor berapa saya nih? Nomor 7 kan? Iya,
0: sekitar itu. Hampir.
5: Oh, mantap.
0: Hampir sampai.
5: Ya, sudah, diikat aja. Diikat aja kayak sapi berarti. Ya. Oke, salam. Salam keluarga. Bulan dulu, hati-hati ya.
0: Ya, terima kasih.
5: Keluarga ya, bulan hati-hati. Ya. Kalau enggak tidur di studio aja nanti. Oh, iya. Kupikir Jepri libur.
0: Iya, Bang
5: Jepri. Oke, yang tadi yang udah masuk tadi, Jabang Bang Hadi tadi. Terus apa lagi? Fair Putri Tunggal udah masuk. Terus apa lagi? Yang udah pertama siapa yang udah masuk?
0: Oke, tadi dari ibu yang dari Niki-Niki.
5: Oh, Ina.
0: Siapa
5: Maina.
0: Oke, Maina.
5: Ada Putra Tunggal, Putra Tunggal. Ada Nona Bella sudah masuk. Iya. Alhamdulillah berarti sudah sembuh sakitnya, batuk pilihnya sudah sembuh.
0: Ya.
5: Alhamdulillah dari kemarin tidur aja dia, mau disuntik jadi sudah sembuh. Ayah sudah alhamdulillah.
0: Oke.
5: Oke, bukan Nabila ya, tuh guru yang cantik ibu tak itu pasti nggak kabar juga ya. Bagi tadi Wonosobo, Bu Desi juga ada kabar juga ya. Dan juga terima kasih Bang Haji Senggolanya, ya Bapak kan juga nggak ada kabar yang udah lama ya. Bang Nasrul. Bang Fidel, Jom Bang Damos, ya, juga Ayu Piting, ya. Ya, Bang Pati Rosa, Umpabi juga Heri, ya. Karena juga di Juven ini panen jagung, jadi nggak sempat Juven, ya. Ya, yang lain, Sapurata aja, ya. Bagi-bagi waktu, nanti musik, jazz, ini bagi jazz musik, ya. Apa itu, ya?
0: Ya, betul.
5: Saya bagi ini sambil jam 12, nanti sambil nonton bola, ya. Sambil jam subuh pagi, ya, gua. Oke, buat adikku yang sedang sakit dan sembuh ya, Mama Boma selalu sehat. Oke, makasih, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Mas Edi. Dan untuk pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Anda dipilih. Selamat menikmati dan selamat malam.
6: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Lu ini, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat, Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih, zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

baik berupa unggahan, komentar, reaksi maupun penyebaran informasi adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambuah, lagu pilihan Anda Ruth Sahanaya harus kumiliki Serina ku di sini Titi Dwi Jayanti. Cinta kita sudah hadir, sudah Anda nikmati. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan yang masih menikmati alunan lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambuah di penghujung malam ini. Dan untuk pendengar, silakan, kami masih buka partisipasi lagi. Silakan di sisa waktu yang ada, silakan bagi yang ingin masih berpartisipasi. Oke, silakan di 081246010202. Silakan, kalau memang tidak ada yang berpartisipasi, kami akan hadirkan lagi lagu dari Sami Simorangkir, Rio Febrian, Katakanlah Cinta. Sami Simorangkir, Tak Mampu Pergi, dan Uncen Mengkel, Pasti Untukmu.

0: Uy! Pani sa mapanan niyo? Eh, nake, yung air malimpa ni. Baik, su. Tapi ingat, kawan. Jangan lupa rawat irigasi, eh.
1: Oh, su pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah, nah.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Ya pendengar Pro 1 RRI Otomo, di pengunjung malam hari ini Ruang Rindu sudah kami hadirkan dengan sederetan lagu-lagu yang mana sudah dinikmati. Dan sesaat lagi kami akhiri, terima kasih untuk yang sudah berbagi bersama di Ruang Rindu penghujung malam. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi yang sudah letih dengan ataupun sudah lelah dengan pekerjaan hari ini. Semoga saat Anda menyenangkan, dan juga yang masih beraktivitas tetap melanjutkan aktivitasnya hingga selesai. Begitu kami ucapkan terima kasih untuk Anda.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu, dari pukul 10 hingga 11 malam,

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang.

0: kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Atambo Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mangga Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan El Tari Sentikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,5 Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru di hari ini 12 Juni 2026. Semoga semuanya sudah pada bangun di pagi hari ini. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah pada bangun di pagi hari ini dan sudah menyaksikan begitu ya pembukaan Piala Dunia 2026, juga pertandingan perdana ya antara Meksiko dan Afrika Selatan seperti itu ya. Ayo, selamat menikmati hari ini, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu dan bersyukur di pagi hari yang indah ini. Karena Tuhan boleh mempertemukan kita walaupun hanya lewat udara, lewat suara saja, tapi semoga saja kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk beraktivitas di hari ini ya, walaupun mungkin Anda bangunnya lebih pagi karena untuk menonton Piala Dunia, tapi Anda bisa gunakan waktu untuk beristirahat sejenak, kemudian Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda di hari ini ya. Apapun itu, teruslah bersemangat, isi semangat Anda sepenuh-penuhnya ya. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena hari baru yang Ia berikan kepada kita untuk nafas kehidupan, untuk segala yang kita jalani sampai dengan saat ini, yang ada yang mungkin sesuai dengan rencana kita ataupun tidak, tetap harus disyukuri karena hidup itu adalah proses perjalanan panjang seperti itu. Baik, pendengar, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan, juga satu renungan yang memberkati. Tetap di Pro 1 RRI Atambua di Mutiara Pagi.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

bukan cuma kaligrafi, menghidupkan konsep Roma Islami yang fungsional. Saya Teddy Sofian, saya penyuluh agama Islam Kabupaten Belu sekaligus ahli media bangunan gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RRI dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga aktivitas kita hari ini dipenuhi berkah dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI Tabua, kalau kita mendengar kata rumah Islami, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Mungkin sebagian besar dari kita akan membayangkan sebuah rumah yang dindingnya penuh dengan hiasan kaligrafi, atau mungkin rumah yang punya kubah kecil di atasnya. Bahkan tidak jarang ada anggapan kalau mau punya rumah yang Islami, desainnya harus bergaya Timur Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya yang kebetulan diberi amanah sebagai penyuluh agama sekaligus latar belakang dunia arsitektur untuk mengajak sahabat RRI melihat rumah Islami dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Rumah Islami itu ternyata bukan cuma soal estetika visual atau hiasan luar, melainkan soal fungsi, adab, dan bagaimana ruang tersebut bisa mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Dalam ilmu arsitektur, ada prinsip form follow function. Bentuk itu mengikuti fungsi. Di dalam Islam, prinsip ini sejatinya sangat sejalan. Rumah Islami adalah rumah yang mampu mewadahi adab-adab Islami penghuninya. Setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang bisa kita terapkan dalam menata rumah kita agar lebih Islami dan fungsional. Yang pertama, menjaga privasi dan aurat, zonasi ruang. Di dalam Islam, privasi keluarga terutama wanita sangat dijaga. Secara arsitektur, kita bisa menerapkannya lewat pembagian zonasi ruang yang baik. Misalnya, posisi pintu utama sebaiknya tidak langsung menghadap lurus ke ruang keluarga atau dapur. Kenapa? Agar saat ada tamu yang datang dan pintu terbuka, aktivitas keluarga di dalam rumah tidak langsung terlihat dari luar. Begitu juga dengan penataan ruang tamu yang idealnya terpisah atau memiliki sekat yang cukup, sehingga tamu merasa dihormati dan privasi tuan rumah tetap terjaga. Kemudian yang kedua, penataan fasilitas sanitasi yang beradab. Sebagai arsitek sekaligus penyuluh, seringkali saya melihat penataan toilet yang kurang memperhatikan adab. Dalam sebuah hadis, kita diajarkan untuk tidak menghadap maupun membelakangi kiblat saat buang hajat. Ketika mendesain atau merenovasi rumah, kita bisa mengatur posisi kloset agar menyampingi dari arah kiblat. Ini adalah sentuhan teknis kecil, tapi bernilai ibadah yang besar karena menjaga adab setiap hari. Kemudian yang ketiga, menghidupkan pusat spiritual musholah rumah. Rumah Islami adalah rumah yang hidup ibadahnya. Sediakanlah satu sudut khusus sebagai musholah keluarga. Tidak perlu luas, yang penting bersih, tenang, dan sirkulasi udaranya baik. Jangan sampai area untuk menghadap Allah justru diletakkan di sudut yang menghadap atau sudut yang pengap atau dekat gudang. Berikan pencahayaan alami yang baik di area ini, karena ruang yang terang dan segar secara psikologis, arsitektur akan membuat kita lebih betah, nyaman, dan khusyuk saat beribadah atau mengaji bersama keluarga. Sebagai kesimpulannya, sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arsitektur Islami itu tidak kaku pada simbol. Islam itu fleksibel dan sangat menghargai fungsi serta kesehatan lingkungan. Rumah yang Islami adalah rumah yang bersih, yang udaranya berganti dengan baik, yang cahayanya cukup. Yang paling penting, tata ruangnya mendukung kita untuk memuliakan tamu, menjaga pandangan, serta nyaman untuk bersujud. Mari kita jadikan rumah kita bukan sekedar tempat berteduh dari hujan dan panas, tapi juga sebagai madrasah pertama bagi keluarga dan baiti jannati, rumahku, surgaku. Saya Tidi Sofian, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian sahabat RRI semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tetap bersama kami karena sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita.
1: Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: begitu suburnya, di area yang begitu luas, sore ini tapi untuk menyaksikan hasil yang
1: ya, hujan ini yang mematikan kita petani.
2: Kita bisa beli beras itu sampai karung sampai satu.
3: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insana yang tergabung dalam Gapoktan Itnain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni.
4: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itnain Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tanaman pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kleja 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnain Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjuangan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Gereja 2.
0: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan, saya merinding lihat padi begitu luas. Luar biasa, ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Camat, sudah menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini, tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang pakai hand tractor kah, kemudian bersihkan, pupuk, dan lain-lain. Sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan, semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Harus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
4: Sementara Ketua Gapoktan Itnain Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati Tiru untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Kleja 2 Kelurahan Bitauni, karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai ketua kelompok tani Itnain Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin perontok, karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
5: Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
3: Para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktek ijon memperoleh untung besar dari kerja keras petani.
6: Praktek ijon membeli gabah petani dengan harga murah masih terus terjadi di Kabupaten Belu. Praktek tersebut dijalankan oleh para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomlai Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem ijon memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala, seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan selepas panen. Para rentenir ini menjalankan aksinya saat musim tanam tiba, mengetahui betul warga tani membutuhkan biaya untuk aktivitas di lahan garapan. Mau tidak mau, meminjam uang ke rentenir dengan bunga pengembalian berupa hasil panen. Harga pembelian pun di bawah harga layak.
1: Petani juga dia membutuhkan anggaran ke dana untuk tanam. Jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi per kilo atau per gabahnya per kilo itu.
2: Itu dikembalikan saat panen begini.
1: Iya, begitu. Karena pasti ada kesepakatan lah di awal ya. Pinjaman itu.
2: Memang sistem izin berat.
1: Iya, sistem izin ini yang mematikan kita petani.
2: Betul. Kita bisa beli beras itu sampai karung-karung satu bulan. Satu bulan itu bisa satu karung. Dengan adanya kita kerja sawah, kita sudah mengurangi beli beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil, kami tidak jual, khusus untuk kita makan saja.
6: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung. Cukup memberatkan usaha tani, kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertani hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi dikarenakan harus membayar utang.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuaca cerah, pendengar, dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 58 sampai 88%. Untuk Timur Tengah Selatan, hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 20 sampai 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 73 sampai 98%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai 98%. Belu dan sekitarnya hari ini cerah, suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 59 sampai 88%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 99%. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu memastikan gaji guru P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu di Belu aman dan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Mikael Fahik, memastikan pembayaran gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian penuh waktu dan pegawai pemerintah dengan perjanjian dengan paruh waktu aman dan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Kepastian tersebut disampaikan menyusul berbagai kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik terkait keterlambatan pembayaran hak-hak guru yang sempat mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Dan pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas PKO menegaskan komitmennya untuk tidak mengabaikan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan. Alosius Fahik menambahkan, sebagaimana diketahui bahwa untuk jumlah guru P3K penuh waktu berjumlah 953 jiwa dan jumlah guru P3K paruh waktu berjumlah 234 jiwa dengan total keseluruhan mencapai 1.187 jiwa yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
2: Untuk komposisi guru paruh waktu, sekarang dalam hitungan kita itu sudah cukup rasional. Untuk jumlah murid dan jumlah sekolah yang ada, jumlah rombel yang ada, sementara pendapatan mereka, ya kita sesuai dengan upah minimum yang ada di Kabupaten Belu untuk guru P3K paruh waktu. Ya, sesuai upah minimum 1.750.000.
1: Kadis PKO Belu menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pembayaran gaji P3K telah dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pencairan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala administrasi. Selain itu, dalam mendorong kompetensi guru, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mendorong pelatihan bagi para guru, juga memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi para guru di Kabupaten Belu. Yang mengatakan, pemerintah daerah juga menyadari pentingnya peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan kesejahteraan tetap terjaga, termasuk melalui penganggaran yang matang dan pengawasan terhadap proses pembayaran. Yang menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul di perbatasan, baik melalui peningkatan kompetensi guru dan pelayanan. LRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: HMPS PG PAUD Universitas Tribuana Kalabahi gelar Gemerlap PAUD 2026 tanamkan kreativitas dan cinta budaya sejak dini bagi anak-anak. Alor, laporan Maslan Baau.
3: Dan mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan generasi menuju Alor berprestasi PAUD tingkat Kabupaten Alor tahun 2026 pada 8 hingga 9 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12 lembaga PAUD dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor. Gemerlap PAUD diselenggarakan sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri. Berbagai lomba digelar dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni mewarnai, klase, fashion show, dan drama budaya yang melibatkan para peserta dari masing-masing PAUD. Ketua Penitia Gemerlap PAUD 2026, Sarsi Nolada Maifa kepada RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
4: Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Juni 2026 sebagai wadah bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan rasa percaya diri mereka melalui berbagai lomba seperti mewarnai, kolase, pesenso, dan tamu budaya. Kami ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya daerah sejak usia dini.
3: Menurut Sarsi, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan, anggota DPR, Rektor Universitas Tribuana Kalabahi, para ketua program studi lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta guru-guru PAUD. Melalui kegiatan Gemerlap PAUD 2026, ia berharap dapat mendorong tumbuhnya generasi alor yang kreatif, percaya diri, berkarakter, dan berprestasi. Selain menjadi ajang pengembangan bakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kecintaan anak-anak terhadap budaya daerah sejak usia dini. Kontributor RRI SPLR, Maslan Bao, melaporkan.
0: Masyarakat penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Umanen berterima kasih bisa memiliki rumah layak huni.
5: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo, mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
6: Ini bantuan BSPS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah yang sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, betako, persen. Yang uang yang pemerintah kasih itu 20. 20. 2.500.000 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
5: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
6: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukangnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah-tambah uang ya kalau untuk itu kalau ini tidak mungkin tidak lagi. Kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya terima apa? Terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
5: Program BSPS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini guna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Yeen Myint Aung Hlaing, Senin 8 Juni 2026. Menlu Sugiono menegaskan keyakinannya proses perdamaian yang berkelanjutan. yaitu sebuah kerangka kerja yang menetapkan jalan menuju perdamaian, demokrasi federal, dan stabilitas harus ditentukan rakyat Myanmar. Selain itu, kerangka kerja bukan dipaksakan oleh kekuatan asing. Menlu RI turut menekankan pentingnya implementasi 5-point konsensus ASEAN sebagai kerangka bersama dalam mendukung penyelesaian situasi di Myanmar. Menlu Sugiono menyebut bagi Indonesia, Myanmar merupakan bagian dari keluarga besar ASEAN. Pertemuan dengan Jenderal Min juga dimanfaatkan Menlu Sugiono untuk menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyebut Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung terciptanya perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Myanmar. Kunjungan kehormatan Menlu RI kepada Presiden Min mencerminkan solidaritas Indonesia yang selama ini diberikan kepada masyarakat Myanmar, utamanya melalui berbagai bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan penanggulangan bencana, termasuk saat terjadi gempa pada tahun 2025. Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia membantu masyarakat Myanmar. Sementara Menlu Sugiono juga mengadakan pertemuan dengan Menlu Myanmar, U Thin Maung Swe. Kedua Menlu membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat bilateral maupun kawasan, sekaligus upaya memperkuat kerjasama ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Adapun kunjungan Sugiono merupakan bagian dari keterlibatan berkelanjutan negara-negara ASEAN dalam mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di Myanmar. Sebelumnya, Menlu Filipina, Thailand, dan Malaysia telah melakukan kunjungan ke Myanmar. Indonesia dan Myanmar memiliki hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 1949. 6 tahun kemudian, kedua negara sama-sama menjadi penggagas Konferensi Asia Afrika di Bandung. Berita lengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati TTU apresiasi petani Insana yang tergabung dalam Gapoktan Itnain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 hektar di irigasi Gereja 2 Kelurahan Bitauni. Para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktek ijon memperoleh untung besar dari kerja keras petani. Saya Diki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk pendengar di mana saja berada. Selamat menjalani aktivitas di hari yang baru ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Bagaimana dengan persiapan Anda di hari ini? Saya harap Anda sudah mempersiapkan diri Anda dengan baik untuk aktivitas di hari ini. Ya mungkin, ya, karena hari ini ya, tadi pagi ya adalah pembukaan resmi Piala Dunia, mungkin ada yang menonton, banyak yang menonton, dan mungkin ya pagi ini Anda masih beristirahat sejenak ya sebelum Anda ke tempat kerja. Ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan semoga pagi ini Anda bisa berangkat kerja ya, sampai di tempat kerja dan melakukan pekerjaan Anda di hari ini dengan baik ya. Apapun itu semoga bisa berjalan dengan lancar gitu. Pendengar, pukul 6 lebih 53 menit saat ini berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya ya. Tadi kita sudah saksikan bersama Piala Dunia 2026 resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Azteca Mexico City. Dan turnamen sepak bola terbesar dunia ini diawali pertunjukan hiburan spektakuler yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin. Ribuan penonton memenuhi stadion bersejarah itu untuk menyaksikan rangkaian acara sebelum laga pembuka resmi digelar, dan suasana semakin semarak ketika penyanyi Kolombia, J Balvin, menyanyikan sejumlah lagu populer di hadapan penonton. Dan penampilan J Balvin ini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan dalam seremoni pembukaan turnamen ini, dan didukung dengan tata cahaya yang begitu megah dan koreografi yang atraktif. Ia berhasil membangkitkan antusiasme puluhan ribu supporter yang hadir. Dan upacara pembukaan sendiri menampilkan kekayaan budaya dari Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah, dan atraksi seni tradisional dipadukan dengan teknologi modern untuk menandai dimulainya edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen tersebut. Setelah rangkaian pertunjukan berlangsung, panggung utama kemudian menjadi milik penyanyi Kolombia Shakira yang tampil memukau. Ia dipercaya menutup seremoni pembukaan melalui penampilan spesial yang disaksikan jutaan penggemar sepak bola dunia. Ia membawakan lagu Dai Dai bersama Burna Boy dalam penampilannya yang mendapat sambutan yang begitu meriah dari penonton, dan kehadirannya tentu saja membangkitkan kembali kenangan penggemar terhadap berbagai momen ikonik Piala Dunia yang pernah melibatkannya. Dan atmosfer pembukaan menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang berlangsung meriah, dan ini menjadi edisi terbesar dengan keikutsertaan 48 tim dari berbagai negara. Nah, setelah seremoni pembukaan berakhir, perhatian publik tentu saja menuju pertandingan Meksiko ya menghadapi Afrika Selatan di stadion, dan laga ini menandai dimulainya perjalanan panjang perebutan trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Seperti itu. Dan pendengar Pro 1, kita akan update berbagai informasi untuk Anda semuanya kali ini tentang Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak juga Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur yang mengungkap kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama Januari sampai Juni 2026 ini yang melibatkan 18 tersangka. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Polisi Nova Irone Surentu mengatakan ada 7 laporan polisi yang berhasil ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Dari 18 tersangka disita 34 barang bukti, dan ia mengatakan dari 7 laporan polisi di Tres PPA dan PPO Polda NTT sudah menangani 4 laporan polisi, yaitu 2 kasus eksploitasi seksual anak dan 2 perkara TPPO. 1 kasus eksploitasi seksual anak sudah dinyatakan lengkap atau P21, sementara 1 kasus lainnya sudah memasuki tahap pertama penyerahan berkas perkara. Sementara 2 perkara tindak pidana perdagangan orang dengan 6 tersangka masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dan setiap kasus yang ditangani tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang maksimal
Ia mengatakan pengungkapan kasus-kasus ini merupakan bagian dari komitmen Polda NTT dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memberantas jaringan perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan GIS Jerman mendorong generasi muda di Provinsi NTT untuk memanfaatkan peluang kerja formal di Jerman melalui pendidikan vokasi dan migrasi kerja terampil. Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur Suratmi Hamida mengatakan peluang kerja yang terbuka di Jerman harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penempatan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Dan PMI asal NTT harus naik kelas. Ke depan akan semakin banyak masyarakat NTT yang bekerja pada sektor formal yang menawarkan perlindungan yang lebih baik, jenjang karir yang jelas, dan penghasilan yang lebih kompetitif. Ini yang ia sampaikan, dan ia mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk memperluas akses masyarakat NTT terhadap peluang pendidikan vokasi dan pekerjaan formal di Jerman melalui jalur yang aman, legal, dan prosedural. Dan NTT memiliki potensi sumber daya manusia yang besar yang perlu didorong supaya bisa bersaing di sektor-sektor pekerjaan formal yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi khusus. Dan ia mengatakan NTT tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah pengirim pekerja migran pada sektor domestik, tetapi juga sebagai daerah penghasil tenaga kerja profesional yang bisa bersaing di pasar kerja internasional, khususnya di Jerman.

bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: bahasa asli, bahasa Krove di Kabupaten Sika, sesuai dengan warisan leluhur dan nama daripada kampung di mana sanggar ini dimulai. Sanggar ini awalnya dimulai oleh ayah saya, Bapak Carolus Jawa, dan beliau sudah meninggal tahun 2010. Ya, dilanjutkan oleh saya bersama kakak adik saya, kita mengajak mengumpulkan seluruh warga masyarakat untuk direorganisasi kembali dan berjalan terus sampai hari ini. Jadi nama Doka itu artinya emas. Kalau Tawa itu tumbuh, kalau tanah ya tanah. Jadi budaya itu kita merasakan sebagai emas yang sungguh sangat berharga, yang perlu kita jaga, kita kembangkan dan kita wariskan. Karena budaya itu ya tentu saja sama mahalnya dengan emas. Dan itu sepakat untuk memberi nama itu. Dan sanggar ini fokus pada tarian dan musik tradisional dan tenun ikat pewarna alam, menjaga motif-motif yang diwariskan leluhur dan juga mengembangkan motif-motif sesuai dengan selera pasar. Tetapi tidak keluar jalur terlalu jauh. Sebab tenunan ini pada dasarnya kita orang NTT, demikian pula di Kabupaten Sika, ya kita gunakan untuk sarung ya.
1: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan
2: pendengar Pro 1, kita update informasi dari Kabupaten Malaka di mana kelangkaan bahan bakar minyak yang sedang melanda Kabupaten Malaka ternyata tidak hanya terjadi di tingkat pengecer. Kondisi ini juga mulai terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, dan salah satunya di SPBU Pertamina yang berada di wilayah Laran, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Dan dari pantauan SPBU tersebut tidak menunjukkan suasana yang tidak biasa begitu. Kalau pada hari-hari normal lokasi itu dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengantri untuk mendapatkan BBM, kali ini area pelayanan tampak kosong dan para petugas nozzle yang biasanya siaga melayani pelanggan juga tidak tampak berada di area pengisian. Kondisi ini menjadi gambaran nyata bahwa pasokan BBM di Kabupaten Malaka sedang mengalami tekanan yang cukup serius. Walaupun demikian, pengawas SPBU Laran mengatakan bahwa untuk BBM jenis Pertalite, pasokan masih terus datang setiap hari dari pihak penyalur. Dan ia mengatakan setiap hari SPBU tersebut menerima pasokan Pertalite sebanyak 8.000 liter, namun tingginya kebutuhan masyarakat membuat stok yang masuk hampir selalu habis dalam waktu singkat. Dan ia mengatakan walaupun terjadi kelangkaan di tingkat pengecer, harga Pertalite di SPBU masih tetap mengikuti harga resmi yang berlaku, yaitu Rp10.000 per liter.

0: Ma qualcuno si metteva avanti.
1: Siamo.
2: Già, aiu. Sengwe sui ta enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayandu.
0: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.
0: Maaf, Nyi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai.